0: Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrud Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
1: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Siap, bersedia.
4: Apabila demikian, para mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya.

0: keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
1: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
3: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
4: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
5: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi

0: kesejahteraan umum, efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara

0: das tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yi Jaroji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Pagi hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berikutnya setelah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Opini Publik.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan topik opini untuk pagi hari ini pendengar yaitu tentang cek kesehatan gratis. Sudahkah menjangkau warga beresiko TBC? Jadi pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan memperluas penelusuran tuberkulosis atau TBC ini menggunakan menggabungkannya bersama dengan layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TB yang selama ini masih banyak yang belum terdeteksi. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda pendengar? Silakan sampaikan di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lestriani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, silakan bagaimana opininya?
4: Terima kasih Mbak Liza. Berkaitan dengan cek kesehatan gratis masalah TB itu tuberkulosis ya, tuberkulosis atau TBC yang dikenal di masyarakat. Memang saya sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang apresiasi ya pemerintah kota ya untuk mengetahui dini pengidap bagaimana untuk mengatasi TBC ini dan bagaimana cara mengetahui sejak dini kan. Tapi tentunya setiap masyarakat ini kan sudah mempunyai kartu sehat ya yang ditanggung oleh BPJS, tentunya kan sudah bisa mengecek sejak dini apa yang diderita. Terus gejala-gejala awal gimana kan gitu. Tentunya bisa koordinasi dengan dokter-dokter setempat atau puskesmas di tempat kita tinggal untuk mengetahui sejak dini supaya jangan hal semacam ini sampai larut dan parah ya Mbak Liza ya. Jadi mengobati sejak awal mungkin agak lebih bisa diatasi penyakit TBC ini. Apalagi ini kita nih cuaca udara kita kurang bersahabat itu lebih parah lagi penyakitnya ini Mbak Liza ya. Itu aja Mbak Liza, paru-paru barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Di belakang Pak Abdul Qadir, halo selamat pagi.
5: Halo.
2: Selamat pagi. Pagi Bapak. Saya Bapak. Silakan. Iya, silakan Pak Rasyana, bagaimana opininya?
5: Ya, tapi kita pagi ini ada ya cek kesehatan gratis sudahkah menjangkau warga berisiko TBC ya?
2: Mm-mm.
5: Ya, kalau kita berangkat dari dari kesehatan itu kan TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri terutama ke organ paru ya.
2: Mm.
5: Nah, tapi juga ternyata bisa terdeteksi bakteri ini ya oleh ahli kesehatan bisa menyebar ke organ tubuh lainnya seperti kelenjar getah bening, ginjal dan otak ya.
2: Okay.
5: Terkait CKG cek kesehatan gratis yang menjangkau warga berisiko TBC, saya kira belum menjangkau secara merata di seluruh wilayah kepulauan ini. Nah, saya kira ada tantangan geografis yang menyebabkan biaya transportasi tinggi, minat masyarakat yang menganggap bahwa dengan merasa sehat tanpa cek kesehatan. Dan saya kira untuk daerah kepulauan seperti di Kepri ini, walaupun di Kota Tanjung Pinang tadi ada ya, Hulu ya, jadi ada puskesmas keliling, bukan di kota-kota saja, tapi melalui kapal atau speedboat yang bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Dan ini ada terobosan baru untuk melakukan jemput bola, bukan hanya penyakit TBC tapi semua penyakit, apalagi penyakit pernapasan bukan hanya TBC yang seperti asma, kanker dan juga radang. Nah, bisa jadi di masa musim kering ini bertambah penyakit pernapasan ini dan atau asap yang meliputi provinsi Kepri, apakah itu akibat dari kiriman dari Pulau Kalimantan juga. Saya kira pemerintah harus mungkin menganjurkan warganya untuk memakai masker untuk mengurangi penyakit risiko terhadap penyakit paru dan TBC.
2: Okay.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih opininya untuk Pak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp. Baik, terputus ya. Baik, dicoba kembali di lantai telepon dan juga WhatsApp. Anda juga bisa mengirimkan pesan ke WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Liza Andriani.
2: Pagi, Pak Umar. Silakan, apa yang mau disampaikan, Bapak?
6: Topiknya ini lagi ya, kesehatan terus ya.
2: Iya, tapi tentang terkait dengan mencegah ini, Bapak. Menjangkau warga berisiko TBC.
6: Ya itu kadang-kadang kesadaran dari masyarakat itu tidak ada.
2: Ya.
6: Takutnya nanti kalau pergi ke rumah sakit, periksa kesehatan, ke puskesmas, nanti macam-macam penyakit. Jadi mereka itu kadang-kadang takut di situ. Tak macam Pak Umar lah, karena Pak Umar memang termasuk berani lah manusianya kan. Cek semuanya. Ternyata ya ada juga yang bermasalah begitu kan.
2: Mm-hmm.
6: Dia tidak makan obat lah. Dengan secara rutin dan teratur, kan?
2: Yeah.
6: Jadi masalah kesehatan ini memang tergantung individu kita sendiri, individu kita masing-masing.
2: Mm-hmm.
6: Cobalah kita periksa kesehatan kita. Ini mumpung gratis kan? Diperiksa kesehatan. Tapi kadang-kadang banyak yang nggak mau, takut.
2: Yeah.
6: Nanti kata dokter ada penyakit inilah, jadi dia dibawa pikiran katanya. Ya bagus, nggak usah, nggak usah apa sih sakit, beli obat dah. Jadi kadang-kadang ada juga pemikiran-pemikiran seperti itu, ya.
2: Hmm.
6: Nah, jadi Pak Umar akan mengecek apa CKG rencana Pak Umar nanti Senin depan melihat kesehatannya.
2: Ya.
6: Yeah. Apa Pak Umar itu aja.
2: Ya. Yeah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Umar ya di Soekarno Hatta. Ada WhatsApp dulu Liza bacakan sebelum kita ke telepon lagi. Ada dari Pak Tengku Dahlan. Ya, pagi Bapak. Usaha memperluas langkah antisipasi bagi warga yang tergolong pada penyakit tuberkulosis patut dapat dukungan penuh bagi semua pihak, terutama yang merasakan gejala yang sama. Apalagi saat ini, musim batuk, apakah itu ada kaitannya dengan tuberkulosis atau tidak? Karena juga kabut yang mengganggu pernafasan sehingga banyak yang batuk. Antisipasi secara mandiri dengan memakai masker serta dilakukan pengecekan yang sempurna agar didapat kesimpulan dan penanganan yang memadai. Oke, salam saya juga buat Bapak Tengku Dahlan, terima kasih. Halo, selamat pagi.
7: Semangat pagi.
2: Pagi, saya Bapak. Ya, silakan Pak Siswanto. Ya. Terima kasih. Bagaimana opininya?
7: CKG ya. Kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo begitu kan. Dikaitkan dengan TB ya, penyakit tuberkulosis ya. Yang saya pahami ya, sesuai dengan yang dicanangkan Pak Prabowo ini kan, cek kesehatan gratis ini kan apa ya istilahnya itu pas ulang tahun ya, tahu saya ya, jadi setahun sekali berarti kan. Jadi pas ulang tahun boleh mengambil fasilitas ini, cek kesehatan gratis kan begitu. Sementara TB ini kan penyakit menahun gitu, penyakitnya nggak bisa setahun sekali dicek gitu, enggak ya, tapi ketika ada gejala ya harus dilakukan penanganan gitu kan. Saya nggak tahu apakah ada sinkron antara penanganan apa tuberkulosis dengan cek kesehatan gratis gitu loh. Cek kesehatan gratis ini tahunan, sementara TB ini kan penyakit menahun gitu kok. Kayaknya nggak sinkron gitu kan.
2: Nanti kita dengarkan ya, di dialog ya Bapak.
7: Kalau mau intensif ya harus menggunakan fasilitas apa BPJS kesehatan begitu kan. Memang kalau kita lihat ya luar biasa presiden kita nih untuk kesehatan concernnya ya, bahkan akan apa mencanangkan dokter terbang gitu kan. Atau maksudnya dokter terbang seperti apa kita pun juga nggak paham kan. Maksudnya mungkin dokter yang standby 24 jam gitu di daerah-daerah terpencil begitu. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara ya anggarannya dari mana begitu kan. Ya semua boleh sih punya mimpi, nggak salah apalagi sebagai kepala negara nggak salah punya mimpi besar itu sendiri, mungkin belum terwujud sekarang. Cuma kadang-kadang kan lagi-lagi pendanaan itu juga harus dipikirkan kan begitu. Kawan saya aja nih maaf kak, jadi rumah sakit aja ngeluh ya kan, mereka kan ibaratnya udah otonom kan, BLU begitu ya, anggaran nggak disepat oleh pemerintah daerah kan gitu. Padahal dia bukan kepalanya loh, hanya ya sekedar ya belum dibilang staf juga tidak ya, artinya kepala ruangan begitu. Ngeluh juga gitu, intinya dananya ini gitu gimana kan gitu. Itu masih oke aja sih membuat konsep ini konsep itu kan. Lagi-lagi kemampuan kita seperti apa. Terima kasih Kak Liza.
2: Ya, sama-sama Bapak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto.
8: Ketika asap mulai menjadi udara sehari-hari untuk dihirup akibat kebakaran hutan, penggunaan masker mutlak diperlukan. Masker didesain untuk mengurangi paparan partikel asap. Penggunaan masker tidak bisa sembarangan. Ada beberapa jenis masker yang sering kita dengar ketika kebakaran hutan terjadi. Masker bedah dan N95. Masker bedah didesain sebagai filter partikel yang besar, tetapi tidak untuk partikel yang kecil. Penetrasinya sekitar 60-70% partikel masih dapat masuk ke saluran nafas. Masker N95 mampu menghalangi 95% partikel yang masuk, dengan catatan teknik dan penggunaannya yang tepat. Jika digunakan dengan teknik dan cara yang benar, masker N95 dapat mengurangi gejala pernafasan yang timbul akibat pajanan asap kebakaran. Apapun masker yang digunakan, semoga kita tetap bisa beraktivitas walau dengan kondisi udara yang tidak mendukung. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.
2: Oke, masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan opini Anda, pendengar ya, terkait dengan cek kesehatan gratis. Sudahkah menjangkau warga beresiko TBC? Ada WhatsApp dari Bu Dina. Selamat pagi Bu Dina. Menurut saya cek kesehatan gratis itu sangat bagus ya, apalagi untuk mendeteksi TBC sejak dini. Tapi masyarakat juga perlu diberikan informasi yang jelas, terutama soal di mana tempat pemeriksaannya dan siapa saja yang bisa mendapatkan layanan tersebut. Oke, terima kasih Bu Dinda. Nanti mungkin di dialog bisa kita up ya. Kemudian dari Bapak Andi, selamat pagi Bapak. Saya mendukung program cek kesehatan gratis karena banyak orang yang mungkin tidak menyadari bahwa dirinya memiliki gejala TBC. Kalau pemeriksaannya mudah dan gratis, tentu masyarakat akan lebih berani untuk memeriksakan diri. Oke, terima kasih Pak Andi. Satu lagi dari Pak Rizal, selamat pagi Bapak. Program ini jangan hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Warga yang beresiko TBC juga perlu dijangkau secara langsung, terutama di lingkungan yang padat penduduk. Dan saya juga merasa banyak masyarakat yang menganggap batuk yang lama itu biasa saja, padahal bisa saja itu menjadi tanda-tanda atau gejala-gejala sudah terkena TBC. Jadi selain pemeriksaan gratis, edukasi kepada masyarakat juga sangatlah penting. Oke, terima kasih Bapak Rizal ya. Dan di line telepon masih kami tunggu untuk Anda ingin menyampaikan bagaimana tanggapan Anda atau harapan Anda terkait dengan cek kesehatan gratis untuk warga ya. Apakah menurut Anda sudah menjangkau warga beresiko TBC? Atau mungkin menyampaikan harapan Anda, boleh pendengar di line telepon 27100 ya, atau juga di WhatsApp 0811 7789830. Pendengar, program cek kesehatan gratis dinilai menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan. Akademisi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Pinang ya, yaitu Dr. Delvi Atriani menilai bahwa program ini bisa membantu mendeteksi penyakit ya, berbagai penyakit sejak dini. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi sampai lansia. Dan pemeriksaan dilakukan juga sesuai dengan kelompok sasaran, dengan layanan yang disesuaikan berdasarkan usia dan kebutuhan kesehatan juga. Dan untuk usia dewasa ya, bisa melakukan screening secara mandiri di fasilitas kesehatan. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Kak Liza.
2: Pagi, Pak Nasrun. Silakan, Bapak.
9: Ya, ya. Assalamualaikum ya, Kak Liza.
2: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana opini ya, Bapak Nasrun?
9: Ya, sangat baik. Ada TBC ya, Kak Liza.
2: Iya,
9: ya.
2: TBC. Dengan cek.
9: Mereka mengambil perhatian serius ya, atau gratis ini perlu kita bangun sama lah. Ini penyakit tanggung jawab kita bersama sebagai penyakit yang mengidap penyakitnya bapak pemerintah ya, Kak Liza ya. Sama-sama lah kita, sama-sama lah ya, masyarakat perlu menyadari juga bagaimana ya, ya TBC luar biasa, Kak Liza. Lama ngerokok itu kalau bisa ya, ngerokok-ngerokok itu kita kurangilah ya, Kak Liza ya. Sekarang rokok ini saya perhatikan luar biasa, Kak Liza, mulai dari anak-anak, Kak Liza. Anak-anak dari SD sudah mulai merokok. Aduh, ini bagaimanalah caranya sekarang anak kita enggak terpapar rokok. Dan kita bisa rokok itu dibatasi lah jual-jualnya ya, Kak Liza. Jangan sembarangannya lah ya, Kak Liza ya. Kasihan negara kita yang akan datang. Negara-negara maju rokok diperhatikan betul pengedarannya. Tapi kita Indonesia, mohon maaf ya Kak Liza, luar biasa. Tapi harapkan mari bersama-sama pemerintah juga masyarakat, yuk sama-sama lah yuk jaga kesehatan TBC ini. Ini gratis ya Kak Liza ya, tanpa bayar pengobatannya buat di rumah sakit pun juga gratis semua. Mahal sekali biayanya, tapi oleh itu sama-sama kita jaga kesehatannya. Rokok kita kurangi, ya polusi udara kita jaga, bagi yang pekerja-pekerja ya, sama-sama pemerintah, masyarakat, yuk gotong royong. TBC ini kita ingin bersatu dengan semua, mungkin kita sehat, selalu sehat, jasmani dan rohani kita. Sementara itu Kak Liza.
2: Iya, Bapak.
10: Halo kita semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nasrun ya yang ada di Kota Piring. Kalau hari tuberkulosis dunia juga ada ya di Indonesia tuh jatuh pada tanggal 24 Maret ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan ya terkait dengan cek kesehatan getes dan juga TBC masih ada waktu, silakan di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Ya, satu penelpon lagi kita terima sebelum kita tutup. Halo, selamat pagi.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ahmad di Lampung Bintan Timur.
2: Baik, waalaikumsalam Pak Ahmad, silakan, bagaimana opininya?
11: TBC mungkin pengaruh lingkungan dan virus-virus. Ya, sekarang ini kan sedang berhadapan dengan asap. Bentar sih, agak sedikit ini.
2: Bapak, suara volume radio tolong dikecilkan dulu, Bapak.
11: Berhadapan dengan asap.
2: Oke, okay, baik.
11: Ini juga menambah-nambah. Kan. Jadi masalah itu dianjurkan untuk semua lapisan masyarakat, terutama di kawasan-kawasan yang dampaknya sangat positif dengan asap. Pakailah pengaman-pengaman pelindung untuk pernapasan, seperti masker dan sebagainya, atau dengan helm yang bertutup kaca karena kendaraan roda dua. Itu penting sekali. Kenapa? Terkadang-kadang asap ini mungkin bukan hanya pengaruh kebakaran hutan saja. Di lingkungan-lingkungan penduduk mungkin ada yang bakar-bakar sampah-sampah yang jenis-jenis plastik. Ini juga sangat-sangat buruk untuk pernapasan. Ini perlu kita jaga, perlu kita ingatkan. Waspadalah dengan asap, apapun bentuk dan jenisnya. Bisa memacu kepada TBC juga ini kekeringan kerongkong, hidrasi. Mudah-mudahan bisa menjadikan satu solusi jalan keluarnya untuk dapat kita cermati dan kita hayati bersama. Terima kasih Liga, ya, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Didi Kijang. Ya, terkait dengan gejalanya, bagaimana penanganannya, nanti kita akan dengarkan ya untuk dialog Tanjung Pinang pagi dengan narasumber yang sudah kami siapkan. Ya, pastinya ini untuk edukasi kita bersama ya pendengar ya. Seperti tadi juga ada yang opini yang butuh edukasi. Nah, inilah waktunya kita untuk mengedukasi diri kita di dialog Tanjung Pinang pagi. Pagi nanti kita akan jelang dialog tujuh bidang pagi dengan topik yang sama, yaitu cek kesehatan gratis sudahkah menjangkau warga beresiko TBC. Akan hadir tiga orang narasumber, yaitu ada Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, ada Dr. Gigi Dewi Andriani, Kepala Puskesmas Melayu Kota Piring, dan Dr. Anissa Bestari, tenaga kependidikan, calon dosen biokimia kedokteran FK Umra. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyampaikan opini Anda di Opini Publik pada pagi hari ini, dan kita jelang dialog Tanjung Pinang pagi yang nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Reni Ilda Valentra.

TBC atau tuberkulosis saat ini menjadi penyakit yang sering menyerang masyarakat. Untuk menghindarinya, berikut sejumlah tips yang dapat dilakukan, yaitu pertama, dapatkan vaksin BCG untuk bayi sebelum usia 2 bulan. 2. Menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan dan setelah dari tempat umum. 3. Menerapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. 4. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. Terakhir, tidak bertukar barang pribadi seperti sikat gigi, handuk, atau pakaian, karena bakteri TBC bisa saja menempel pada benda-benda tersebut.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Halo, nama saya Abdillah. Menurut saya program ini sangat bermanfaat ya, terutama untuk mendeteksi TBC lebih awal. Saya harap masyarakat tidak takut untuk memeriksakan diri meskipun belum merasakan gejala-gejala yang sangat serius.
1: Nama saya Dila. Menurut saya belum sepenuhnya menjangkau semua warga. Jadi perlu lebih banyak sosialisasi dan pemeriksaan langsung ke lingkungan masyarakat, terutama bagi kelompok yang berisiko terkena TBC.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini, Selasa 15 September 2026. Ya pendengar, pagi ini kita juga tentunya tidak bisa mengabaikan kondisi udara di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan yang dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat ya. Kabut asap bahkan berdampak pada aktivitas pendidikan, dan dengan adanya kebijakan pembelajaran secara daring pada mulai hari ini ya, 15 hingga 18 September 2026. Dan kondisi seperti ini tentu membuat kita semakin sadar bahwa kesehatan masyarakat bukan hanya persoalan ketika seseorang sudah jatuh sakit. Kita perlu berbicara mengenai deteksi dini, pemeriksaan kesehatan, dan bagaimana tentunya memastikan kesehatan masyarakat yang memiliki faktor resiko mendapatkan perhatian serta penanganan yang tepat. Nah, berbicara mengenai deteksi dini, saat ini pemerintah juga terus menjalankan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program ini pada dasarnya ditujukan untuk mendeteksi faktor resiko, kondisi pra penyakit maupun penyakit sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih awal. Pada 2026, pemerintah juga menekankan bahwa CKG tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi harus dilanjutkan dengan edukasi, pengobatan, pemantauan, dan rujukan bila diperlukan. Ya, pendengar, salah satu penyakit yang membutuhkan perhatian serius adalah tuberkulosis ya, atau TBC. TBC ini bukan hanya persoalan individu yang sakit, tetapi juga berkaitan dengan penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena itu pertanyaannya kemudian adalah, apakah program cek kesehatan gratis ini sudah benar-benar menjangkau masyarakat yang beresiko TBC? Bagaimana dengan warga yang tinggal di lingkungan padat? Bagaimana dengan orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC? Dan yang tidak kalah penting, apakah masyarakat ini sudah memahami kapan harus melakukan pemeriksaan dan apa yang harus dilakukan jika ditemukan gejala atau faktor resiko? Ya, pemerintah sendiri saat ini terus memperkuat strategi penanggulangan TBC melalui penemuan kasus secara aktif dan pelacakan kontak erat. Kementerian Kesehatan juga mendorong pemanfaatan CKG, ronsen dada, dan pemeriksaan cepat untuk mempercepat penemuan kasus. Maka pagi ini kita akan membahas secara lebih dekat dengan topik cek kesehatan gratis sudahkah menjaga warga beresiko TBC. Dan telah hadir bersama kita para narasumber. Saya sapa satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Bapak Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga.

0: Aman.
1: Aman. Dan juga terhubung bersama kita ya melalui saluran Zoom ada Dr. Anissa Bestari, merupakan tenaga kependidikan dan calon dosen biokimia kedokteran FK Umrah. Selamat pagi Dr. Anissa.
2: Selamat pagi Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Dok?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dan pendengar, Anda juga nanti dapat berpartisipasi dalam dialog pada pagi hari ini melalui telepon dan WhatsApp interaktif ya di 0771 27100, atau di WhatsApp tadi di 0811 7789 830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Reni Ilda Valantra.

0: Ya, pendengar, di awal ini sebelum nanti kita akan berbicara dari sisi puskesmas dan ilmu kedokteran, tentunya saya ingin ke Pak Rustam terlebih dahulu, Dinas Kesehatan. Mungkin Pak Rustam bisa dijelaskan apa sebenarnya tujuan utama CKG ini dan bagaimana posisi program ini dan progresnya di Kota Tanjung Pinang. Silakan, ya. Pak.
1: Baik, Mbak Ilda. Jadi CKG ini merupakan tahun kedua ya dalam pelaksanaannya ya. Sebelumnya di tahun 2025 kita sudah melaksanakan dan lebih ditingkatkan lagi di 2026 ya, sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah 47.000 ya warga Tanjung Pinang yang hadir di tempat pelaksanaan CKG dan yang sudah menyelesaikan proses pemeriksaan itu ada sekitar 41.000 ya, dari target 120.000, jadi masih kurang banyak juga ini sebenarnya, tapi alhamdulillah pada bulan-bulan terakhir ya, layanan per hari yang bisa dilakukan semakin meningkat ya, kurang lebih antara 800 sampai 1000 orang per hari. Jadi kita berharap dengan sisa waktu yang ada sekitar 90 hari lebih, 100 hari, mudah-mudahan kalau 1000 kan berarti 100 hari kan 100.000, mudah-mudahan. Ini Bu Dewi udah senyum-senyum nih kalau saya bilang gitu. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Dan ini memang sangat tergantung ya, pertama kesungguhan dan komitmen dari petugas kita yang ada di lapangan. Dan yang kedua adalah kepedulian dan partisipasi masyarakat. Nah, tujuan daripada program ini adalah memastikan ya, semaksimal mungkin seluruh warga negara termasuk warga Kota Tanjung Pinang ya, dapat mendeteksi secara dini kemungkinan adanya faktor risiko kesehatan dan penyakit-penyakit yang diderita sedini mungkin ya, dan diharapkan juga bisa melakukan perubahan perilaku ke arah pola hidup yang lebih sehat. Nah, dengan masyarakat menerapkan pola hidup yang lebih sehat dan penyakit dapat dideteksi sedini mungkin, maka kasus-kasus komplikasi yang menimpa warga kita makin dapat dikurangi ya, dan termasuk juga kedepannya diharapkan dalam jangka panjang pembiayaan kesehatan yang dibutuhkan untuk penyakit, penanganan penyakit-penyakit kronis ya yang berbiaya tinggi itu semakin lama semakin turun. Okay. Jadi itu harapannya sebetulnya.
0: Okay, baik. Ada sekitar 40.000 ya, 47.000 yang ya, warga, kemudian 41.000 yang sudah dicek kesehatannya. Yeah. Ya, Pak, artinya memang kalau secara antusias ini masyarakat cukup antusias gitu ya. Nah, dari data yang kita punya mungkin masyarakat hari ini yang sudah dilakukan cek kesehatannya, apa penyakit yang paling banyak ditemukan? Apakah

0: salah satunya TBC ini atau seperti apa?
1: Iya, kalau yang dominan ya, karena ya tes kita kebetulan juga belum komprehensif ya, apa seluruh tes itu yang seharusnya dilakukan itu bisa kita lakukan karena berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan apa alat medis dan bahan habis pakai. Tapi sejauh ini yang dari beberapa fokus utama tuh kan kita terutama ini Mbak, kanker, jantung, stroke dan uroneurologi arahnya ya untuk penanganan itu. Maka diketahui bahwa kasus-kasus tertinggi atau terbanyak yang ditemukan adalah hipertensi dan diabetes.
0: Oke, hipertensi ya.
1: Nah, kemudian TBC sendiri saat ini kita sudah menemukan dan mengobati kurang lebih dari sejak 1 Januari sampai dengan saat ini kurang lebih 400 orang.
0: Oke, baik. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan TBC ya Pak Rustam, mungkin apakah sebagian besar ada tantangan nih menemukan kasusnya di masyarakat?
1: Alhamdulillah mulai bulan September ini ya, kita awali dari tanggal 9 kemarin kita di launching oleh Pak Wali Kota. Kita alhamdulillah mendapat dukungan dari pusat ya, dari Kementerian Kesehatan ya, untuk pelaksanaan tracing tuberkulosis yang diintegrasikan dengan CKG. Jadi di 87 lokus.
0: Okay.
1: Ya, masing-masing lokus itu ditargetkan kurang lebih 100 peserta.
0: Okay.
1: Nah, sasaran kita ini adalah tadi untuk mempercepat ya penemuan secara dini kasus-kasus TBC yang mungkin masih ada di tengah-tengah masyarakat dengan cara men-tracing mereka-mereka yang kontak erat dan mereka-mereka yang kita perkirakan punya risiko tinggi terkena TB ya. Jadi kalau ada satu keluarga di mana salah satu anggota keluarganya itu kena TB, maka seluruh anggota keluarga itu harus mengikuti tracing. Nah, demikian juga yang berada dalam satu kontak misalnya dengan pekerjaan atau kontak-kontak yang lain juga kita lakukan tracing dan kita kita undang untuk mengikuti screening di lokus-lokus yang kita tentukan ya. Selain itu mereka juga yang berisiko tinggi ya, seperti perokok ya, mereka yang menderita penyakit kronis ya, HIV, diabetes ya, hipertensi dan yang lain-lain ya. Kemudian juga para lansia, mereka yang mengalami apa kekurangan gizi ya, berat badan terus menurun dalam beberapa waktu, itu kan termasuk kelompok-kelompok yang apa risiko tinggi. Yeah. Kemudian apa tempat-tempat khusus, okay, asrama, okay, pesantren misalnya, rumah detensi migrasi, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya yang kita perkirakan itu juga kita lakukan screening. Okay. Ya, memang ada kendala di situ, ada sedikit banyak kendala. Sebelum pelaksanaan tadi tracing tadi di lokus tadi kan kader kita sudah melakukan pendataan ke lapangan turun. Mereka kita undang bersedia, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak datang pada hari-harinya. Nah, itu salah satu.
0: Itu mungkin alasannya.
1: ya kita enggak tahu. Enggak tahu, tapi kemungkinan kadang-kadang ya itulah. Mungkin
0: ya.
1: Takut mungkin ya kan, nanti kalau apa positif harus mengikuti pengobatan. Pengobatannya cukup lama itu, 6 bulan. Tapi harus disadari bahwa yang diobati pada kasus TB ini bukan hanya mereka yang positif, tapi juga yang negatif, yang berada dalam kontak erat. Nah, itu juga harus ini kan namanya terapi pencegahan. itu kurang lebih 12 minggu ya, 12 minggu.
0: Okay.
1: Itu pengobatannya.
0: Oke, okay, baik. Saya mau menuju ke Bu Dewi nih, dari sisi pelayanan paling depan tentunya ya, Puskesmas. Dokter Dewi, mungkin bagaimana pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas kita sejauh ini? Puskesmas Melayu Kota Piring ya? Ya.
2: Untuk Puskesmas Melayu Kota Piring, capaian kita per hari ini sekitar 4.200 ya, sekitar 17%. Saat ini kita masih fokus untuk melaksanakan PKG anak sekolah. Nah, cuma sayang ini sudah mulai libur pula ya. Mudah-mudahan ini kalau untuk anak sekolah itu target kita ada 4.600 siswa, dan kita baru menyelesaikan 1.300. Jadi masih ada sekitar 3.000-an lagi untuk siswa. Jika yang untuk siswa ini selesai, kemungkinan kita bisa mencapai 30%. Nah, sedangkan targetnya itu sekitar 48%, kayaknya 3.000-an mesti kerja keras ini untuk mendatangi masyarakat-masyarakat. Cuma permasalahan yang kita alami itu masih rendah partisipasi masyarakat. Kadangkala kita bekerja dalam pelaksanaannya kan kita bekerja sama dengan RT RW. Terus mereka targetkan ada Bu sekitar 500 nanti 50 kita datangkan, tapi nanti yang hadir cuma 25. Kemudian juga di perkantoran kita targetnya nanti pegawai kami ada sekitar 70, tapi nanti yang bisa hadir kadang hanya sepertiga. Mungkin partisipasinya yang masih kurang kalau menurut saya, yang level paling atas permasalahannya ya. Meskipun permasalahan yang lain juga ada, misalnya keterbatasan BMHP, karena itu salah satu yang menarik minat masyarakat untuk melakukan PKG ini.
0: Mungkin apa itu BMHP?
2: Bahan-bahan misalnya nih kita melakukan pemeriksaan gula darah.
0: Okay.
2: Kadang-kadang kan masyarakat tuanya ada bisa periksa kolesterol enggak gitu loh. Aduh, maaf enggak ada. Sebenarnya paketnya PKG ini ada, yeah, namanya profil lipid. Namun saat ini BMHP-nya belum tersedia. Mudah-mudahan kalau itu tersedia ya, itu ada pemeriksaan kolesterol total, LDL, HDL dan triglyceride, dan itu metodenya POCT atau rapid test ya, 15 detik keluar, sama dengan pemeriksaan kolesterol yang sekarang yang yeah, diinginkan masyarakat. Mudah-mudahan nanti itu bisa terrealisasi dan partisipasi masyarakat bisa makin meningkat.
0: Oke, okay, baik, kita terus tentunya mengejar target walaupun kendala tadi ya Bu ya, dari kendala tadi kita hadapi selaku pelayanan paling depan nih. Nah, mungkin ketika masyarakat melakukan CKG ini, pemeriksaan apa saja yang dilakukan?
2: Untuk saat ini masih terbatas yang kita lakukan ya. Yang jelas di awal itu ada pemeriksaan antropometri, pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, kemudian pengukuran tensi, gula darah. Sedangkan pemeriksaan sipilis, HIV itu terpilih ya untuk lokasi-lokasi yang memang kelompok resiko untuk kasus itu. Karena kalau untuk menyediakan semua mungkin juga agak sulit ya. Kemudian juga yang lain itu dalam bentuk screening, misalnya screening TB, screening PPOK, kemudian juga sadanis, pemeriksaan IFA, kemudian juga pemeriksaan jantung, EKG. Sebenarnya cukup banyak ya yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun untuk sekarang masih terbatas ya, karena memang itu yang saya sampaikan, keterbatasan.
0: Termasuk juga tadi kalau untuk anak sekolah sama juga pemeriksaannya atau seperti apa, atau ada perbedaan atau gimana?
2: Untuk anak sekolah kita fokus ya antropometri tadi, tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan hemoglobin. Tapi hemoglobin ini hanya untuk anak kelas 7 putra-putri dan anak kelas 10 putri. Nah, tidak semuanya juga.
0: Oke, baik. Masuk ke ini, Bu. Dalam prakteknya di lapangan mungkin ada berapa temuan kasus kita, atau bagaimana temuan kasus mengenai TBC?
2: untuk yang kegiatan integrasi TBC dan PKG yang sekarang kita laksanakan, Puskesmas Melayu Kota Piring itu mendapatkan 10 lokus. Jadi pemilihan lokus ini lokasinya itu berdasarkan adanya kasus positif di daerah itu. Kami sudah melaksanakan satu kali kemarin di tanggal 12 September di Jalan Kota Piring, itu di Gang Putri Riau 6 ya. Jadi itu pelaksananya kan hari Sabtu ya, 5 hari sebelum hari H, itu petugas dan kader sudah mulai mendata. Kita mulai dari kontak serumah dulu. Jadi orang yang serumah dengan kasus positif ini kita tanyakan gejalanya apa, apakah pernah demam, hilang timbul, apakah ada berat badan turun drastis, tidak nafsu makan, apakah ada batuk, itu adalah gejala-gejala berkeringat malam, tanpa aktivitas, itu gejala-gejala khas untuk TBC. Setelah kita data, kemudian kita lakukan pendataan untuk kontak eratnya. Jadi kontak erat ini adalah orang yang berinteraksi dengan si pasien sendiri. Misalnya nih, teman nongkrongnya, teman kerjanya, tetangga dekat yang sering ngobrol mungkin ya. Nah, itu kita data lagi. Dan itu kita masukkan ke Google Form. Nah, selanjutnya kita lingkar yang lebih jauh lagi, lingkungan di sekitarnya, kelompok-kelompok rentan, misalnya penderita diabetes. Terus kiranya ada orang penderita HIV di situ, itu juga kita data, termasuk orang-orang atau balita yang berat badannya kurang, yang gizinya kurang, itu juga termasuk perokok. Ini kita data dan input ke
0: di form tadi
2: aplikasi ya. Karena ini kan kegiatannya integrasi antara TB dengan PKG. Jadi data yang sudah diinput tadi sama tim PKG-nya langsung di daftarkan di aplikasi kami sebagai peserta PKG pada hari H yang sudah kita sepakati. Jadi dari 100 nama yang kita coba masukkan, kita daftarkan, itu memang yang belum PKG itu 60-an. Jadi artinya memang sudah cukup banyak juga yang melaksana PKG, karena 40 itu sudah di PKG kan. Jadi seperti itu, Bu.
0: Oke, baik, kita punya angkanya untuk kasus TBC ini di wilayah kerja?
2: Ada yang kasus masih aktif makan obat ini ada 3 yang dari Puskesmas, cuman ada juga yang kasus dari rumah sakit sekitar ada 6.
0: Oke, baik. Saya ingin ke Dr. Anissa. Dr. Anissa masih bersama kami. Mungkin kalau dari sisi ilmu kedokteran dan biokimia, ya ini dok, mengapa sebenarnya tuberkulosis atau TBC ini masih menjadi penyakit yang perlu kita deteksi sedini mungkin?
3: Ya baik, jadi Mbak, kalau dari sisi kedokteran ya, jadi memang ada ini ya, dari tuberkulosis ini kan penyebabnya adalah bakteri atau mungkin kuman begitu ya Mbak. Jadi memang untuk kuman TB ini sendiri, Mycobacterium tuberculosis ini tuh dia memang ada keunikan gitu ya, ada perbedaan dari bakteri-bakteri lainnya, di mana memang sangat sulit begitu ya, dari bentuknya sendiri dari bakteri ini berbeda dari bakteri lainnya yang lebih mudah disembuhkan. Makanya tadi seperti yang dijelaskan Pak Kadis juga, kalau pengobatannya sendiri ini memerlukan waktu yang lebih panjang daripada mungkin infeksi-infeksi bakteri lainnya begitu, kalau dari sisi bakterinya begitu.
0: Pengobatan 6 bulan tadi ya?
3: Ya itu paling cepat ya, kalau tanpa komplikasi 6 bulan, tapi okay, dengan komplikasi juga bisa lebih panjang lagi begitu.
0: Oke, mungkin sebenarnya bagaimana penyakit ini, TBC ini bisa menular nih dari satu orang ke orang lain? Karena ini yang paling ditakutin masyarakat nih, gitu dok.
3: Oke, kalau penularannya itu kan biasanya dari droplet ya, dari apa namanya, percikan ludah. Kalau kita berinteraksi dalam jangka waktu yang lama, biasanya pun TB itu dalam jangka waktu yang lama ya, tidak serta merta misalnya kita ketemu hari ini, yo kita kena gitu kan dengan orang yang tertular, dengan orang yang penyakit TB ini gitu. Jadi prosesnya juga dalam proses waktu yang cukup lama, misalnya dengan menggunakan apa namanya peralatan makan yang bersamaan, jadi hidup berdampingan begitu. Makanya pada kasus TB ini kalau misalnya satu terdeteksi, nah anggota keluarga di rumah ya, itu juga harus diperiksa. Kemudian sampai 20 rumah ya di sekitarnya juga harus diperiksa, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Apakah seseorang yang terinfeksi, katakanlah terinfeksi TB ini selalu langsung menunjukkan gejalanya? Nah itu apa saja yang bisa kita lihat gitu, Dok?
3: Nah kalau, nah itu tadi, jadi pentingnya deteksi dini karena tidak semua, maksudnya kalau pada kasus awal itu tidak semuanya menunjukkan gejala. Kalau gejala ya yang penting kita perhatikan adalah ya batuk yang berdahak ya, batuk berdahak biasanya kalau pada TB ini ya, batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian ada demam-demam ringan seringnya pada waktu sore hari, kemudian berkeringat malam ya tanpa aktivitas begitu. Dan yang paling penting juga biasanya penurunan berat badan, khususnya itu pada kasus TB anak. Nah itu yang paling sering, mungkin anaknya tidak batuk tapi kenapa berat badan anaknya ini tidak naik-naik gitu, okay. Mbak. Nah jadi seperti itu harus kita aware ya. Nah jadi tapi itu tadi, jadi tidak semua, bisa saja ketika kita di masa awal apa namanya tertular dengan kuman TB ini bisa saja tidak menunjukkan gejala. Nah disitulah letak pentingnya deteksi dini pada TB.
0: Oke, ya justru tidak secara langsung bisa terlihat ya, ada yang secara sehat tetapi secara kita tatap muka itu sehat tetapi sudah tertular. Nah kita tahu nih Dok, satu lagi mungkin dalam kondisi yang paparan kabut asap ya hari ini, mungkin apakah paparan dalam kondisi kabut asap hari ini mungkin yang terjadi, bagaimana masyarakat sebaiknya menjaga kesehatan saluran pernapasan? Apakah ini ada hubungannya juga dengan kasus TB ini atau seperti apa nih, Dok?
3: Maksudnya asap sendiri ya?
0: Iya, gitu ya. Apakah bisa menjadi penyebab atau seperti apa?
3: Kalau asap sebenarnya berbeda lagi nih, okay. Masalah ya berbeda ya. Tapi kalau rokok itu juga sudah ada penelitian memang meningkatkan kemungkinan terkena TB begitu ya. Tapi pencegahan penyakit menular melalui pernapasan ini ya, yang paling penting adalah melindungi diri kita ya dengan memakai masker begitu ya Mbak ya. Kemudian dari segi gizi juga penting. Jadi pentingnya untuk menjaga imunitas dengan mengkonsumsi makanan bergizi gitu ya, menjaga daya tahan tubuh. Kemudian ya berolahraga, menjaga inilah apa namanya imun kita tetap terjaga, seperti itu.
0: Oke. Satu lagi mungkin Dok, mungkin dari sudut pandang medis sendiri, kapan batuk ini harus dianggap sebagai tanda bahaya yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut?
3: Ya. Baik, jadi batuk, nah seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi kalau misalnya batuk itu sudah lebih dari 2 minggu ya, biasanya 2 minggu ya patokannya, kemudian banyak sekali berdahak begitu ya batuknya ya, disertai demam, disertai penurunan nafsu makan, begitu keringat malam, nah itu sebaiknya memang harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
0: Oke, baik Dokter Anissa, Pak Ruslan dan juga Bu Dewi, kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait topik hari ini, cek kesehatan gratis, sudahkah menjaga warga berisiko TBC? Anda bisa melalui telepon ya di 0771-27100 atau di WhatsApp di 0811-7789830 setelah yang satu ini.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya, masih di Tanjung Pinang pagi ini edisi Selasa ya, 15 September 2026. Topik kita terkait dengan cek kesehatan gratis, sudahkah menjangkau warga beresiko TBC? Langsung saja kita terima penelpon yang sudah masuk ya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tolong deh.
6: Iya, selamat pagi Bapak Ibu narasumber.
1: Pagi, tolong deh.
6: Pak Rustam sehat?
1: Alhamdulillah.
6: Begini Pak Rustam, permasalahan TBC penularan yang cukup mengerikan ini, seharusnya dari kesehatan itu door to door mengajak Pak RT-nya sendiri untuk memeriksa dahaknya. Karena pengalaman saya yang pernah diadakan pemeriksaan darah di kampung saya ini, tuhannya di posyandu lansia saja. Nah, dari rumah ke rumah ada, tapi tak nampak selama ini. Jadi kalau bisa dibawa orang yang pernah kena TB yang sudah sembuh, supaya mempengaruhi orang-orang yang kena baru-baru yang belum tahu ini sekarang, diperiksa darahnya langsung dengan Pak RT sendiri, bawa ke rumah-rumah supaya dapat kita menyeluruh pemeriksaan dahak itu sendiri, apakah itu ada TB, apakah enggak, ini kan tuntas kerjaannya. Kalau kita mengharapkan ke Batu Tujuh, kadang-kadang di Batu Tujuh itu maklum aja antriannya ramah, nanti orang ke sana membuang waktu, sedangkan ini perlu dibasmi penyakit ini. Dan kedua, masyarakat yang berobat di Batu Tujuh itu kadang-kadang ingin berobat kolesterol, asam urat, gula darah. Ini tertentu batasnya. Apakah benar apa tidak itu sampai 3 bulan sampai ke 6 bulan atau hanya sebulan sekali kita berobat ke sana itu bisa pengecekan gula darah, kolesterol atau asam urat itu sendiri. Nyatanya kita pernah ke sana, katanya ini belum lagi, nunggu sekian bulan lagi. Tetapi penderitaan kita datang ke situ tuh ingin tahu penyakitnya gula darah atau kolesterolnya itu tinggi apa enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Tok Londe, tadi di belakang Tok Londe sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak. Mbak siapa? Lupa ya Bu Erna.
0: Mbak Reni, Bu Erna.
7: Ya.
0: Baik.
7: Selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber.
1: Pagi Ibu.
7: Acara pemeriksaan kesehatan itu mulai dari bulan Agustus ya Pak.
1: Untuk CKG. CKG dari awal tahun Bu, kalau untuk tracing TB yang terintegrasi tadi September tanggal 9.
7: Oh ya, saya biasanya Pak ada dari dinas kesehatan atau puskesmas Batu Tujuh itu selalu datang ke rumah RT atau RW untuk mengumpulkan masyarakat memeriksa kesehatan. Tapi ini udah lebih hampir satu tahun juga saya rasa belum ada lagi pemeriksaan seperti itu ke daerah kami. Saya ini masih RW 04 Kelurahan Kampung Bulang Pak. Jadi saya mengharapkan pemeriksaan kesehatan ini ditempatkanlah di suatu tempat. Kalau di kelurahan itu agak sepi saya lihat. Pernah juga saya ikut ke sana tapi sepi pemeriksaannya Pak. Tapi kalau ke daerah saya ini, daerah Makam Pahlawan sini diadakan, itu ramai Pak pemeriksaan itu. Jadi tidak mengecewakan dinas kesehatan lah, puskesmas Batu Tujuh pemeriksaannya itu gitu. Jadi sebaiknya ya kita lengkapin juga dengan adanya pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat seperti itu. Kami ada juga di posyandu Batu Lima puskesmas pembantu ini, tapi tak lengkap Pak. Jadi itulah yang kami harapkan. Kadang-kadang hanya timbang badan, kemudian tinggi badan, seperti itu aja. Nggak ada lagi yang lain pemeriksaan. Jadi kan apa yang diperiksa seperti itu. Jadi saya mengharapkan kalau memang ada pemeriksaan seperti itu, coba diadakan ke RW-RW.
0: Baik.
7: Jadi banyak masyarakat yang datang. Tapi kalau di kelurahan itu, terutama di kelurahan saya ini lah, Kampung Bulang, sepi. Mungkin ibu dokter gigi kita itu tahu lah mungkin. Memang sepi kali daerah situ. Sikit betul yang datang. Betul. Hanya itu Pak, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa memeriksa kesehatan untuk masyarakat ini. Semoga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat dan bugar seperti itu. Terima kasih Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Erna ya.
1: Ibu Erna. Iya,
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Erna sudah ada yang terhubung kembali. Ya, kami masih menunggu respon Anda ya pendengar di topik pada pagi hari ini, yaitu cek kesehatan gratis sudahkah menjangkau warga beresiko TBC. Saya akan bacakan pesan dari WhatsApp nih ya. Izin bertanya kepada dokter ya, beberapa hari terakhir ini banyak warga mengeluhkan batuk tenggorokan, terasa gatal, sesak atau mata perih karena kondisi udara. Yang menjadi kekhawatiran masyarakat, bagaimana cara membedakan keluhan yang muncul akibat paparan asap dengan gejala yang perlu dicurigai sebagai TBC? Apakah ada ciri-ciri tertentu yang bisa menjadi tanda bahwa batuk tersebut tidak boleh lagi dianggap sebagai batuk biasa dan harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan? Dari Rumino di kilometer 4. Oke. Baik, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi,
0: selamat
8: pagi. Ya. Silakan. Pak Umar.
0: Silakan, Pak Umar.
8: Selamat pagi, Pak Rustam.
1: Pagi, Pak Umar.
8: Ya. Jadi, Pak, kalau saya bertanya juga, ini obat katanya ada yang mengganggu ginjal kita, ada yang tidak mengganggu. Jadi obatnya seperti apa, Pak? Yang saya tanyakan itu. Sebabnya saya konsumsi obatnya, Pak. Setidaknya pagi itu 6, nanti malamnya 7, nanti siang harinya 2. Jadi agak ngeri-ngeri juga saya dengarkan ada takut ginjalnya gitu. Jadi obatnya seperti apa yang harus saya konsumsi? Itu aja Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Umar belum ada. Kalau belum ada, kita mungkin langsung saja ditanggapi ya pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dari Tok Londe, Bu Erna, ada Pak Rumino ya tadi melalui pesan WhatsApp. Kemudian yang terakhir ada Pak Umar di Soekarno Hatta. Langsung silakan Pak Rustam.
1: Ya. Baik, ini luar biasa ya pendengar kita. Ini Tok Londe yang selalu aktif ya, tidak pernah ketinggalan nih pada setiap dialog kita. Masukan dari Tok Londe tentang perlunya door to door ya, untuk mengajak keluarga-keluarga terutama yang kontak erat dan resiko tinggi datang ke tempat tracing. Ini adalah masukan yang sangat baik dan ini sudah kita laksanakan ya. Makanya di setiap titik lokus itu kita melibatkan 2 kader.
0: Oke.
1: Okay. Nah, 2 kader tadi ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi, tugasnya adalah pertama mengidentifikasi ya warga-warga yang berisiko yang diundang untuk datang di tempat tracing. Nah, sekaligus juga dengan Ibu Erna ya, iya, di Kampung Bulang tadi, untuk Kelurahan Kampung Bulang itu memang diagendakan untuk tracing tuberkulosis yang terintegrasi dengan CKG ini 4 kali dalam 3 bulan.
0: Okay.
1: Pertama tanggal 19 Oktober, September, kemudian tanggal 17 Oktober, 28 Oktober, dan tanggal 4 November. Hanya saja catatan saya, tempatnya sama ini di kelurahan Kampung Bulang. Nanti Bu Dewi lah yang mungkin bisa menjawab kenapa dipilih semuanya di situ. Mungkin kan enggak itu misalnya tadi masukannya ada yang digeser ke
0: di Makam
1: Batu tadi, Lima yang apa sehingga apa sebaran masyarakat yang bisa tercover dan lebih dekat dengan titik tracing itu lebih baik. Itu mungkin. Kemudian tentang batuk, bedanya ya batuk akibat asap dengan batuk TB. Tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa ini batuknya kan tidak pergi sendiri. Nih, batuk berdahak ya lebih dari 2 minggu. Kemudian ada gejala-gejala lain yang mendukung tadi seperti penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, kemudian apa demam ringan, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, itu tuh lebih membuat kita harus waspada. Ya. Kemudian untuk Pak Umar mungkin lebih tepat nanti yang menjawab nih
0: Dokter Anisa nih
1: yang ahli biokimia nih ya kan. Tentu kalau obatnya itu diberikan dokter tentu sudah melalui berbagai pertimbangan ya dan standar medis yang apa insya Allah aman itu barangkali dari saya.
0: Okay, baik Bu Dewi mungkin
2: sedikit mungkin menambahkan terkait pertanyaan Bu Erna tadi tentang pemeriksaan kesehatan dekat wilayah Makam Pahlawan. Sebenarnya bulan lalu kita juga melakukan PKG ini dekat masjid yang ada di belakang Taman Makam Pahlawan. Waktu itu sasarannya sekitar 30-40 ibu-ibu lah, itu dimulai habis asar. Saya lupa apa Ibu Erna ikut nggak waktu itu ya. Nah, jadi kita sudah laksanakan itu di majelis taklim yang di masjid itu. Karena kan kita ingin lokasi-lokasi semua lokasi itu kita buat merata ya supaya masyarakat tidak terlalu jauh untuk mengakses kegiatan pelayanan kita.
0: Oke, baik. Pertanyaan dari Tok Londe tadi ya Bu. Terkait dengan terbatasnya pengobatan, apakah benar nih harus menunggu beberapa lama tadi tuh? Berapa 3-6 bulan gitu. Nah, itu mungkin bisa ditanggapi.
2: Dia terkait pemeriksaan labor. Kalau untuk penderita diabetes itu setiap bulan mereka punya hak untuk pemeriksaan gula darahnya. Namun kalau bukan penderita diabetes itu hanya dalam bentuk screening setahun satu kali ya. Kalau untuk pemeriksaan yang lain itu tidak ada ketentuannya dari BPJS, hanya berdasarkan jika ada keluhan. Misalnya nih pasien datang tensinya tinggi terus mengeluh, mungkin tangannya kebas-kebas, mungkin dokter nanti akan merujuk untuk supaya dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan kolesterol, mungkin seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, balik lagi nih, jika hasil pemeriksaan seseorang ini menunjukkan butuh pemeriksaan lanjutan tadi, ya Bu, bagaimana tahapan atau mekanismenya untuk dari PKG tadi kemudian dilakukan rujukan, nah itu seperti apa?
2: Untuk PKG sendiri misalnya ketika kita laksanakan PKG di luar misalnya kan kita lakukan pengukuran tensinya, misalnya tensinya agak tinggi ya, kita tanyakan dia tidak pernah punya didiagnosa dokter hipertensi, itu nanti kalau di luar kan kita biasanya nggak bawa EKG. Nah, biasanya nanti kita usulkan supaya mereka datang ke puskesmas biar kita tindak lanjut dengan EKG.
0: Oke, berarti dijadwalkan kembali.
2: Ya.
0: Oke, baik. Saya ke Dokter Anisa nih, ada satu pertanyaan terkait dengan obat nih. Ya, dok, obat yang mengganggu ginjal katanya, apakah benar?
3: Oke, okay. Jadi maksudnya ada ini ya Mbak ya, yang menyatakan kalau obat TB mengganggu ginjal gitu ya. Ya, ya jadi sebenarnya kalau obat-obat TB ini banyak macamnya begitu. Jadi nanti ketika misalnya seseorang sudah didiagnosis menderita TB, tentunya itu akan disesuaikan dengan penyakit-penyakit penyerta pada penderita TB itu sendiri. Untuk keamanan dari obat TB, tentunya sudah melalui proses penelitian dan uji klinis juga. Sehingga jikapun nanti adanya efek samping dari obat-obat TB ini itu akan bisa diatasi oleh dokter. Dan jika ada alergi juga pada obat-obat TB ini, itu biasanya juga akan diberikan obat pengganti dengan efek yang sama dengan obat yang diberikan sebelumnya gitu Mbak.
0: Oke, nah bagaimana mungkin peran pola hidup atau gizi yang baik, kemudian juga ventilasi rumah atau lingkungan ini bisa membantu menurunkan resiko penularan TB sendiri nih dok?
3: Iya, baik. Jadi memang benar, jadi salah satu juga untuk tata laksana TB itu yang paling penting adalah tata laksana gizi. Ya, termasuk upaya-upaya pencegahannya. Jadi memang makanan bergizi seimbang itu ya, mungkin yang dari Kementerian Kesehatan isi piringku begitu ya, itu sangat perlu kita perhatikan. Dan untuk orang-orang yang sudah dengan diagnosis TB itu juga perlu untuk meningkatkan asupan dari proteinnya, begitu Mbak. Jadi dari penelitiannya adalah protein yang paling penting. Kemudian untuk lingkungan juga pastinya penting ya, menjaga kebersihan lingkungan, ventilasi di rumah, begitu ya. Nah itu juga karena itu semua sangat berpengaruh pada terjadinya penyakit TB ini, begitu.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Rustam lagi. Mungkin iya. Pak Rustam dari Dinas Kesehatan sendiri, kita punya data atau gambaran apa ya, pemetaan atau kelompok di masyarakat Tanjung Pinang yang paling membutuhkan penguatan screening TB sendiri di daerah mana atau seperti apa?
1: Ini seluruh daerah, Mbak. Kalau dari sisi daerah, seluruh daerah. Cuma tadi mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang apa terkonsentrasi ya, tadi kan seperti lembaga pemasyarakatan, asrama, itu mungkin apa punya risiko yang lebih tinggi lah ya, mungkin apa untuk penularan TB ini.
0: Oke, baik. Jadi bukan berdasarkan daerah ini.
1: Bukan
0: berdasarkan daerah.
1: Kemudian
0: tapi
1: wilayah-wilayah dengan permukiman padat, kumuh dan sebagainya, ini kan ada kaitannya dengan lingkungan tadi, ya. Kuman ini akan mati pada apa pencahayaan yang baik, jadi terkena sinar matahari langsung, kemudian sirkulasi udara lancar dan sebagainya, ya, tidak lembab dan sebagainya. Ini kan apa sangat membantu untuk proses apa tadi tumbuh dan berkembangnya
0: risiko tadi ya,
1: bakteri tadi. Kuman penyebab TB.
0: Oke, baik. Saya ke Bu Dewi nih dari Puskesmas sendiri. Tentunya kita punya tanggung jawab untuk juga sosialisasi nih ya, Bu Dewi ya. Mungkin bagaimana Puskesmas sendiri sejauh ini melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, karena memang kendala yang sering dihadapi tadi sudah disampaikan ya, masyarakat seringkali takut melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, peran kader kesehatan tentu sangat apa ya, berpengaruh nih di dari Puskesmas sendiri. Itu seperti apa sejauh ini?
2: Puskesmas itu memang aktif ya melakukan promosi-promosi program-program kegiatan dari pemerintah, baik melalui secara langsung melalui pertemuan-pertemuan, karena kita juga ada pertemuan lintas sektor, kemudian juga lewat media sosial itu selalu kita promosikan kegiatan-kegiatan, kemudian kita juga memasukkan info-info lewat grup-grup, grup RT RW, ada grup majelis taklim, seperti itu.
0: Posyandu juga kita
2: ya, grup Posyandu termasuk.
0: Oke, baik. Karena kita sudah di penghujung, saya mau ke Dr. Anissa nih. Mungkin kalau boleh dirangkum secara sederhana untuk pendengar kita, apa tiga hal yang harus dilakukan masyarakat nih untuk ikut membantu tentunya memutus mata rantai penyakit TB ini, Dok?
3: Baik. Oke. Tiga hal ya, Mbak ya.
0: Ya.
3: Yang pertama jadi lakukanlah pemeriksaan terhadap diri sendiri sedini mungkin. Jangan takut untuk memeriksakan diri. Kemudian yang kedua, pahami bagaimana cara-cara penularan TB di masyarakat agar kita bisa mencegah penularan penyakit tersebut. Yang ketiga, jika memang sudah terdeteksi menderita penyakit TB, untuk dapat mengonsumsi obatnya secara teratur dan jangan takut karena penyakit ini bisa disembuhkan, gitu Pak.
0: Oke, jangan takut karena tetap ya penyakit ini bisa ya, disembuhkan. Baik, terima kasih Dokter Anissa. Saya mau ke Bu Dewi, mungkin kalau pendengar yang pagi ini merasa sehat nih, ternyata memiliki anggota keluarga atau tetangga yang sedang menjalani atau terindikasi pengobatan TBC, apa yang sebaiknya dilakukan nih Bu Dewi?
2: Yang penting masyarakat jangan takut duluan ya. Kadang-kadang masyarakat itu udah ada stigmanya sendiri ya, mungkin dengan TB ini. Sebenarnya tidak seperti itu. TB itu kan penyakit yang bisa sembuh, beda dengan penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Itu seumur hidup kita akan tapi TB ini bisa sembuh total kok. Okay. Jadi enggak usah terlalu takut. Jadi ketika merasakan gejala-gejala yang tadi sudah kita sampaikan, ayo langsung aja datang ke puskesmas ataupun sarana kesehatan yang lainnya.
0: Oke, karena tentunya kita siap juga ya di puskesmas ya. Oke, baik. Pak Rustam, mungkin apa pesan kepada masyarakat kita nih? Kapan kita perlu memanfaatkan CKG dan kapan kita harus segera datang ke vaskes pemeriksaannya?
1: Saya mengajak masyarakat jangan menunggu sakit ya. Kita nikmati bersama-sama fasilitas CKG ini ya, untuk kita bisa mengetahui status kesehatan kita. Ya.
0: Oke. Sudah saja. Ya. Baik. Ya, pendengar, demikian dialog kita pada pagi ini dengan topik cek kesehatan gratis sudahkah menjangkau warga beresiko TBC. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, ada Dr. Anissa Bestari dan melalui saluran Zoom, kemudian ada Bu Dewi Andriani ya, Kepala Puskesmas Melayu Kota Piring, dan juga Pak Rustam yang selalu aktif nih kalau kita hubungi untuk sosialisasi kepada masyarakat. Ya, terima kasih saya ucapkan. Deteksi dini adalah bagian penting dari pencegahan, dan tentunya program cek kesehatan gratis ini dapat menjadi kesempatan bagi kita semua, bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih awal. Namun manfaatnya akan semakin besar apabila masyarakat yang memiliki faktor resiko, termasuk mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien TB tadi, dan tentunya juga mendapatkan perhatian dan pemeriksaan yang diperlukan. Jangan menunggu sakit menjadi berat, jangan takut untuk memeriksakan diri, dan jangan memberikan stigma kepada mereka yang sedang menjalani pengobatan TBC. Mari bersama-sama membangun masyarakat Tanjung Pinang yang lebih sehat, lebih peduli, dan lebih cepat dalam mendeteksi serta menangani penyakit. Saya Renilda Valantra pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi pada pagi hari ini. Serta tentunya terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah setia menjadi mitra pemerintah, khususnya RRI Tanjung Pinang yang telah menjadi mitra bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menyebarluaskan informasi positif dan akurat kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Sedap memancing ikan tenggiri, pergi memancing ke Pantai Trikora. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat pagi pendengar dimana saja berada, kembali kami sampaikan Cek Fakta untuk pagi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabak Sops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoaks. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh pihak kepolisian secara rinci diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009. Cek fakta kedua, pendengar. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup oleh seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus tersebut. Narasi ini seolah-olah menghubungi

0: Pagi hari ini peringat bersama saya Lizandriani, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmv.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Pendengar Aliansi Jurnalis Independen atau disingkat dengan AJI menggelar Festival Media atau FESMED Selat Malaka 2026 tanggal 19 sampai 21 September ya di Batam dan juga di Tanjung Pinang. Jadi ada sekitar 300 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan mengikuti kegiatan yang mengusung tema kemerdekaan pers dan keadilan hak asasi manusia di Asia Tenggara. AJI Kota Batam dan AJI Kota Tanjung Pinang menjadi tuan rumah dari Festival Media ini, pendengar. Festival Media atau FESMED yang untuk pertama kalinya digelar di dua kota sekaligus. Wih, keren ya. Dan rangkaian kegiatan berlangsung di Kampus Politeknik Negeri Batam pada tanggal 19 dan 20 September. Kemudian dilanjutkan di Pulau Penyengat Tanjung Pinang tanggal 21 September. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

dengan kabut asap yang menyelimuti kota Tanjung Pinang dan sejumlah wilayah di Kepulauan Riau dalam beberapa hari terakhir, diduga merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kondisi tersebut diperkuat dengan arah angin dari wilayah selatan hingga Tenggara ya, yang membawa asap menuju ke Kepulauan Riau. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Fisabilillah BMKG Tanjung Pinang, yaitu Ahmad Kosasi, mengatakan jumlah titik panas di Pulau Bintan relatif sedikit ya. Berdasarkan pemantauan terakhir, hanya terdapat satu titik panas di wilayah Bintan. Jadi masalah asap yang masuk ke kota Tanjung Pinang dan Bintan itu bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Bintan, tapi dari Kalimantan. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arten, Ketua Pengurus Wilayah Forum TBM Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Tetaplah menjadi media publik yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan masyarakat Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi. Semoga RRI terus memberikan inspirasi, menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memberikan nilai kebangsaan. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar lagu dari Padi menanti sebuah jawaban. Dan ini lagu terakhir di Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani ya. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena nanti akan ada rekan Erita Fitra Ensani yang akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Banyak acara-acara dan juga lagu-lagu hiburan yang kembali akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di hari ini. Dan semoga terhibur serta semangat untuk melaksanakan segala aktivitas, karena ada RRI Tanjung Pinang yang akan setia menemani Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
7: Kilau Pancasila,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Kita menuju ke Tanjung Pinang siang edisi hari ini, hari Selasa di 15 September 2026. Dan saya akan menemani Anda sebentar nih sebelum nanti ke rekan kita ada Edita Vita Insani yang sedang menuju ke kantor. Saya akan menemani Anda sebentar nih untuk menemani Anda di sepanjang program acara yang akan kami sampaikan. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Mas 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id ya. Ada FIFA Asian Cup 2026 terapkan dua kasta tanpa semifinal. FIFA Asian Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan Challenge Division. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sepanjang 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan tersebut adalah Bangladesh, Pakistan, dan Hong Kong, Tiongkok. Mereka bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Premier Division menjadi kasta tertinggi dalam FIFA Asian Cup 2026. Indonesia mendata kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut. Grup A Premier Division dihuni Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Seluruh pertandingan grup berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan sementara itu di grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Seluruh pertandingan grup B digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Berbeda dari turnamen pada umumnya, FIFA Asian Cup 2026 tidak menggunakan babak semifinal. Juara grup A dan grup B langsung bertemu pada pertandingan final. Format serupa diterapkan pada Challenge Division. Kompetisi kasta kedua tersebut digelar terpusat di Hong Kong, Tiongkok. Challenge Division grup A dihuni Hong Kong, Tiongkok, Laos, dan Brunei Darussalam. Dan grup B berisi Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Dengan format dua kasta tersebut, FIFA Asian Cup 2026 memberikan ruang kompetisi bagi 14 negara peserta. Sistem ini juga memungkinkan persaingan berlangsung pada level yang lebih terstruktur.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Baik, masih dari Jalan Jenderal Manik Kilometer 4 Tanjung Pinang 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita ke informasi berikutnya. Ada AI dorong efisiensi layanan kesehatan di Indonesia. Kecerdasan buatan atau AI mulai memberikan dampak nyata terhadap layanan kesehatan Indonesia. Hal ini terungkap dalam laporan Future Health Index 2026 edisi ke-11 yang diluncurkan Philips. Sebanyak 88% tenaga kesehatan menyebut AI meningkatkan efisiensi alur kerja, sementara sebanyak 69% juga mengaku AI meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pasien. Sebanyak 87% tenaga kesehatan melaporkan akses hasil diagnosis lebih cepat, sementara 82% menyebut AI mempercepat pengambilan keputusan terkait diagnosis. Presiden Direktur Philips Indonesia Astri Ramayanti Darmawan mengatakan pembahasan AI kini memasuki tahapan baru. AI telah membantu tenaga kesehatan memiliki lebih banyak waktu dan memperkuat pengambilan keputusan. Namun, manfaat AI perlu diterjemahkan menjadi peningkatan layanan kesehatan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya integrasi AI dan data terpercaya, peningkatan dan kemampuan tenaga kerja, dan pengawasan manusia. Presiden Direktur Siloam International Hospital David Utama mengatakan AI paling bermanfaat ketika terintegrasi dengan alur kerja klinis. Ia bisa membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. David juga menegaskan teknologi harus memperkuat kemampuan klinis, sementara tenaga kesehatan tetap memegang kendali. Dan menurutnya, penerapan AI membutuhkan kepemimpinan klinis, data terpercaya, tata kelola, dan kolaborasi ekosistem kesehatan. Meski manfaatnya mulai dilihat, kesiapan penerapan AI masih menjadi tantangan. Sebanyak 55% tenaga kesehatan menyebut pelatihan AI sulit diperoleh, terbatas, atau tidak merata. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu
2: enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor!
2: United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on a rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilin memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Rekan-rekan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini, dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026.

juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach Yun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach Yun itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan.

akhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit perbaikan terus dikebut, termasuk itu mengikuti road track planting. Planting sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk progres, termasuk perbaikan stand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada luxury area operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya saat di social club, itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Nustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, informasi dan inspirasi. Dan mendengar kita ke berita, informasi berikutnya ya, ada 3 perusahaan media bangun ekosistem berita dan olahraga terintegrasi. PT Republik Media Anak Bangsa atau RMAB, MNC N dan STA menjalin kerjasama strategis untuk memperkuat ekosistem media nasional di Indonesia. Kerjasama ini mencakup televisi, radio, portal berita digital, dan layanan streaming dalam satu ekosistem media terintegrasi nasional. Kemitraan ini menyatukan jaringan televisi berita nasional, radio, portal berita digital, dan layanan streaming dalam satu ekosistem media. Kolaborasi juga diarahkan untuk memperkuat konten berita dan olahraga sekaligus memperluas distribusi informasi melalui berbagai platform. CEO IMG sekaligus CEO MNC Group Angela Tanun Sudibyo mengatakan kerjasama tersebut memperkuat ekosistem media berita dan olahraga nasional. Dan menurutnya kolaborasi akan memadukan jaringan nasional, kemampuan produksi konten, teknologi digital, dan distribusi lintas platform. Melalui kolaborasi yang memadukan kekuatan jaringan nasional, kapabilitas produksi konten, teknologi digital, dan distribusi lintas platform, kami ingin menghadirkan informasi yang semakin relevan, kredibel, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Angela juga menekankan pentingnya penguatan jaringan media di daerah, termasuk para jurnalis yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Kekuatan terbesar iNews terletak pada jaringan daerahnya, dan justru itulah yang akan kami perkuat bersama RMAB. Kemitraan ini akan berfokus pada penguatan pemberitaan nasional dan daerah, pengembangan konten olahraga, transformasi digital, serta distribusi konten lintas platform. Kerjasama mencakup entitas media MNCN, yakni iNews Media Group, iNews TV, serta portofolio radio grup MNC. Sementara STA mencakup PT Media Platform Indonesia atau MPI yang menaungi sejumlah platform berita digital seperti okzone.com, iNewsID, cindonews.com, dan News Plus. Ekosistem tersebut juga mencakup IDX Channel sebagai saluran digital dan portal digital yang menyajikan informasi ekonomi, bisnis, keuangan secara keseluruhan. Platform dalam kerjasama ini memiliki sekitar 72 juta pengikut, pelanggan media sosial, serta 1,8 miliar tayangan bulanan. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan musliman, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berkumandangnya seruan azan salat fardu zuhur pada pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kota Tanjung Pinang resmi memberlakukan sekolah daring dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah pertama. Sebanyak 13 desa di Kabupaten Bintan sedang memproses seleksi calon kepala desa. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Selasa 15 September tahun 2026 bersama saya, Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang resmi memberlakukan sekolah daring dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah pertama akibat kualitas udara yang menurun drastis.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau secara daring bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah menjelaskan kebijakan belajar daring ini diberlakukan demi melindungi kesehatan para peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak buruk polusi udara. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa, pelaksanaannya juga akan disesuaikan secara fleksibel mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Menghadapi situasi darurat ini, Pemkot Tanjung Pinang juga mengeluarkan instruksi khusus melalui surat edaran kepada masyarakat, khususnya para siswa dan guru. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak.
2: Ya, belajar tetaplah daring dari rumah. MBG yang menyesuaikan, karena ini kondisinya sudah di atas 100, tentu bisa memberikan. Ini kan termasuk berarti berat, kan ini berdampak nanti. Sakit.
1: Nis menambahkan, untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib mengenakan masker. Hal ini untuk menghindari gangguan kesehatan pernapasan. Ia juga mengatakan akan melihat perkembangan 2 hari ke depan. Apabila kabut asap semakin meningkat, maka di bidang pendidikan yang tidak bersentuhan dengan pelayanan akan digunakan sistem rolling atau bergantian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 13 desa di Kabupaten Bintan sedang melakukan proses seleksi peserta calon kepala desa dan juga 20 calon akan menjalani tambahan.
3: Sejumlah desa di Kabupaten Bintan sedang memproses pendaftaran dan verifikasi calon peserta kepala desa tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan menjelaskan, berdasarkan data sementara terdapat 51 calon yang tersebar di 30 desa. Sedangkan sebanyak 20 calon yang dinyatakan lulus verifikasi dan validasi akan mengikuti seleksi tambahan. Mereka berasal dari 3 desa, yakni Desa Teluk Sasah sebanyak 6 orang, Bintan Buyu sebanyak 6 orang, dan Desa Sebong Lagoy sebanyak 8 orang. Di sisi lain, masa pendaftaran diperpanjang untuk 2 desa, karena jumlah calon yang mendaftar masih kurang dari 2 orang. Kedua desa tersebut yakni Desa Busung, Kecamatan Sri Kelolobam, dan Desa Pulauan Tebung, Kecamatan Tambelan, yang masing-masing baru memiliki 1 calon. Perpanjangan masa pendaftaran diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi calon lainnya untuk mendaftar sehingga jumlah peserta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
4: Nah, selanjutnya, kalau sudah baru kawan-kawan panitia melakukan validasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang terbit. Nah, paling cepat itu penetapan bakal calon itu di tanggal 16. Setelah tanggal 16, bagi desa-desa yang ada seleksi tambahan, kita sudah mulai persiapan seleksi tambahan dan direncanakan itu sesuai jadwal kita di tanggal 29 itu akan ada seleksi tambahan. Terdiri dari tadi di dokumen pengalaman kerja di bidang pemerintahan, tes wawancara, dan selanjutnya ada tes tertulis menggunakan CAP.
3: Adapun rincian jumlah calon peserta KADES 2026 di Bintan dari masing-masing desa antara lain Desa Teluk Sasah 6 orang, Desa Bintan Buyu 6 orang, Desa Kelong 5 orang, Desa Busung 1 orang, Desa Kampung Hilir 2 orang, Desa Gunung Kijang 3 orang, Desa Pulau Mentebung 1 orang, Desa Penaga 3 orang, Desa Sebong Lagoy 8 orang, Desa Tembeling 5 orang, Desa Panggil 4 orang, Desa Topaya Utara 2 orang, dan Desa Topaya Selatan sebanyak 5 orang. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas, mendorong Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan pernapasan.
5: Kabut asap yang melanda Kabupaten Kepulauan Anambas sejak beberapa pekan terakhir ini, hingga kini masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi udara yang lebih pekat dari biasanya membuat masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko gangguan kesehatan pernapasan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Anambas, Ferry Oktavia, mengatakan, pihaknya terus meningkatkan masyarakat untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan. Imbauan tersebut disampaikan melalui media sosial maupun edukasi kepada masyarakat agar membatasi aktivitas di luar rumah.
6: Sekarang nih kalau secara keseluruhan memang agak lebih peka dari biasa-biasanya. Kami terkait dengan hal ini sudah menyampaikan tidak baik dalam media sosial maupun dalam ini untuk mengantisipasi kabut asap ini menggunakan masker dan membatasilah kegiatan di luar. Kemudian kalau memang ada keluhan-keluhan terhadap apakah kayak pernapasan atau suruh ke pasien terdekat.
5: Dirinya mengimbau masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernafasan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Masyarakat juga diminta tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan asap. Dinas Kesehatan Kepulauan Anambas akan terus memantau perkembangan kasus penyakit melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih awal apabila terjadi perubahan atau peningkatan kasus yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap pekat yang menyelimuti Kecamatan Tambelan mendorong DPRD Bintan meminta kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau diliburkan sementara.
7: Kabut asap pekat yang menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan menjadi perhatian DPRD Bintan. Ketua DPRD Bintan, Viven Sumanti, meminta kegiatan belajar mengajar di Tambelan dilakukan secara daring atau sekolah diliburkan sementara hingga kondisi udara membaik. Viven mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa siswa di Tambelan masih mengikuti pembelajaran tatap muka meski kondisi kabut asap cukup pekat. Menurutnya kondisi tersebut dapat membahayakan kesehatan siswa.
8: Karena kita jangan sampai untuk mengharapkan sesuatu dengan mengorbankan sesuatu. Ya, kalau artinya kalau kita maksakan anak kita ke sekolah dengan kondisi yang hari ini tidak memungkinkan untuk dia beraktivitas karena asap sudah di mana-mana, tentu akan mempengaruhi kesehatannya gitu.
7: Suven juga menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap. Ia berharap penyaluran MBG tetap dapat dilakukan tanpa harus siswa datang ke sekolah jika kondisi udara belum aman. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah akan membahas langkah penanganan kabut asap yang terjadi di Kecamatan Tambelan.
9: Sudah dilakukan surat edaran oleh Dinas Pendidikan. Jadi memang diberi kesempatan untuk tingkat kecamatan bersama puskesmas untuk melihat ya status dari kualitas udara tersebut. Nah, kalau tidak dimungkinkan, kalau sudah semakin ini dimulai dari belajar pembelajaran dari rumah atau mungkin bisa diliburkan. Tapi ini kita mau rapatkan untuk seluruh Kabupaten Bintan.
7: Sebelumnya, kabut asap tebal menyelimuti Kecamatan Tambelam dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut belum menghentikan aktivitas belajar mengajar karena adanya pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 3 daerah dengan capaian temuan kasus tuberkulosis TBC terendah di tahun 2026.
10: Kirimkan X-ray untuk Provinsi Kepri, anggaran untuk pergi ke desa-desa, ke daerah-daerah sulit, ada anggarannya semua, karena untuk melakukan pemberantasan kan nggak bisa gratis dong.
11: Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 3 daerah dengan capaian temuan kasus tuberkulosis TBC terendah pada tahun 2026. Hingga saat ini, Kepri baru menemukan 4.094 kasus TBC atau 29,6% dari target 13.825 kasus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan temuan kasus TBC terendah secara nasional. Di bawah Kepri terdapat Provinsi Bengkulu dengan 2.303 kasus dan Papua Pegunungan sebanyak 1.338 kasus. Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, capaian temuan kasus TBC di Kepri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, temuan kasus TBC di Kepri mencapai 6.832 kasus atau 49,8% dari target sebanyak 13.731 kasus yang ditetapkan pada tahun tersebut.
12: Lihat aja tadi di Batam, kalau udah ada orang sakit ditemukan, diobati sampai 95% lebih angka keberhasilannya. Bahkan tadi ada yang 99%. Bagus. Persoalan kita, orang yang tertular di rumah itu harus kita periksa. Makanya melalui CKG dengan X-ray, kami terus keliling berbagai wilayah di Indonesia.
11: Selain itu, Benjamin memaparkan capaian temuan kasus TBC di 7 kabupaten kota di Kepri yang masih belum memenuhi target sepanjang 2026. Kota Batam menjadi daerah dengan temuan kasus TBC terbanyak, yakni 2.806 kasus. Selanjutnya, Kota Tanjung Pinang sebanyak 457 kasus. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan, tantangan kondisi geografis wilayah Kepri tidak boleh dijadikan alasan atas belum maksimalnya capaian CKG di tingkat kabupaten dan kota.
13: Tidak hanya kita mendeteksi orang TBC yang sudah sakit dikasih obat, tapi melakukan usaha preventif. Semua kita mesti cek kesehatan gratis supaya tahu kondisinya.
11: Untuk memperkuat upaya penemuan kasus, Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan 10 unit alat X-ray TBC serta dukungan dana bagi tenaga kesehatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperluas pelacakan kasus TBC hingga ke

0: Keluarga Berencana DP3 AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dalam mencegah dan menekan angka kasus bullying maupun kekerasan pada anak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan program RUT. Penggerak swadaya masyarakat ahli muda DP3 AP2KB Kepri Yuli Munir mengatakan, bullying atau perundungan memang banyak terjadi tidak hanya di Kota Tanjung Pinang, akan tetapi juga di dunia. Menurut data, anak yang mengalami perundungan sekitar 30% dan kejadiannya berulang setiap bulannya. DP3 AP2KB Kepri sendiri telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah. Namun, upaya tersebut dampaknya tidak terlalu signifikan karena bersifat cepat dan sesekali, sehingga terkadang kurang berdampak langsung. Agar dapat berdampak langsung, pihaknya membuat program yang diberi nama RUT. Program RUT, anak-anak dipilih sebagai agen perubahan. Mereka dilatih sehingga menjadi ujung tombak, dan jika terjadi perundungan di sekolah, mereka akan mensosialisasikan dan bertindak cepat.
1: Jadi sebenarnya kita juga ada program yang kita buat dengan namanya program Roots. Program Roots itu anak-anak dipilih agen perubahan dari setiap kelas beberapa orang. Itu kita latih. Mereka menjadi ujung tombak. Jadi kalau terjadi, mereka yang mensosialisasikan dan mereka yang bertindak cepat terlebih dahulu. Karena ada perbedaan di mana anak-anak tidak mudah untuk cerita kan dengan gurunya. Ada perbedaan relasi kuasa di situ. Sehingga kalau dengan anak-anak, mereka lebih mudah berbicara. Jadi kawan-kawannya yang paling lebih dekat, yang lebih tahu gitu.
0: Menurut Yuli Munir, berupa sekolah sudah melaksanakan program RUT dan berhasil menekan perundungan. Program ini ditujukan di jenjang SMP dan SMA, namun baru terrealisasi di beberapa sekolah. Dicontohkannya untuk di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang, pihak sekolah telah menyiapkan agen perubahan. Pihaknya hanya melatih agen perubahan tersebut dan agen perubahannya akan bergerak di sekolah, baik menjadi narasumber, membuat gerakan-gerakan di sekolah terkait pencegahan bullying dan kekerasan kepada anak. Reporter Videwati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Pemerintah Kota Tanjung Pinang resmi memberlakukan sekolah daring dari tingkat PAUD hingga SMP. Sebanyak 13 desa di Kabupaten Bintan melakukan proses seleksi calon kepala daerah. Mewakili kabar kerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Madani kilometer 4 Tanjung Pinang ada Ratu dengan Di Dadaku Ada Kamu. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, setiap hari Selasa ya, kita akan mengikuti Persada Indonesia Berjaringan Nasional yang kali ini akan menghadirkan bintang tamu. Lagunya sering kita putar ya, sering Anda dengar juga di mana-mana ini ya. Ada Budi Doremi yang nanti akan menjadi bintang tamu dalam Persada Indonesia Nasional. Ada rekan kami Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail yang akan memandu Persada Indonesia di edisi kali ini. Kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti Persada Indonesia.
1: Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari meliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena ku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarori.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id, dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior saya.
0: Teramat legend.
1: Enggak.
0: Seniornya ya?
1: Iya dong.
0: Masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan sok muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya,
1: iya. Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: siap, nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay, jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi? Wala,
2: Budi,
1: Kak
2: aja Budi. Kali.
0: Ya. Budi aja kali ya.
1: Iya, ya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13. Agustus 13.
0: Agustus, 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh. Sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oh, oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Pasti. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke. Okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Nah, ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milik saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
0: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga gak buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita perilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita, supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih. Udah, Albert jauh nih. Di Bau Bau.
1: Bang Albert. Oi. Dari Bau Bau. Halo. Hai, selamat Albert. Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik pangkat dia, naik jabatan dari wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasian. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri. Betul. Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Jadi
2: kita gak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak kamu tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Nah jawaban temen aku tuh dia bilang, iya ya gue gak tahu lu apa, dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan gak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Mencintai itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun, ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak. Ini bagaimana kita?
0: Cinta diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap,
3: sama siap. Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
3: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
3: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
3: Terus okay. Satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
3: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
3: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Salam juga siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
0: Sama-sama. Salam. Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Saman, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
4: Sama juga, alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya,
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya, Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
4: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
4: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
4: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
4: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Betul.
5: Selamat siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
5: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
5: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
5: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
5: Ini kalau Rama ini, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya? Menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
5: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
5: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya, oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
5: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
5: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses ke depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya. Amin.
5: Buat yang di Ketawa KTV dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa walaupun apapun yang terjadi emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan, pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita mudah harus percaya bahwa kita tuh nggak sendirian melewati semuanya.
0: Itu. Mantap. Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
2: Kasih gimana tips-tipsnya? Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Sama aku juga ya. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang gitu-gitu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
0: Betul sekali. Betul ya, betul Pak Komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, yes. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita puter lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita gak sabar ini ya. Ke
0: penelpon lagi dulu? Ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
3: Selamat siang Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
4: Iya.
0: Ada Tengku Safiq.
4: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
4: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
4: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
4: Biasanya kan kalau bahasa
1: itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya.
0: Ini Budi.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Boleh, boleh jokes ya.
0: Silakan, silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
4: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
4: Featuring sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi? Gitu.
2: Oh iya.
4: Ya, salam pertama buat ini ke Gazi, Kak Rahma, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
0: siap.
4: Bang Tengku,
1: ya,
4: Bang Budi. Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Syafi.
1: Iya.
5: Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, okay.
1: Apa kabar? Kabar baik. Puhabah
5: habaget jawabannya.
1: Iya,
5: siap. Apa kabar? Ya, apa kabar Yudi?
0: Api, api, api. Alhamdulillah, api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung aja bintang tamunya, apa yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, Budi Doremi. Bagaimana dia?
2: Baik, alhamdulillah.
5: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah melalui lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album.
5: Album ya, ya. Itu nyari kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
5: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Akan hilang itu.
0: Pertanyaannya
5: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
5: Iya Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
5: Pertanyaannya, dunia. Di Indonesia nih apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Oke.
5: Ya, bagus. Itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
5: Sukses okay. Untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya. Yeah.
0: Terima kasih Tete.
5: Perusahaan 100% Indonesia ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
6: Halo, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung dengan.
6: Orang tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
6: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya.
6: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya betul.
6: Terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: Tanpa,
1: requestnya oke banget ini.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Ingat-ingat.
1: Amin.
0: Maksudnya mau.
6: Mendengar-dengar Budi Doremi.
0: Ya. Oke.
1: Alright.
6: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI, sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya,
0: Terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Ada Kareba.
6: Maju-maju, Ji.
0: Waalaikumsalam.
6: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Ca.
6: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
6: Itu kan Adi Tunya. Halo Mas Budi.
2: Halo.
6: Mas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangga nada.
6: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Iya.
6: Yang bisa membuatmu menangis. Bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
6: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
6: Aku mau salam buat semuanya aja deh. Semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
1: Ya.
6: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga saya selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
7: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
7: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
7: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
7: Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
7: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
8: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
8: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
8: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang artinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
8: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
8: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
1: Atasa gitu ya.
0: Hijak iya gitu ya.
8: Boleh. Kapan jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
0: Siap.
1: Amin.
0: Ditunggu ya.
8: Tunggu juga ya.
1: Iya.
8: Bantengku juga ya, Bantengku juga jalan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam atau jauh. Ini? Main jauh.
8: Jam,
1: nanti semoga
8: jam,
1: ya, jam. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
8: Ya, kirim salam ya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
8: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya.
8: Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi. Makasih.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
9: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Baik, dengan siapa baik, ini?
9: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Mon. Oh, Ayu Ambon.
1: Ambon.
0: Silakan, Yu.
9: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
2: Kayu.
9: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
9: Okay. Iya namanya, maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Yeah.
9: Iya. Iya. Okay. Tahu nggak mana gitu ya dari inspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya. Emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara? Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
9: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya. Ya,
9: selamat salam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Mayu di Bang Tengku.
1: Iya.
9: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah.

0: orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
1: Oh, oke.
0: Iya. Berarti featuring gitu.
2: Iya, featuring
1: okay.
2: waktu itu. Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang
0: ya,
2: sekarang sedang terjadi, banyak musibah.
0: Ya.
2: Akankah atau
1: ada membuat
2: ada
1: karya?
2: Inspirasi dibikin karya dari hal itu?
0: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh,
0: kita pandemi ya. Toh, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
1: Iya.
0: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari banyak dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
2: Siap kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
2: Dikit-dikit.
1: Boleh lah.

0: Lah, spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dere di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian
0: Ica
1: Bang
0: itu?
1: Upi,
0: Ica
1: oh
0: udah.
1: Ica,
0: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri
2: Iya.
1: ini?
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu.
0: Yeah.
2: Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab,
0: jawab.
2: Namanya keluarga.
0: Nice, nice, nice.
1: Oke. Okay.
0: Keren, keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu
0: tentang
1: Ramadan, jelang Ramadan. Ramadan. Ada sih, udah sih.
0: Ada,
1: ya,
0: kan? Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta.
2: Ya.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
1: Oh iya, yang iya dari abjad ya, karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di
0: ya,
1: Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi, dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
1: Oke. Okay.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Iya. Yeah, nice. Kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi.
0: Iya.
1: Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Oke. Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang.
0: Oh, okay.
2: Aku menggunakan pesawat, itu aku ke Wakatobi.
0: Oh iya.
2: Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku
0: kunjungi
2: pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku
2: Betul.
1: Tengah.
2: Maluku Tengah.
1: Ya
2: Maluku
1: sudah.
0: Tengah.
1: Karena tadi

0: ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: Aha.
0: dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf
1: huruf
0: hijaiyah.
1: Ya.
0: Yaudah kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai. Apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau 0811797271.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Gak pertanyaannya perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Kalau malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang Kak.
1: Iya, selamat
2: ini
1: siang.
2: Ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
3: ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh Kak. Tadi aku sampai kesempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, wah ketiduran. Wah,
1: ketiduran saking merdunya
0: tuh. Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini Kak panas,
0: tolong dengerin lagu
1: Kak Budi, suaranya adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak,
0: oh pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut.
1: Mm-hmm.
0: Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Mm-hmm. Apa nih? Assalamualaikum.
1: Mm-hmm.
0: Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not Kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan.
1: Mm-hmm.
0: Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Mm-hmm. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya.
1: Mm-hmm.
0: Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya, maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis lagunya lagi.
0: Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja rilis ini. Baru berapa minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request begitu
3: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Novel, Naufal, Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
1: kayak ada untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Apa kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Kapan ya Samarinda, ya kapan Samarinda ngundang aku lagi.
1: Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke.
1: Alright, kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq berserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam, Ori. Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh, sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan, silakan, Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Ya, ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih, Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada. Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali. Itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang, Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
0: Oke. Ya, itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Iya. Oh, gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Betul. Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di judulnya YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
1: Oke. Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang ya
1: kan? Kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Gitu.
0: Nah ini apa namanya, sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya.
0: Ini
1: bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Dekade,
0: iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, nggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga. Ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Langsung follow DM, ya.
2: Langsung kita bahas, DM.
0: Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses.
2: Okay. Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu Anak? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana bersama saya Vidyawati untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026 yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, topik kita sore hari ini yaitu jerebu ancaman kesehatan dan juga kualitas udara. Nah, tentunya sore hari ini kita membahas isu yang semakin dekat dengan kehidupan kita yaitu jerebu dan juga atau kabut asap. Nah, jerebu tentunya bukan sekedar masalah jarak pandang atau cuaca yang kurang bersahabat, tentunya juga dapat menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Namun muncul satu persoalan yang sangat penting yaitu sejauh mana jerebu atau kabut asap ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kapan kondisi tersebut dapat berubah menjadi ancaman bagi kesehatan. Nah, tentunya melalui dialog ini kita akan membahas hubungan antara jerebu, kualitas udara, kondisi cuaca dan juga kesehatan masyarakat dan sekaligus melihat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Nah, kita akan membahas bersama narasumber kita di sore hari ini yang telah hadir di studio. Yang pertama ada Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Bapak Ahmad Kosasi, STMSC. Selamat sore, Pak Kosasi.
3: Selamat sore, Mbak Vidya.
2: Gimana kabarnya sore hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Walaupun jerebu ya. Yeah. Oke, dan juga ada Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Bapak Sri Handono Suparmadi. Selamat sore, Bapak.
4: Mbak
2: Vidya. Oke, sehat juga tentunya, Pak.
4: Sehat.
2: Dan juga tetap semangat ya, Pak ya.
4: Harus semangat.
2: Harus semangat. Dan pendengar seperti biasa kami juga membuka line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830 bagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita di sore hari ini ataupun memberikan masukannya. Baik, mungkin kita ke Pak Kosasi dulu nih, Pak. Ya. Pak Kosasi ini melihat kualitas udara kita nih saat ini nih seperti apa nih, Pak?
3: Iya, sebenarnya kalau kita bicara kualitas udara, kalau kami harus berdasarkan data ya. Cuman masalahnya memang untuk di Tanjung Pinang ini, kita BMKG Tanjung Pinang memang tidak memiliki alat untuk mengukur kualitas udara. Jadi BMKG itu menempatkan alat untuk mengukur kualitas udara itu di Batam, di kota Batam. Ya, okay. Jadi cuma satu. Tapi setidaknya itu menjadi salah satu acuan kita lah BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ketika melihat ada satu wilayah yang memang kualitas udaranya kurang bagus. Itu setidaknya kita bisa melihat, lalu nanti dilihat lah dari citra satelit kita itu bahwa oh ternyata sebaran itu udah ke beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi setidaknya itu menjadi acuan kita lah. Nah, di hari kemarin ya, di tanggal 14 September itu memang asap ini kan asapnya itu dari sumbernya itu berasal dari Pulau Kalimantan sebenarnya. Karena memang Kalimantan cukup banyak di tanggal 14 titik hotspotnya. Di atas 1000 mungkin ya di 3 provinsi itu. Iya. Jadi kemudian karena memang anginnya itu mengarah ke jadi angin tenggara. Jadi menuju ke kita ini dari tenggara lah anginnya. Sehingga memang asap yang berada di Kalimantan itu terbawa ke kita. Dan itu memang masuk di posisi dini hari lah masuk ke wilayah kita itu. Dan dibuktikan indikator visibility di alat pengamatan kita itu memang di jam 5 pagi itu menunjukkan visibility-nya sekitar 5000 meter gitu. Kemudian kalau indikator kualitas udaranya tadi kalau dari alat kami yang di Batam itu menunjukkan tidak sehat. Memang udah ketika di posisi dari jam 8 pagi sampai dengan kemarin itu sekitar malam lah, itu posisinya masih kondisinya tidak sehat seperti itu.
2: Oke. Okay. Yeah. Nah, baik. Mungkin kalau terkait dengan kabut asap ini sendiri nih untuk di terutama di Kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan gini ya, Pak ya. Nah, ini seperti apa nih penyebarannya nih?
3: Penyebaran asapnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat saat ini sudah konsentrasi asap yang dari Kalimantan pun pertama jumlah hotspot di Kalimantan itu sudah mulai berkurang. Sehingga ini mengurangi, jadi mengurangi intensitas asap yang masuk ke wilayah kita gitu. Ditambah lagi sekarang dorongan anginnya agak bergeser sedikit, jadi makanya untuk hari ini sebenarnya itu bisa dikatakan lebih sedikit lah,
2: lebih sedikit.
3: Ya memasuki wilayah kita. Tapi memang untuk wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau ini seperti Kabupaten Anambas. Kalau Bintan sih yang tambelannya ya. Kalau tambelannya itu secara kontinu terus masuk setiap hari.
2: Karena deket ya, Pak
3: ya. Kalau kabupaten lainnya ya Anambas dan Natuna. Memang mengarah ke arah sana seperti itu.
2: Oke. Okay. Itu kalau untuk daerah mungkin di Kota Tanjung Pinang sendiri kan tadi sudah mulai sedikit ya, Pak. Ini apakah sudah akan berakhir?
3: Ya. Ya, tadi ya karena wilayah kita ini kan asapnya berasal dari bukan dari karena kondisi karhutla di wilayah kita ya. Tapi sebenarnya walaupun kemarin sebenarnya ada kombinasi lah sedikit. Di tanggal 14 itu memang ada hotspot teridentifikasi oleh kita itu sekitar 4 titik itu di Bukit Bestari. Jadi yang masuk ke dalam Kecamatan Bukit Bestari. Jadi ada sekitar 4 titik di tanggal 14. Jadi secara bersamaan sebenarnya itu artinya tuh ya memang kalau kita kan nggak terlalu luas ya gitu loh. Maksudnya walaupun ada kebakaran, tapi setidaknya itu agak sedikit berpengaruh sebenarnya ke lokasi Tanjung Pinang Timur, ke bandara. Makanya di posisi siang itu sempat visibility kita itu bandara itu hanya sekitar 3.000 meter seperti itu. Dan biasanya kalau udah 3.000 meter itu udah batas paling minim untuk pesawat itu bisa mendarat biasanya. Di 3.000 meter gitu.
2: Itu kemarin juga sempat terhenti ya, Pak ya. Untuk di bandara ya. Buat satu hari aja.
3: Bandara sih tetap beraktivitas ya. Termasuk biasanya kalau kita visibility-nya di bawah 5.000 baru untuk pesawat yang visual flight rule ya, yang seperti pesawat-pesawat kecil yang Susi Air itu, kalau sudah di bawah 5.000 biasanya dia untuk bisa dialihkan lah biasanya untuk take off landingnya, untuk landingnya. Tapi kemarin tuh sempat bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah untuk bandara Tambelan, pesawatnya bisa take off landing juga Susi Air yang ke Tambelan di saat hari Senin kemarin.
2: Baik, Pak Kose, mungkin dari BMKG melihat ini sendiri untuk kondisi kabut asap ini dari perspektif cuaca nih, ini seperti apa nih untuk mungkin kondisi atmosfernya seperti apa ya?
3: Ya, sebenarnya gini, kan memberikan dampak aja sih. Artinya itu kan bahwa hasil dari kegiatan karhutla ini ya tentunya akan memberikan dampak terhadap atmosfer itu bahwa adanya karbon ya, artinya itu sisa kebakaran, pembakaran akan ada di atmosfer. Ya sebenarnya ini akan menjadikan tambahan, artinya gini, kalau kita bicara masalah perubahan iklim, ya asal-muasalnya salah satunya dari sini gitu. Jadi semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Nah, ketika aktivitas ini berlangsung lama dan masif, tentunya ini memberikan dampak jangka panjangnya sih, gitu, seperti itu.
2: Oke, Pak, kalau untuk mungkin dari kondisi cuaca di Pulau Bintan sendiri nih, mungkin dari kecepatan angin, apakah itu mempengaruhi nih untuk dampak kabut asapnya di daerah sini, Pak?
3: Iya, iya. Jadi ketika posisinya saat ini kan memang relatif cukup kencang lah ya angin di wilayah kita. Ya sebenarnya ini kan berpengaruh juga gitu loh. Artinya kalau kita, kalau di kami itu ada mensimulasikan lah ketika kabut asap itu bergerak kemudian ditambahkan dengan perakiraan

0: Nah, itu ya memang akan mempengaruhi partikulat itu bisa bertahan di suatu wilayah tentunya. Ya, kecuali kalau wilayah tersebut misalkan secara bersamaan terjadi hujan dengan intensitas lebat kayak gitu. Seperti itu, sedang, lebat, ya mungkin itu akan mengurangi ya, mengurangi partikulat yang berada di udara seperti itu.
1: Mungkin dari pengawatan BMKG terkait hujan ya, mungkin ada potensi hujan nggak untuk di wilayah kita ini?
0: Ya, September itu biasanya kan kita sudah mulai ya, hujan seharusnya sudah mulai ada gitu ya, banyak gitu. Tapi saat ini kan memang kita dalam posisi masih berada di si fenomena El Nino itu memang berpengaruh lah, karena kategorinya masih sangat kuat. Jadi kategori tertinggi lah untuk El Nino, dan itu bertahan sampai dengan akhir tahun. Tapi posisinya wilayah kita ini memang kan wilayah ekuator, responnya berbeda memang antara wilayah ekuator dengan wilayah yang berada di bagian selatan ekuator. Artinya seperti Pulau Jawa lah. Makanya Pulau Jawa itu yang memiliki tipe hujan monsunal itu responnya itu biasanya lebih besar gitu loh terhadap El Nino. Makanya di Pulau Jawa itu kan posisi defisit curah hujan ya. Artinya musim kemaraunya itu lebih lama ya kan. Kemudian datangnya masuk kategori lebih awal kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau di wilayah kita sebenarnya kalau untuk Pulau Bintan sendiri karena tidak memiliki musim kemarau sebenarnya kalau kita ya, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan itu tidak memiliki musim kemarau, tapi dalam posisi periode kering. Nah, artinya bahwa curah hujannya itu memiliki mengalami pengurangan yang cukup signifikan untuk wilayah kita. Nah, potensinya memang kalau dari prediksi kita ini berangsur akan ada curah hujannya, tapi memang diawali saat ini tuh untuk wilayah utara dulu. Artinya Anambas dan Natuna di minggu ini dan minggu depan itu sudah mulai tuh hujannya ada gitu. Seperti kemarin tuh untuk Anambas, Natuna ada hujan. Walaupun memang di wilayah kita kemarin Bintan, Batam, bukan Bintan ya, Bintan hanya sedikit aja sih.
1: Hanya lewat ini.
0: Ya, hanya sedikit aja, jadi lokal, kemudian intensitasnya ringan. Tapi kalau kemarin, minggu lalu ya, di hari Jumat itu untuk Batam itu hujannya cukup signifikan juga sih, lumayan di posisi beberapa wilayah itu sedang sampai dengan ringan seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, mungkin kita ke Pak Handono lagi nih, Pak. Baik, Pak Handono mungkin melihat jerebu ini seberapa berbahayakah nih, Pak, untuk kesehatan kita nih, Pak?
2: Ya, Mbak Frida, sama-sama kita ketahui ya. Dari secara kasat mata kita melihat saja sudah nggak nyaman nih.
1: Benar.
2: Apalagi untuk tubuh kita.
1: Oke.
2: Yang jelas jerebu asap atau asap bekas pembakaran lahan ini, itu kan biasanya tuh asap kabut dari pembakaran tanah-tanah gambut yang jelas membawa partikulat tadi, apa butiran-butiran kecil yang nggak kelihatan kasat mata tapi justru membahayakan untuk paru-paru kita, sehingga risiko peningkatan ISPA atau pneumonia itu sangat tinggi, terutama bagi mereka yang kelompok-kelompok rentan, seperti mereka yang punya penyakit apa namanya, bawaan seperti asma, kemudian lansia, anak-anak, bahkan mereka-mereka yang beraktivitas secara terus-menerus di luar, misalnya pekerja-pekerja di luar, itu juga berisiko. Nah, namun ya tadi tingkat tadi mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang itu mempengaruhi paparan masing-masing individu. Makanya saya tadi katakan kelompok-kelompok rentan sangat berisiko terhadap asap atau jerebu ini.
1: Oke. Okay. Mungkin langkah-langkah apa nih, Pak, yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan ini terkait dengan jerebu ini, Pak?
2: Ya, kalau untuk pengendalian kayaknya asapnya kami nggak bisa kendalikan. Tetapi behavior atau mungkin kebiasaan kita selaku masyarakat yang harus kita berikan edukasi, pertama kurangi beraktivitas di luar.

0: Seandainya juga memang harus, diupayakan menggunakan masker. Yang kedua, untuk kelompok-kelompok rentan, hindari untuk bermain atau beraktivitas di luar. Upayakan kalau bisa di dalam rumah, dan hindari ya tadi paparan atau asap tadi masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, ya tadi sama-sama kita ketahui, kalau memang betul-betul terpaksa, gunakan masker, atau untuk tubuh-tubuh yang misalnya mengalami penurunan, tingkatkan imunitas kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi.
1: Baik, kita katakan bahwa untuk di rumah itu kan kalau asap ini dia masuk gitu. Nah, mungkin langkah-langkah seperti apa yang masyarakat bisa lakukan ini, Pak?
0: Ya, kita kan di rumah sebenarnya sudah terprotek ya dari lingkungan luar. Misalnya untuk sementara mungkin kita tidak membuka seluruh jendela, kecuali kalau memang sudah keadaan sudah lebih baik. Seperti tadi disampaikan Pak Kosasi tadi, hari ini kualitas udara sudah menuju ke sedang dibandingkan hari sebelumnya yang tidak sehat. Nah, jadi kalau mungkin nanti sudah kondisi normal atau baik, barulah kita jendela-jendela bisa kita buka kembali. Tapi untuk sementara hindari tadi asap masuk ke dalam ruangan yang tempat kita beraktivitas.
1: Baik, Pak, mungkin kita ketahui bahwa mungkin beberapa minggu ini kan terjadi kabut asap atau jerbu ini ya, Pak ya. Nah, itu udah ada peningkatan nggak, Pak, untuk penyakit penyebab dari jerbu ini, Pak?
0: Iya. Ini tadi saya baru konfirmasi laporan data ISPA per kasus dari 3 atau 4 minggu sebelum ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang signifikan, tetapi ada peningkatan dari data minggu 3 minggu sebelumnya dari angka 229 ke 230 kemudian 244. Jadi ada peningkatan tapi sangat kecil. Saya tidak tahu dalam seminggu ke depan seperti apa, tetapi paling tidak ini menjadi evaluasi. Evaluasi kita bahwa kalau kita bisa mencegah potensi resiko dari jerbu tadi ke masyarakat, insya Allah kasus ISPA tidak naik. Tetapi kalau masyarakatnya tadi tanda petik ya tidak peduli atau mungkin mengabaikan, saya khawatir peningkatan kasus bisa terjadi.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk dari kesiapan dari dinas kesehatan, mungkin dari fasilitas-fasilitas kesehatan ini mungkin untuk ada lonjakan. Ya, mudah-mudahan tidak. mungkin kesiapannya seperti apa nih, Pak?
0: Ya, insya Allah kalau untuk jajaran kesehatan, kemudian pelayanan dasar kita insya Allah cukup memadai dan kita siap untuk bukan ini nggak bicara Mbak ya, nggak bicara kalau terjadinya kasus, tetapi tenaga kita siap dan sarana prasarana kita siap apabila ada terjadi peningkatan kasus. Ya, yang itu tadi yang penting sebenarnya masyarakat teredukasi untuk bisa mencegah mereka terpapar, itu aja yang penting sih.
1: Oke, pertama untuk menggunakan masker itu tadi ya,
0: menggunakan masker.
1: Nah, tapi kalau untuk langkah yang paling efektif nih untuk untuk mengurangi resiko untuk kabut asap ini bagi kesehatan, terutama untuk kelompok-kelompok rentan tadi.
0: Iya, ya itu tadi, Mbak. Untuk langkah pertama yang paling efektif dan efisien ya tadi, hindari kontak langsung dengan jerbu dengan penggunaan masker. Dan untuk kaum lansia atau rentan, hindari untuk beraktivitas di luar tanpa menggunakan masker.
1: Oke, berarti untuk duduk di rumah saja ya, Pak?
0: Untuk sementara. Karena tadi laporan kemarin sudah tinggi, hari ini sudah mulai turun ke sedang, yang mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik, tergantung cuaca, Mbak.
1: Oke, semoga cuaca ini, kemudian angin kencang juga mempengaruhi ya, Pak, tadi Pak Kosasi mengatakan. Oke, baik. Kita ke Pak Kosasi lagi nih, Pak. Nah, untuk fenomena tadi bahwa fenomena El Nino atau kekeringan ini juga menjadi salah satu faktornya ya, Pak, ya, untuk kabut asap ini terutama menetap di daerah kita nih. Nah, untuk dari pantauan BMKG sendiri untuk titik-titik api untuk di wilayah kita ini seperti apa nih, Pak?
2: Ya, memang untuk kota Tanjung Pinang ya tidak terlalu banyak ya. Kemarin aja, sekarang sih kita hasil pantauan kita itu tidak ada. Tidak ada ini bukan berarti tidak ada kasus ya kebakaran hutan dan lahan. Karena posisinya kalau BMKG itu kita menggunakan satelit, artinya bisa jadi titik api terjadinya kebakaran hutan lahan di kota ataupun Kabupaten Bintan itu luasannya itu nggak terlalu luas, artinya kecil lah gitu, seperti itu, sehingga itu tidak terdeteksi oleh satelit. Jadi kalau di hari ini kita tidak ada, kalau ini nol ya, kecuali kemarin, makanya di hari Senin itu ada sekitar 4 titik yang di Bukit Bestari gitu. Dan secara umum memang kita sebenarnya sudah bersurat terkait dengan waspada terhadap kekeringan meteorologis. Pertama kita mengirimkan surat ke Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, kemudian ke Pak Wali Kota Kota Tanjung Pinang, dan Pak Bupati Kabupaten Bintan, seperti itu. Dan kekeringan meteorologis ini memang kita memiliki ketika ditetapkan kategorinya itu memang kita memiliki persyaratan lah, seperti itu. Jadi kalau di wilayah kita memang karena hari tanpa hujannya sudah cukup dalam posisi sedang lah gitu ya, sudah beberapa yang lumayan tinggi itu di kategorinya awas itu, yang artinya bahwa lumayan panjang hari tanpa hujannya itu di Kabupaten Lingga sebenarnya gitu. Jadi dibandingkan kita di sana lebih panjang hari tanpa hujannya gitu. Dan sebenarnya secara nasional BMKG itu sudah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan kekeringan meteorologis untuk 24 provinsi se-Indonesia. Jadi sebenarnya ya enggak hanya ini, artinya yang terdampak salah satunya karena kemarau-nya cukup panjang di beberapa wilayah lain gitu ya. Itu memang sangat berpengaruh gitu loh, karena adanya fenomena El Nino tadi. Seperti itu.
1: Baik, berarti kalau untuk tadi ke bawah-bawah mungkin hari Senin itu kemarin yang parah ya. Nah, untuk apakah hari Senin itu merupakan di tanggal 14 September itu merupakan puncaknya ini, Pak? Atau mungkin nanti ada puncaknya lagi? Ini kan udah menurun nih. Puncaknya lagi.
2: Iya, kalau kasusnya ini memang kita kalau posisi karhutlanya kami nggak bisa ya, artinya itu tidak bisa memprediksi terjadinya pengurangan jumlah tanpa ada kaitannya dengan kondisi alam gitu. Nah kalau kami menyampaikannya mungkin ada keterkaitan dengan kondisi alamnya gitu. Jadi kalau saya lihat untuk beberapa hari Kalimantannya sendiri itu nanti akan ada potensi hujan, artinya ada potensi pengurangan titik api seperti itu ya. Kemudian untuk Sumatera sebenarnya nggak terlalu jauh, dan penyebarannya itu kebetulan tidak ke arah kita karena tadi ya tergantung kepada anginnya. Nah saat ini kan kita posisi udah di bulan September, artinya ketika akan memasuki bulan Oktober itu kan sudah mulai peralihan angin. Jadi anginnya itu sudah tidak lagi mengarah ke dari tenggara gitu loh. Jadi kalau seandainya nanti masih terjadi kebakaran hutan lahan di beberapa wilayah lain, itu sudah menyebarnya itu antara kalau Kalimantan ya berarti masuk ke Laut Jawa, bisa mencapai Jawa artinya gitu ya. Lalu kalau di Sumatera berarti masuk ke Samudra Hindia seperti itu. Jadi memang ya ada potensi kitanya sendiri ya akan relatif aman untuk ketika memasuki Oktober kalau seandainya ada kasus karhutla di wilayah-wilayah yang tadi ya, provinsi yang sebelumnya memberikan andil terjadinya penyebaran asap di wilayah kita. Karena memang ini enggak baru pertama gitu. Kemarin sempat ya, tapi agak tipis-tipis lah, enggak terlalu banyak itu dari Sumatera gitu ya, ketika Sumatera Selatan dan Jambi cukup banyak hotspotnya, itu berdampak juga ke kita sedikit gitu ya. Tapi kalau nanti kedepannya seperti apa tadi, bahwa kondisi ini akan terjadi perubahan angin sehingga posisinya tuh belum tentu masuk ke wilayah kita gitu. Walaupun ada kasus di dua tempat ini dengan karhutla yang cukup banyak misalkan, insya Allah ya tidak akan masuk ke wilayah kita gitu. Iya, karena udah anginnya tadi udah ada perubahan angin yang insya Allah kalau posisi yang kami prediksi itu akan aktif monsun Asia itu di sekitar pertengahan Oktober seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, Pak Kosasi dan juga Pak Nurnya, kita mengajak pendengar ya. Baik, pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk dialog kita di sore hari ini dengan topik Jerebu Ancaman Kesehatan dan Kualitas Udara. Baik, mungkin sambil menunggu penelpon di sore hari ini, kita ke Pak Handono lagi nih, Pak. Mungkin kalau kita ketahui bahwa kualitas udara ini mungkin ada pengaruh nggak, Pak, dari jangka pendek dan juga jangka panjangnya terhadap kesehatan masyarakatnya ini seperti apa nih, Pak?
0: Ada, Mbak, sangat-sangat berpengaruh. Untuk jangka pendek sendiri mungkin sebagian kelompok rentan tadi bisa mengalami gangguan pernapasan ringan. Tetapi kalau sudah dalam jangka panjang, misalnya mereka bekerja dengan terpapar asap yang terus menerus, itu juga berisiko pada paru-parunya, sehingga mungkin kalau lebih parahnya bisa mengakibatkan penyakit yang tanda petik bisa mematikan, seperti bisa kanker, pneumonia dan lain-lain. Nah, itu sistem pernapasan, belum lagi nanti adanya pengaruh pada mata seperti iritasi. Kan misalnya mereka bekerja, contohlah nih ya, pada daerah-daerah yang suka membakar-bakar, kayak apa, bakar apa itu namanya, batu bata atau itu bisa menimbulkan iritasi kalau terpapar terus menerus. Bagian kulit juga kadang sebagian kita juga ada yang sensitif terhadap paparan debu pada kulitnya. Nah, selainnya tadi itu, selain pernapasan, mata, kulit, paru-paru, ya, itu juga bisa mempengaruhi ketahanan tubuh kita sendiri.
1: Baik, untuk saat ini mungkin apa ada tantangan tersendiri nggak dari Dinas Kesehatan ini, terutama untuk dalam mengedukasi masyarakat nih untuk merubah pola hidup sehat ataupun juga untuk mentaati himbauan-himbauan yang dilakukan ini, Pak?
0: Ya, himbauan sudah kita lakukan berjenjang, mulai dari tingkat, kalau kami di jajaran kesehatan dari puskesmas, kemudian ke dinas, kemudian juga himbauan-himbauan yang sudah kita bagi melalui media sosial maupun flyer-flyer yang kita sebar ke seluruh jajaran kita. Harapannya ya tadi, masyarakat yang peduli, masyarakat yang paham, dan masyarakat yang sudah teredukasi dapat mengaplikasikan tadi proteksi diri mereka sendiri terhadap risiko dari kabut asap itu sendiri. Hal ini mungkin bukan hal pertama yang sudah kita laksanakan. Kabut asap ini juga bukan baru kali ini kita hadapi. Dari tahun-tahun sebelumnya, udah berapa tahun, kita sebenarnya sudah agak lama nih ya, tidak berkecimpung dengan masalah kabut asap. Tiba-tiba tahun ini keluar lagi ya. Jadi memori-memori lama itu kita bangkitkan kembali tentang risikonya, potensinya, bahayanya. Jadi masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan dasar tadi akan aware, peduli dengan kesehatan mereka.
1: Berarti untuk paling tidak untuk selalu peduli ya, Pak. Itu yang paling penting dari untuk peningkatan menjaga kesehatan gitu ya.
0: Apalagi kita tahu masyarakat kita sekarang sudah biasa memakai masker ya. Sudah banyak yang udah enggak kagok lagi kalau bahasa orang menggunakan masker. Mulai dari zaman kita COVID dulu gimana, hampir rutinitas hari kita pakai masker, dan saat ini ya memori itu masih tertanam, jadi penggunaan masker pun sudah biasa.
1: Nah, mungkin penggunaan maskernya seperti apa nih yang baik dan benar? Terkadang kan kan ada masker yang untuk gaya-gayaan gitu. Ini masker seperti apa nih yang
0: kalau menurut standar seharusnya kita bisa menggunakan yang N95 ya, karena bisa menyaring partikulat sampai PM2,5 itu bisa tersaring. Namun kalau memang tidak ada, karena saya dengar-dengar di pasaran sudah mulai mahal ini.
1: Sudah meningkat ya.
0: Sudah meningkat kasus, jadi permintaan banyak. Ya paling tidak masker bedah masih bisa kita manfaatkan, walaupun tidak bisa menyaring lebih baik daripada N95, tetapi lebih baik daripada tidak memakai.
1: Okay. Berarti untuk memakai. Tapi kalau untuk masker kain itu seperti apa nih, Pak?
0: Masker kain kalau memang tidak mendesak atau mungkin bisa digunakan yang lain, diusahakan menggunakan yang lain. Tapi kalau memang tidak ada, mungkin masker kain bisa kita lapis. Cuman ya itu tadi efektivitasnya kurang dibandingkan masker-masker yang sudah disiapkan untuk anti debu atau apa namanya yang anti asap tadi.
1: Oh, okay. Dia tetap menyerap ya?
0: Iya.
1: Karena partikelnya itu kecil ya?
0: Iya. Oh, 2,5 mikron. Iya. Okay. Iya. Makanya dia kodenya PM2,5, partikulat meter 2,5 mikron ya Pak ya.
1: Iya. Oke. Nah, tapi kalau untuk gejala-gejala nih, mungkin gejala awal yang harus masyarakat pahami untuk saat ini nih, untuk ketika mereka mulai sudah terpapar terhadap kabut asap atau jerbu ini seperti apa nih Pak?
0: Iya, kalau masyarakat mengalami sesak napas, gangguan pernapasan, atau tidak nyaman berada di luar saat mungkin aktivitas, silakan ke puskesmas, silakan ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut. Paling tidak, kalau mereka merasa tidak nyaman atau sulit bernapas, segeralah dibawa ke layanan. Kita kan nggak tahu permasalahannya apa, tetapi paling nggak itu menjadi penanganan awal. Apakah ini potensi akibat jerbu asap, apa jerbu asap, atau mungkin ada pengaruh lain? Karena kan kalau di luar ini faktornya banyak, Mbak.
1: Oke, benar. Ya. Mungkin kalau sudah paling tidak untuk merasa nafasnya
0: ya, mulai segar-segar, apa namanya, sesak napas atau mungkin tidak nyaman, segera ke layanan kesehatan.
1: Oke, jangan ditunda-tunda ya, Pak.
0: Iya, jangan ditunda.
1: Mungkin kalau udah, mungkin di terkadang kan udah tunggu sebentar gitu ya.
0: Harus, jangan ditunda, bahaya, namanya bahaya pernapasan.
1: Oke, Pak. Nah, tapi kalau untuk ini mungkin ada himbauan masyarakat nih untuk mungkin dari apa sih yang harus dilakukan di saat ini nih, mungkin dari pola makannya, terus mungkin pola minum, atau harus banyak minum yang banyak, atau seperti apa nih Pak?
0: Iya, yang jelas meningkatkan kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, itu kunci untuk mencegah potensi menjadi lebih buruk pada saat kondisi seperti ini. Selain tadi ya, kita menggunakan masker, menghindari terpapar jerbu secara langsung, kurangi aktivitas di luar, atau mungkin kalau memang terpaksa ya gunakan masker. Ya itu tadi kita meningkatkan ketahanan tubuh. Meningkatkan ketahanan tubuh bisa tadi seperti Mbak sebutkan, mungkin makan lebih sehat. Kemudian kalau yang suka olahraga di luar, untuk sementara pending dulu. Kalaupun memang terpaksa ya gunakan masker yang sesuai standar. Karena pada saat kita berolahraga kan kita menghisap lebih banyak itu udara di luar
1: dari beraktivitas biasa ya Pak ya. Mungkin vitamin-vitamin gitu yang perlu dikonsumsi, yang perlu ditingkatkan, mungkin ada atau seperti apa nih Pak?
0: Saya tidak merekomendasikan vitamin tertentu, tetapi disesuaikan ke masing-masing apa namanya individu. Kadang-kadang ada vitamin C yang bisa meningkatkan ke apa namanya antiimun atau apa namanya ketahanan tubuh, tetapi untuk kelompok tertentu itu tidak bisa dikonsumsi. Makanya tadi disesuaikan dengan kondisi personal tadi masing-masing ya, atau lebih baik konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan untuk apa tadi mengkonsumsi suplemen tertentu.
1: Baik, kita ketahukan kadang masyarakat ini kan ketika mendengar informasi ini ini suka panik. Panik. Nah, mungkin dari Dinas Kesehatan itu untuk mengedukasi masyarakat ini seperti apa nih, supaya masyarakat ini tidak panik untuk terkait dengan informasi terkait jerbu ini.
0: Iya Mbak, yang jelas nomor satu ya jangan panik tadi, betul. Jangan panik. Kalau Kalau misalnya ragu dengan informasi, bisa mencari informasi ke sumber yang jelas. Jangan berita-berita hoax yang kadang-kadang hanya sekedar viral. Cari informasi ke tenaga kesehatan atau sumber-sumber yang bisa terpercaya. Kalau kita sudah mendapatkan informasi yang benar, insya Allah kita tidak panik untuk menghadapi kondisi alam seperti ini. Dan ini juga mungkin bukan pertama bagi kita, sehingga mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya dan tambahan-tambahan informasi yang benar bisa memberikan edukasi kepada kita untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam pencegahan terpaparnya jerbu atau kabut asap ini terhadap kesehatan kita.
1: Mungkin ke Pak Kosasi. Pak Kosasi ini mungkin apa yang harus menjadi perhatian masyarakat ini? Mungkin terkait dengan informasi-informasi terkait kabut asap ini, Pak.
2: Iya, informasi terkait dengan kabut asap memang kalau kita bicara kualitas udara, kalau kami memang di websitenya kami di Stamet Tanjung Pinang, BMKG Go.id itu disediakan tuh informasi terkait dengan kondisi kualitas udara. Memang walaupun itu Batam ya, artinya memang kalau kita bicara Batam itu kan tapi Batam, tapi setidaknya itu bisa mewakili lah untuk wilayah kita, kan wilayah kita nggak terlalu jauh lah dari Batam. Sehingga itu bisa menjadi acuan lah gitu. Karena kalau misalkan mungkin masyarakat mungkin nanti bisa dijelaskan dari kesehatan, kalau kami kan mengkategorikan lah kondisinya ketika baik itu nanti, oh itu partikulatnya itu hanya sekitar 15,5 paling maksimal mikrogram itu per meter kubik di udaranya, kan seperti itu. Nah kemarin itu memang dalam posisi sempat menyentuh di 120 mikron gram per meter kubik. Dan itu dalam posisi dikategorikan tidak sehat, seperti itu. Tapi memang ada beberapa wilayah lain, kalau kita lihat di webnya kita yang BMKG itu, seperti Kalimantan itu sempat beberapa wilayah itu bahkan berbahaya, karena dia di atas 250 mikron gram per meter kubiknya gitu loh, kandungannya itu, partikulatnya seperti itu. Nah di kita memang saat ini relatif sudah menurun. Jadi posisi kemarin di tanggal 14 itu mulai jam 22 malam itu sudah menurun dalam posisi sedang. Artinya itu dalam kondisi yang baik lah, artinya sudah kita masyarakat di Tanjung Pinang itu seandainya beraktivitas di luar pun sebenarnya dalam kondisi dianggapnya masih relatif aman seperti itu. Nah kemudian sempat meningkat lagi tadi pagi jam tadi 7 sampai dengan jam 11 siang itu sempat di posisi tidak sehat lagi. Artinya memang itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat gitu. Artinya tidak seperti Pak Kabit bilang tadi bahwa perhatikanlah informasi yang yang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu Pak ya. Artinya mungkin bisa melihat itu gitu. Jadi saat ini kondisinya memang kita sudah kembali ke posisi sedang kalau berdasarkan hasil pengukuran di alat kami yang di Batam seperti itu.
1: Berarti kemarin sempat 120
2: mikron gram per meter kubik. Ya.
1: Ya. Okay. Berarti itu sudah tergantung apa masuk kategori bahaya itu, Pak?
2: Tidak sehat. Seperti apa? Kondisi tidak sehat. Jadi kalau di kami BMKG itu kategori baik itu kalau 0 sampai dengan 15,5 mikron gram per meter kubik, ya kan? Kemudian kondisi sedang itu ketika posisinya 15,6 mikron gram sampai dengan 55,4 mikron gram per meter kubik. Nah kemarin itu sempat di posisi 120, tapi kan masih di bawah batas ambang 150. Karena 150 itu masih kategori tidak sehat. Ketika melewati itu maka kategorinya sangat tidak sehat gitu. Baru nanti ketika di atas 250 itu menjadi kategori yang berbahaya. Seperti itu, artinya itu sudah pasti tidak boleh ada aktivitas di luar rumah ketika posisi berbahaya. Kemudian penerbangan sudah dipastikan semuanya akan di cancel karena posisi biasanya visibility-nya tuh udah di bawah 1000 meter. Artinya seperti kemarin di Kalimantan itu ada yang mencapai cuma 300 meter. Jadi jarak pandang 300 meter itu udah sangat luar biasa, berarti kondisi udaranya penuh dengan partikulat gitu,
1: polutan-polutan. Ya, ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk untuk peringatan dini dari BMKG terkait dengan kualitas udara ini, mungkin di kualitas udara yang seperti apa nih Pak?
2: Ya, tadi kalau kami tadi ya berdasarkan pengkategorian ada yang seperti tadi saya sampaikan. Terus kemudian kalau peringatan dininya, kita memang nggak ada peringatan dini. Jadi kita paling hanya menyampaikan prospek pergerakan asap ini ke arah mana gitu. Gitu. Jadi kita ada dimodelkan prospek itu akan seperti apa. Makanya sekarang saya lihat sudah sesuai, karena prospek kami yang sebelumnya itu menunjukkan dia akan bergerak agak menjauh. Jadi yang dari Sumatera itu tidak menyentuh juga Pulau Bintan. Yang dari Kalimantan pun dia bergerak, tapi sayangnya untuk Tambelan masih gitu, karena dia masih masuk ke arah sana, Tambelan, Anambas, dan ke arah Natuna.
1: Mungkin masih arah anginnya ke daerah wilayah itu
2: ya? Iya, jadi pergerakan asap udah ke arah sana.
1: Oke, baik. Mungkin ke Pak Handono. Pak Handono, ini mengapa nih paparan asap atau partikel halus nih tadi itu berbahaya nih untuk kesehatan nih Pak?
0: Iya, seperti Pak Kosasi tadi sebutkan, ada indikator-indikator ya, mulai dari baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Itu tentu sudah melalui berbagai kajian, sudah melalui perhitungan parameter indikator yang membuat kondisi tersebut berbahaya bagi kesehatan. Kalau dia sudah mulai masuk sedang, ya mungkin betul tadi disampaikan, berpengaruh tapi tidak signifikan. Ya berarti hanya kelompok-kelompok tertentu lah yang betul-betul berpotensi mengganggu, misalnya orang yang punya penderita asma atau mungkin lansia yang betul-betul sudah rentan. Kemudian hari Senin kemarin sudah masuk dalam kategori tidak sehat. Dari indikatornya sudah jelas tidak sehat, otomatis mereka yang memiliki potensi berisiko tinggi itu sangat terdampak. Yang jelas ya, berapa siapa saja mereka, kelompok-kelompok rentan ya tadi, orang-orang yang punya penyakit seperti asma, kemudian memiliki penyakit PPOK. Nah, kalau bahasa kasarnya itu PPOK itu orang yang sering merokok berat dan sering batuk-batuk lah bahasa kasarnya. Tambah lagi kena asap, itu berpotensi. Kemudian bayi balita, kalau yang masih belum bisa pakai masker itu berisiko, dan para lansia. Indikator-indikator tersebut disusun bukan tanpa alasan, karena tadi dalam rentang waktu tertentu, dalam periode tertentu, apalagi dalam waktu berpanjangan, menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan kita. Itu tadi saya sebutkan tadi, bahkan bisa mengakibatkan penyakit permanen apabila terpapar terus-menerus dalam waktu yang berpanjangan.
1: Berarti untuk dihindari ya.
0: Iya, betul.
1: Dengan langkah-langkah pencegahan tadi gitu ya, Pak. Dan tentunya kalau untuk kondisi di tengah kondisi kabut asap dan kualitas udara yang memburuk ini. Nah, terutama mungkin langkah yang paling penting nih, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan?
0: Ya tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Dalam kondisi hari ini ya mungkin kita masih bisa beraktivitas normal karena masih dalam kategori sedang. Sedang berarti menunjukkan tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Tetapi apabila nanti kondisi lingkungan kita sudah menunjukkan tidak sehat atau mungkin sangat tidak sehat, yang jelas hindari aktivitas di luar tanpa menggunakan masker.
1: Tetap hindari aktivitas di luar ya, Pak.
0: Betul. Kemudian ya tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan untuk kelompok-kelompok tertentu hindari dari paparan debu secara langsung. Yaitu tadi dengan menggunakan masker, tidak beraktivitas di luar. Dan yang jelas untuk mereka yang rentan tadi bisa mencegah jangan sampai bertambah parah dengan kegiatan-kegiatan yang beresiko.
1: Oke, baik. Mungkin ke Pak Kusai ini mungkin apa pesan dari BMKG ini kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap kasus kabut asap ini tanpa menimbulkan kepanikan nih, Pak?
2: Ya, jadi kalau kami BMKG tentunya terus memantau ya, memantau posisi pergerakan dari asap yang dihasilkan karhutla di beberapa wilayah. Mungkin yang tadi yang besarnya itu dari Kalimantan maupun dari Sumatera gitu. Dan kami sebenarnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah gitu terkait dengan hal itu. Jika ada pertanyaan apakah kondisi ini akan berlangsung berapa lama seperti itu. Dan tadi ya, kalau kami pengkategorian kondisi tidak sehat memang sudah dijelaskan dengan ini dengan lengkap oleh Pak Kabit terkait dengan pengaruhnya terhadap kesehatan, dan saya rasa itu yang harus diikuti kan gitu ya. Kalau kami BMKG tentunya terus memantau kondisi ini kan, bukan berarti bahwa setelah kondisi kualitas udara menjadi lebih baik sekarang kategori sedang, itu tidak punya potensi adanya kembali kualitas udara memburuk kan gitu ya. Karena memang kita masih tergantung kepada fenomena artinya kegiatan lah, kejadian kebakaran hutan tadi gitu kan gitu. Walaupun misalkan kita BMKG sudah memprediksi oh ada hujan di Kalimantan, kemudian potensi hujan di Kalimantan, akan tetapi kan kita nggak tahu tuh apakah kegiatan-kegiatan aktivitas karhutla itu akan berkurang sangat signifikan atau tidak gitu kan. Dan karena kami sudah menyampaikan adanya waspada kekeringan meteorologi, sebenarnya yang utama lagi bahwa diharapkan masyarakat itu khususnya di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan itu tidak melakukan aktivitas misalkan membakar sampah kemudian ditinggalkan gitu, maksudnya tanpa yang bersangkutan mengawasi, karena dalam kondisi angin kan cukup kencang nih. Nah, dikhawatirkan ini tidak terkendali gitu loh. Jadi kemudian tidak dengan sengaja juga sebenarnya untuk membakar lahan untuk pemanfaatan yang lain. Karena tadi ya saya lihat itu sangat kerepotannya Pak ya pemerintah daerah dalam mengantisipasi itu. Saya rasa itu udah menjadi PR kita bersama untuk menjadi perhatian kita semua masyarakat dan juga yang artinya itu yang beraktivitas terkait dengan masalah kegiatan lahan perkebunan segala macam. Saya rasa itu harus diperhatikan gitu, karena hampir setiap hari walaupun tidak terdeteksi oleh kami BMKG karena tadi ya bicara masalah resolusi spasialnya, tapi kejadian bawa report dari BPBD itu ada terus kejadian kebakaran hutan. Artinya di situ sebenarnya kalau itu menjadi banyak ya itu akan mempengaruhi kualitas udara di wilayah kita juga gitu loh. Sebenarnya gitu. Jadi masyarakat itu harusnya memperhatikan hal itu. Saya rasa kalau dari kami itu sih, karena kalau dari kesehatan kan Pak Kabit tadi udah menjelaskan sangat banyak gitu. Kalau kami dari BMKG memberikan himbauannya seperti itu, karena kami di setiap kesempatan itu kalau rapat dengan pemerintah daerah itu menjadi salah satu yang menjadi concern kita semuanya untuk benar-benar menekan kejadian karhutla di Pulau Bintan, di kota maupun di Kabupaten Bintan seperti itu.
1: Oke, baik sekali lagi, terima kasih Pak Kusasi dan juga Pak Handoyo karena waktu Pak. Juga yang membatasi kita. Baik, pendengar, tentunya jerbu atau kabut asap bukanlah isu yang boleh kita pandang ringan, meskipun faktor cuaca seperti arah angin, suhu, dan juga kelembapan turut mempengaruhi kondisi jerbu. Juga penyebab pencemaran serta aktivitas manusia juga memiliki peran yang sangat besar. Nah, kesehatan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, perlu kita meningkatkan kesadaran tentang kualitas udara dan mengurangi aktivitas yang berkontribusi terhadap pencemaran serta mengambil langkah perlindungan ketika kondisi udara tidak sehat. Nah, pada akhirnya marilah kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Udara yang bersih bukan hanya kebutuhan tetapi juga merupakan hak setiap orang untuk hidup sehat dan aman. Baik, sekali lagi terima kasih kepada narasumber di sore hari ini, yaitu Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Visabilitas Tanjung Pinang Bapak Ahmad Kosasi, dan juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Bapak Sri Handono Suparmadi. Semoga pembahasan ini memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya Fidewati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memberlakukan sekolah daring akibat kualitas udara yang menurun dampak kabut asap. Pandu Fikri menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau secara daring bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah menjelaskan kebijakan belajar daring ini diberlakukan demi melindungi kesehatan para peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak buruk polusi udara. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa, pelaksanaannya juga akan disesuaikan secara fleksibel, mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Menghadapi situasi darurat ini, Pemko Tanjung Pinang juga mengeluarkan instruksi khusus melalui surat edaran kepada masyarakat, khususnya para siswa dan guru. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak.
2: Ya, belajar tetaplah daring dari rumah. MBG yang menyesuaikan, karena ini kondisinya sudah di atas 100, tentu bisa memberikan, ini kan termasuk berarti berat, kan ini berdampak nanti sakit.
1: Lis menambahkan, untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib mengenakan masker. Hal ini untuk menghindari gangguan kesehatan pernapasan. Ia juga mengatakan akan melihat perkembangan 2 hari ke depan. Apabila kabut asap semakin meningkat, maka di bidang pendidikan yang tidak bersentuhan dengan pelayanan akan digunakan sistem rolling atau bergantian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau masuk 3 besar daerah capaian temuan kasus tuberkulosis terendah di tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Rizwan Badrian.
3: Kita kirimkan X-ray untuk Provinsi Kepri, anggaran untuk pergi ke desa-desa, ke daerah-daerah sulit, ada anggarannya semua, karena untuk melakukan pemberantasan kan nggak bisa gratis dong.
4: Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 3 daerah dengan capaian temuan kasus tuberkulosis TBC terendah pada tahun 2026. Hingga saat ini, Kepri baru menemukan 4.094 kasus TBC atau 29,6% dari target 13.825 kasus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan temuan kasus TBC terendah secara nasional. Di bawah Kepri terdapat Provinsi Bengkulu dengan 2.303 kasus dan Papua Pegunungan sebanyak 1.338 kasus. Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, capaian temuan kasus TBC di Kepri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, temuan kasus TBC di Kepri mencapai 6.832 kasus atau 49,8% dari target sebanyak 13.731 kasus yang ditetapkan pada tahun tersebut.
5: Lihat aja tadi di Batam, kalau udah ada orang sakit ditemukan, diobati sampai 95% lebih angka keberhasilannya. Bahkan tadi ada yang 99%. Bagus. Persoalan kita, orang yang tertular di rumah itu harus kita periksa. Makanya melalui CKG dengan X-ray, kami terus keliling berbagai wilayah di Indonesia.
4: Selain itu, Benjamin memaparkan capaian temuan kasus TBC di 7 kabupaten kota di Kepri yang masih belum memenuhi target sepanjang 2026. Kota Batam menjadi daerah dengan temuan kasus TBC terbanyak, yakni 2.806 kasus. Selanjutnya, Kota Tanjung Pinang sebanyak 457 kasus. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan, tantangan kondisi geografis wilayah Kepri tidak boleh dijadikan alasan atas belum maksimalnya capaian CKG di tingkat kabupaten dan kota.
6: Tidak hanya kita mendeteksi orang TBC yang sudah sakit dikasih obat, tapi melakukan usaha preventif. Semua kita mesti cek kesehatan gratis supaya tahu kondisinya.
4: Untuk memperkuat upaya penemuan kasus, Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan 10 unit alat X-ray TBC serta dukungan dana bagi tenaga kesehatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperluas pelacakan kasus TBC hingga ke wilayah-wilayah terpencil dan pulau terluar di Kepri. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi terus mengimbau penggunaan masker sebagai bentuk respon akibat buruknya kualitas udara yang disebabkan oleh paparan kabut asap wilayah tetangga. Selengkapnya disampaikan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Kecamatan Gugu Panjang bergerak cepat merespons penurunan kualitas udara yang dipicu oleh kepungan kabut asap kiriman. Hal itu disampaikan Camat Gugu Panjang Kota Bukit Tinggi Heru Trias Tanawa bahwa fluktuasi konsentrasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU saat ini memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen warga. Camat Gugu Panjang Heru Trias Tanawa juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar ruangan untuk mengenakan masker sebagai langkah perlindungan dasar. Ia juga menginstruksikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil serta penderita gangguan pernapasan untuk membatasi kegiatan di luar rumah.
8: Sehubungan dengan kondisi kabut asap dan menurunnya kualitas udara di wilayah Kota Bukit Tinggi, apabila harus beraktivitas di luar rumah, gunakanlah masker sebagai upaya perlindungan terhadap paparan asap.
7: Heru Trias Tanawa bersama jajaran Kecamatan Gugu Panjang Kota Bukit Tinggi meminta kepada warganya untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memperbanyak minum air putih dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, Kecamatan Gugu Panjang juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi agar pemantauan ISPU secara berkala dapat dilakukan bersama untuk memantau secara berkala kualitas udara di Kota Bukit Tinggi. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Henry Rusian, menyampaikan jawaban dari teka-teki mengenai penyebab insiden keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar penerima program makanan bergizi gratis atau MBG pada 4 September 2026 lalu. Nur Afni Susilawati melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam secara resmi mengonfirmasi penyebab utama insiden keracunan massal program makanan bergizi gratis atau MBG yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Palupuah pada 4 September waktu lalu. Berdasarkan penyelidikan intensif, tragedi yang menyebabkan sejumlah siswa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan di Bukit Tinggi ini dipicu oleh kelalaian dalam manajemen keamanan pangan di dapur penyedia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Dr. Haji Henry Rustian MKes, memaparkan bahwa pihaknya telah menerima hasil uji sampel laboratorium secara resmi. Ya, secara spesifik menunjuk pada menu lauk pauk tertentu sebagai pembawa mikroorganisme patogen.
10: Bahwasanya tanggal 9 kemarin hari Rabu itu Balai Pom Padang melalui Balai Pom Payakumbuh telah mengeluarkan hasil uji sampel makanan yang telah kita kirim. Di mana dari hasil uji sampel itu dari beberapa sampel makanan yang kita kirimkan itu ada dua jenis makanan yang mengandung bakteri. Nah, jadi kemungkinan itu diduga keracunan itu adanya bakteri di dua makanan itu pada tempe dan cabai. Ya, jadi bakterinya Bacillus cereus sesuai dikeluarkan oleh Balai Pom Padang.
9: Investigasi lebih lanjut dari pihak otoritas kesehatan mengungkapkan bahwa kemunculan bakteri patogen pada dagangan tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur penanganan makanan pasca memasak. Kesalahan dalam memperhitungkan jeda waktu antara proses pengolahan di dapur hingga jadwal distribusi ke sekolah menjadi celah utama yang merusak kualitas gizi hidangan.
10: Jadi bakteri ini sebenarnya dalam batas-batas normal masih bisa ditolerir. Yang kita temukan ini sesuai rekomendasi dari POM, bahwasanya bakteri Bacillus cereus yang ada di dua jenis makanan ini sudah melampaui ambang batas. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya keracunan pada anak-anak kita. Jadi bakteri Bacillus cereus ini biasanya makanan yang sudah terlalu lama berada di suhu ruangan. Ini tidak makanan dari olah, tidak segera dimakan atau tidak segera diapa, jadi terlalu lama di suhu ruangan sehingga ini menyebabkan bakteri-bakteri yang sudah ada di makanan itu jadi berkembang jadinya. Itu hanya bakteri Bacillus cereus ini.
9: Sebagai langkah mitigasi tegas guna mencegah kasus serupa terulang, Dinas Kesehatan kini memperketat inspeksi higienis dan sanitasi ke seluruh fasilitas penyedia program MBG di wilayah Kabupaten Agam. Pemerintah daerah juga gencar mengedukasi masyarakat, pihak sekolah, serta para relawan dapur untuk lebih waspada melakukan deteksi fisik kelayakan konsumsi secara mandiri. Apabila ditemukan hidangan yang telah mengalami perubahan warna, mengeluarkan aroma menyengat atau terasa asam, makanan tersebut dilarang keras untuk didistribusikan maupun dikonsumsi demi menjamin keselamatan para peserta didik. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia KKI yang diselenggarakan Politeknik Negeri dibuka secara resmi Bupati. Ratusan peserta dari berbagai daerah warnai parade yang menampilkan inovasi teknologi kapal. Berikut dilaporkan Muhammad Iqbal.
11: Bupati Bengkalis Kasmarni resmi membuka kontes kapal Indonesia KKI ke-13 di lapangan Tugu Bengkalis pada Senin 14 September 2026. Ajang kompetisi teknologi kemaritiman tingkat nasional ini diikuti 129 tim dari 52 perguruan tinggi di Indonesia. Pembukaan KKI 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan teknologi kapal, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang dapat mendukung kemajuan sektor kemaritiman nasional. Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni juga mengingatkan mahasiswa agar kemampuan teknologi yang dimiliki harus berjalan beriring dengan karakter. Teknologi tanpa karakter dapat kehilangan arah. Menurut Kasmarni, KKI 2026 yang mengusung tema responsif dan mandiri untuk kedaulatan bangsa memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan mahasiswa, tetapi juga melahirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa. Kasmarni juga menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Negeri Bengkalis yang telah dipercaya menjadi tuan rumah KKI ke-13. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus peluang bagi Bengkalis untuk memperkenalkan potensi daerah sebagai bagian penting dari kawasan maritiman Indonesia.
12: Terutama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan sebagai tuan rumah oleh Kementerian Dikti. Kami berharap Politeknik Bengkalis bisa memberikan sebuah bagaimana kita hidup di negeri Melayu sebagai tuan rumah, tentu sudah tahu bagaimana tata cara menyambut tamu yang hadir, yaitu seluruh universitas yang ikut dalam kontes kapal Indonesia tahun 2026 ini.
11: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Joni Kaster mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKI 2026. Menurutnya, kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kesempatan bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk menunjukkan kapasitas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan teknologi berskala nasional.
13: Ingat, masih terngiang-ngiang rapat 2 bulan sebelum ini, kami melapor kepada Ibu Bupati. Kami pun kaget yang disampaikan Ibu Bupati, Politeknik ditunjuk sebagai penyelenggara, tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Nah, inilah semangat kami membuat kami berkolaborasi dengan Pemda Bengkalis. Jadi kita sebagai penyelenggara, tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Jadi ini kan masih tahapan desain, kemudian kita buat prototipenya, kemudian kita uji cobakan.

0: Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Politeknik Negeri Bengkalis menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia 2026. Sebagai tuan rumah, Polbeng membidik juara umum. Berikut laporan Nur Fitriani.
2: Kontes Kapal Indonesia 2026 resmi dibuka Senin pagi 14 September 2026 di Lapangan Tugu Bengkalis, Riau. Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini menjadi tuan rumah ajang kompetisi kapal mahasiswa yang mempertemukan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Polbeng tidak hanya menyiapkan penyelenggaraan, 6 kategori kompetisi juga diikuti untuk memperlihatkan kemampuan dan inovasi mahasiswa di bidang perkapalan. Ketua KKI 2026 sekaligus Wakil Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Marhadi Sastra mengatakan persiapan telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Pengalaman mengikuti kontes pada tahun-tahun sebelumnya menjadi modal Polbeng untuk meningkatkan prestasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keikutsertaan Polbeng pada kategori robot bawah air. Marhadi menyebut kategori tersebut menjadi inovasi perdana yang dijalankan dalam penyelenggaraan KKI. Selama kontes kapal ini berlangsung 13 tahun sebelumnya, ini adalah perdana dijalankan di kategori LOP. Marhadi menyebut Polbeng optimis mampu memberikan hasil terbaik dari 6 kategori yang diikuti. Target juara umum menjadi motivasi untuk membawa nama Polbeng sekaligus Bumi Riau di panggung kompetisi perkapalan mahasiswa tingkat nasional. Kontes Kapal Indonesia 2026 sekaligus menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi perkapalan dan menyiapkan talenta muda untuk menjawab kebutuhan industri maritim Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Kita menuju RRI Ranai. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI bersama 3 matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis Selasa pagi, juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Terangkum dalam laporan Marjani.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81, jajaran TNI bersama 3 matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Selasa pagi. Kegiatan tersebut mengusung tema semangat gotong royong sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksi bersih pantai ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. TNI juga mengajak masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah maupun petugas kebersihan. Semangat tersebut juga terlihat dari pesan yang disampaikan melalui spanduk kegiatan yang dipasang di kawasan Pantai Teluk Selahang. Dalam spanduk tersebut tercantum tema HUT ke-81 TNI, yakni TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Komandan Lanut Raden Sajat Ranai Marsekal Pertama TNI Onimus Gede Rai Aryadi dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membersihkan kawasan pantai tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah sembarangan serta membiasakan pola hidup bersih dan sehat.
4: Terutama dari sampah yang sulit terurai dan dapat merusak lingkungan serta mengurangi keindahan kawasan wisata. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan bersama-sama menjaga pantai agar tetap bersih dan nyaman. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, kemudian membawa kembali sampah yang kita hasilkan dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita.
3: Sementara itu, kegiatan gotong royong membersihkan pantai Teluk Selahang yang digelar jajaran TNI bersama 3 matra tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Natuna. Asisten 1 Setda Kabupaten Natuna Haidir yang mewakili Bupati Natuna berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya kawasan wisata di Natuna. Menurut Haidir, persoalan sampah di sejumlah kawasan pantai Natuna perlu mendapat perhatian bersama. Sebagian sampah yang berserakan di pantai merupakan sampah kiriman yang terbawa arus dan gelombang laut hingga akhirnya terdampar di pesisir Natuna.
5: Nah, cukup bersih dan mudah-mudahan kegiatan ini nantinya memberikan suasana yang baru lagi. Dan memang kita ketahui bahwa sampah-sampah yang ada mungkin di sekitar pantai ini memang kita akui juga bersama bukan juga dari masyarakat tapi mungkin ada di

0: terbawa oleh gelombang ataupun arus yang mungkin di tepi pantai ini, mungkin-mungkin sampah itu dari daerah lain.
1: Dalam aksi peduli sampah tersebut, TNI tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga para pelajar. Para peserta bersama-sama menyisir kawasan pantai dan mengumpulkan sampah yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 22 kantong sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan pantai Teluk Selahang. Aksi ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui aksi peduli sampah dalam rangka HUT ke-81 TNI, sinergi antara TNI, pemerintah, masyarakat dan pelajar diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari semangat bersama untuk menjaga Natuna tetap bersih dan lestari. Demikian Merjani melaporkan.
2: Kondisi kekeringan membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Natuna meningkat. Distribusi air pun dilakukan secara bergilir untuk memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya, Analia Widi menyampaikan laporannya.
3: Kondisi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Natuna membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Natuna meningkat. Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, warga dihimbau menyiapkan wadah penampungan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan masyarakat sebaiknya menyiapkan tempat penyimpanan air untuk kebutuhan hingga sekitar 2 hari ke depan. Hal ini karena pendistribusian air dilakukan secara bergilir dan harus menyesuaikan antrian.
4: Ada masyarakat agar ketika mengalami kekeringan ini menyiapkan wadah-wadah yang bisa menampung air dalam waktu sekitar 5 hari. Karena kami dalam pembagian air ini itu bergilir dan antri, jadi waktunya itu terbatas dan karena kami hanya memiliki 2 mobil tangki saja dan pasti kami sampaikan tetap berhemat.
3: Sementara itu, warga Ranai Irfan berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat dilayani dengan baik untuk kedepannya.
5: Agar diperhatikan sekali lah untuk masalah air nih.
3: Kondisi kekeringan diperkirakan masih mempengaruhi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menyesuaikan kebutuhan selama masa kekeringan saat ini yang berlangsung. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA menjadi salah satu persoalan yang mendorong pembaruan regulasi pengelolaan sampah di Kota Batam. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam tengah menyempurnakan rancangan peraturan daerah atau Ranperda Perubahan Perda Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Penyempurnaan regulasi tersebut dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kebijakan pengelolaan sampah dengan perkembangan dan kebutuhan Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan, perubahan perda itu bertujuan untuk memperbarui kebijakan dalam mengatasi berbagai persoalan sampah di Batam. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA yang membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.
7: Kapasitas pelayanan pengelolaan sampah dan ketersediaan lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan dan penguatan sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan sehingga mampu mendukung terwujudnya Kota Batam yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
6: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menilai implementasi teknologi dalam pengolahan sampah di Batam penting dilakukan untuk menghadapi persoalan keterbatasan lahan. Menurutnya, teknologi dapat membantu memilah, mengolah, dan mengurangi volume sampah sehingga beban TPA dapat ditekan.
8: kalau menurut saya udah crowded gitu, karena sampai sudah berapa kali itu kan gitu, sudah menggunung sebelah ke kiri jalan tuh, menggunung di ujung anu tuh udah menggunung gitu. Nah sekarang sudah buatin lapangan baru, informasinya lagi ada pengerjaan untuk membuat lapangan untuk pembuangan sampah baru. Tapi itu untuk berapa lama? Nanti setahun udah penuh lagi kan, udah menggunung lagi. Kalau tidak ada teknologi yang digunakan untuk pemusnahan sampah itu di TPA.
6: Tain Komari menilai pemerintah daerah perlu menyusun langkah pembaruan pengelolaan TPA secara bertahap dengan mempertimbangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi Batam. Penguatan infrastruktur, pemilahan sampah dari sumbernya, serta dukungan terhadap teknologi pengolahan dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sampah di tengah keterbatasan lahan kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Dari Batam, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Terus berikan inovasi dan pelayanan terbaik, kunjungan perpustakaan Tenas Effendi Pekanbaru naik 500%. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan.
9: Kunjungan masyarakat ke perpustakaan Tenas Effendi Kota Pekanbaru meningkat signifikan setelah dilakukan berbagai inovasi dan pembenahan fasilitas. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Muhammad Amin, mengatakan peningkatan kunjungan tak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pembenahan sejumlah ruangan di perpustakaan.
10: Alhamdulillah dengan beberapa inovasi yang kita lakukan, termasuk juga pembenahan ruangan yang ada di sini, semalam dihitung ya, ini belum dihitung lagi ya, itu peningkatannya luar biasa ya. Kalau semalam ada teman-teman menulis dari jumlah angka di bulan Mei tahun lalu dihitung dengan Mei tahun ini, itu peningkatan hampir 500% peningkatan kunjungan kita.
9: Salah seorang pengunjung perpustakaan Tenas Effendi, Nadine Fadilah Pramesti, mengaku cukup sering mengunjungi perpustakaan tersebut ketika memiliki waktu luang.
11: Sering.
9: Nadine berharap fasilitas dan koleksi perpustakaan terus dikembangkan sehingga semakin nyaman dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Kabut asap selimuti Riau mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
12: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna, mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
13: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
14: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
13: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
12: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
15: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
16: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
15: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
12: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Berita terakhir dari RRI Padang. Bank Indonesia bersama Perumbulok, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota mengintensifkan Gerakan Pangan Murah atau GPM sepanjang September 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
11: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, GPM merupakan bagian dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi pangan di daerah. Pelaksanaan GPM mempertimbangkan perkembangan harga pangan di Sumatera Barat pada Agustus 2026. Sebab seluruh kabupaten dan kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen atau IHK mengalami inflasi bulanan dengan inflasi tertinggi tercatat di Pasaman Barat sebesar 0,46%. Andi menyebut guna mendapat hasil optimal dalam meredam inflasi, GPM tidak hanya digelar di Kota Padang. GPM juga dilaksanakan ke daerah penghitungan IHK seperti Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Darmasraya.
17: Selama sebulan penuh ini akan terus melakukan gerakan pangan murah ini, kemudian nanti di beberapa lokasi di luar Padang. Jadi nggak hanya di Padang juga saja, tapi juga di luar Padang, terutama di Darmasraya, kemudian Pasaman Barat, dan Bukit Tinggi. Karena itu kan merupakan kota invasi, jadi kita lakukan BPM-nya itu di empat kota itu.
11: Andi menjelaskan rangkaian GPM telah dimulai 11 September 2026 di Pasaraya Padang. Kegiatan berikutnya berlangsung 15 September di Pasar Nanggalu, 22 September di Pasar Tradisional Pasaman Barat, 24 dan 25 September di Pasar Atas Bukit Tinggi, serta 28 dan 29 September di Pasar Tradisional Darmasraya. Pada setiap lokasi, masyarakat bisa membeli sejumlah komoditas pangan strategis yang disediakan Perumbulok Sumatera Barat. Kegiatan juga dirangkai dengan layanan penukaran uang rupiah, edukasi pembayaran digital menggunakan QRIS, serta edukasi cinta bangga paham rupiah. Dodi Setio melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat dana alokasi khusus DAK untuk memperkuat pengawasan produk hewan di daerah mencapai 5,9 miliar rupiah pada 2027. Porsi anggaran terbesar ditujukan untuk pembangunan 3 pusat kesehatan hewan Puskeswan baru. Hans Primananda menurunkan laporannya.
18: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah dari 20 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat kucuran dana alokasi khusus lebih dari 5 miliar rupiah untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas produk hewan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, kepada RRI tadi pagi mengatakan, anggaran tersebut merupakan program strategis daerah untuk meningkatkan pengawasan produk hewani yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Hendra menjelaskan, potensi populasi ternak di Padang Pariaman tidak hanya mencakup sapi potong, unggas maupun kambing. Daerahnya juga melestarikan budidaya peternakan kerbau sebagai ciri khas kearifan lokal yang terus dikembangkan dan perlu mendapat perhatian oleh petugas kesehatan hewan.
19: Dan ini tentunya dengan keberadaan Puskeswan ini sangat berarti ya bagi para petani kita sehingga bisa dimanfaatkan. Ini merupakan program strategis daerah di Padang Pariaman dan dilakukan pendampingan dari tim inspektorat sendiri. Kita melakukan probity audit juga mulai dari perencanaan nanti, kemudian pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
18: Sekda Padang Pariaman Hendra menambahkan, keberadaan 3 puskeswan baru di Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, dan Lima Koto Timur pada 2027 mendatang menjadi angin segar bagi pengawasan hewan ternak di daerahnya. Puskeswan dimaksud nantinya diproyeksikan sebagai pusat pelayanan kesehatan hewan yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh peternak di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Cabang Sumatera Barat, Dr. Wahidin Bruh mengatakan, keberadaan puskesuan baru di Kabupaten Padang Pariaman harus ditunjang dengan ketersediaan petugas veteriner yang mencukupi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007, satu unit layanan puskesuan harus memiliki setidaknya satu dokter hewan, dua paramedis veteriner, empat teknis puskesuan, dan administrator untuk menunjang fasilitas layanan kesehatan hewan.
20: Karena kalau fisiknya ada, tetapi orang yang akan menjalankan fungsinya tidak tercukupin atau tidak memadai, ini juga akan menghambat layanan kita ke masyarakat. Yang paling penting di sini adalah kami merasa bangunan dengan adanya fasilitas, dengan adanya peralatan yang lengkap, perlu dibekali juga nanti SDM kita yang ada di sana untuk memfungsikan semua alat.
18: Dr. Hewan Wahidin menambahkan, selain pengawasan keamanan pangan dari produk hewani, ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan pengawasan peredaran hewan penular rabies melalui penyediaan vaksin. Menurutnya, selain pengadaan fisik puskesuan, pemerintah daerah juga harus andal untuk mencegah penyakit hewan dan memastikan produk hewan yang beredar di tengah masyarakat memenuhi aspek keamanan dan kesehatan. Hans Permananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Program 1. Kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca yang tentunya bisa Anda ikuti juga dari siaran Program 2 dan Program 4 RRI Tanjung Pinang. Saya Rika, pada kesempatan sore hari ini sudah bersama dengan Mas Robi ya. Selamat sore Mas Robi.
1: Selamat sore Kak Rika.
0: Halo, apa kabar nih sore hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, Udah mandi sore belum?
1: Belum Kak.
0: Sama dong kita, ntar malam ya kalau pulang kerja baru mandi ya Mas Robi ya. Oke, silakan Mas Robi, informasinya Mas Robi.
1: Ya, baik Kak Rika, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari, Rabu tanggal 16 September 2020. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran cuaca esok hari, sepanjang hari didominasi masih cerah hingga berawan dari pagi, siang, malam hingga dini hari, dengan angin permukaan bertiup dari tenggara kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yakni ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Karika, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok.
0: Oke, baik. Jadi masih belum ada peluang turunnya hujan begitu ya Mas Robi ya?
1: Iya, betul sekali Kak Rika. Mungkin ada peluang namun untuk di wilayah Kabupaten Bintan, yaitu tepatnya di wilayah Tambelan yang beberapa jam terakhir kita pantau ada peluang.
0: Oh, di Tambelan ya, Bintan ya. Oke, ini seperti apa sih kualitas udara nih di Tanjung Pinang khususnya kalau dibandingkan dengan semalam itu Mas Robi hari Senin?
1: Kalau dibandingkan dengan Senin memang lebih baik yang sekarang ya, Kak ya. Kalau untuk di sekarang ini terpantau berkisar 45 mikrogram meter kubik. Artinya sudah di kategori ya memang masih sedang ya, belum sampai ke tahap level baik gitu ya. Tapi dibandingkan dengan yang kemarin sampai tidak sehat dan sangat tidak sehat.
0: Oke, baik.
1: Jadi
0: lebih
1: memang ada iya.
0: Baik, ini faktor apa sih yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan ini apa kualitas udara hari ini lebih baik dari hari yang kemarin begitu Mas Robi?
1: Iya Kak, kalau kita bandingkan dengan jumlah ini kan sebaran apa atau kabut asap yang menyelimuti Pulau Bintan dalam 2 hari terakhir kan itu berasal dari daerah Kalimantan ya Kak ya. Nah, memang terpantau pada saat hari Senin kemarin itu banyak titik hotspot yang begitu masif di wilayah Kalimantan, Kak. Seiring dengan memang pergerakan angin yang berhembus dari Tenggara Indonesia menuju barat laut dengan utara Indonesia, artinya itu melintasi wilayah Kepulauan Riau, khususnya untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Namun untuk hari ini masih terpantau memang tidak sebanyak hari Senin kemarin untuk titik hotspot untuk di wilayah Kalimantan seperti itu kan.
0: Oh, jadi faktor titik hotspot yang di Kalimantan gitu ya yang mempengaruhi ya, ketebalan kabut asap daerah kita ya.
1: Iya, karena memang kita ini kan kabut asap kiriman ya Kak ya, dari wilayah Kalimantan terutama seperti itu.
0: Oke, memang banyak bertanya nih, ini dari mana sih asap ini, dari Kalimantan atau dari Sumatera gitu Mas Robi?
1: Iya Kak, kalau kita lihat citra sebaran asap yang BMKG amati memang trayektorinya itu berasal dari Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah yang memang tahu sekali titik hotspotnya.
0: Baik, kita berharap tentunya besok ini kualitas udara akan lebih baik lagi, semakin tipis begitu ya intensitas kabut asapnya, iya, Mas Robi ya. Terima kasih kebersamaannya Mas Robi hari ini.
1: Baik Kak Rika, sama-sama Kak Rika.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore Kak.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Iya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Pendengar, lagu dari Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu tadi, pendengar, membawa kita menuju pukul 17.05 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat sore bagi Anda dimanapun Anda berada, bagi yang baru pulang kerja, yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Karena yang pasti keluarga Anda, putra-putri Anda yang hari ini melakukan kegiatan belajar daring, ini juga sedang menunggu kepulangan Anda pendengar. Rindu tidak selalu harus memiliki akhir berupa pertemuan ya. Ada rindu yang cukup kita titipkan dalam doa, karena kita menyayangi seseorang tanpa ingin memaksanya selalu dekat dengan kita. Pendengar, informasi dari rri.co.id, kabut asap 2 pekan ya Dinkes Lingga ingatkan warga. Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga mengingatkan masyarakat ya mewaspadai paparan kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Dabok Singkep dalam 2 pekan terakhir. Asap kebakaran dan polusi udara dapat mengganggu kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P dari Dinkes Lingga, Wirawan Trisna Putra, meminta kepada masyarakat Lingga tidak menganggap kondisi ini sebagai persoalan yang sepele. Warga dihimbau mengurangi paparan asap selama kualitas udara belum membaik. Himbauannya kepada masyarakat agar mewaspadai asap kebakaran dan polusi udara, mengingat dalam 2 pekan terakhir kabut asap ini masih menyelimuti kota Dabok Singkep. Dan menurutnya kondisi udara yang dipengaruhi oleh kabut asap ini membuat masyarakat perlu membatasi aktivitas di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan masker ya. Menggunakan masker ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi paparan partikel dan asap selama berada di luar ruangan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan bantuan sebesar 500 juta rupiah untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk bantuan ini sendiri, pendengar, diserahkan oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamurah kepada pemerintah Provinsi NTT. Bantuan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma dalam pertemuan di ruang kerja Wakil Gubernur Kantor Gubernur NTT. Bantuan ini untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana sekaligus membantu masyarakat yang terdampak dengan gempa pada Senin tanggal 14 September 2026. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengatakan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas kepedulian dan solidaritas yang diberikan kepada masyarakat NTT. Dan menurutnya gempa bumi yang melanda Pulau Flores sejak 15 Agustus 2026 menimbulkan dampak terhadap masyarakat, harta benda dan juga infrastruktur.

Ya, penyiar lagu dari Yoda Idol tadi ya, dalam grup band Stinky. Mungkinkah dua orang yang harus berpisah meskipun masih saling mencintai ya? Perpisahan bukan karena rasa sayangnya hilang, tapi karena keadaan dan jarak yang memisahkan. Ada rasa takut dan juga ragu ya. Apakah ketika kembali nanti cinta itu masih tetap sama? Namun di tengah kerinduan itu ada sebuah janji untuk tetap menjaga perasaan dan tidak saling melupakan.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Pendengarilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani dengan judul Manajemen Harta Agar Tidak Menyesal Kemudian, disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono dan diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185 dibacakan oleh Wirdatulaini dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang serta untuk daerah yang sewaktu pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat, beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya dan segala pemberian. Tentunya kesyukuran kita akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambah apa yang telah diberikan. Kemudian selawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita tidak akan mampu melewati yaumil hisab, ya. Ma nazala 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba. Setiap manusia nanti tidak akan mampu melewati, ya, di yaumil hisab, di hari kiamat, kecuali akan ditanya tentang empat hal. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan dari dua sisi adalah an malihi, dari hartanya. Min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Dia akan ditanya dari dua sisi, dari mana didapatkan dan kemana harta kekayaan itu ditasarufkan atau dimanfaatkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditanya, sebelum dihisab, tentunya ada proses. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, ya, bahwa nanti para mayit mereka akan menyesal, ya. Mereka akan menyesal, bahkan para mayit meminta untuk dikembalikan di dunia lagi, atau meminta barang sebentar untuk bisa bangkit dari kuburnya. Kalau diberikan kesempatan untuk bangkit, untuk hidup lagi, maka mereka akan perbaiki sedekahnya dan akan perbaiki amalan-amalan yang lainnya. Ya. Ini adalah peringatan dalam bentuk bahwa nanti para mayat itu akan menyesal. Supaya kita tidak menyesal, maka disinilah pentingnya kita memanage harta kita. Ya, sungguh-sungguh serius bagaimana memanage harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang perlu dan harus kita lakukan adalah bagaimana kita serius memanage harta kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perhatikan bagaimana infak sedekah kita. Terutama adalah zakat kita. Dan juga bisa wakaf kita. Kenapa kita harus kita minit dan kita serius untuk memperhatikan ini? Di antara manage, kita memanage harta kita adalah bagaimana kita membiasakan. Ya. Kalau zakat sudah jelas, ketika harta kita sudah sampai batas nisabnya. Ya. Nisab baik ya, jumlah maupun haulnya. Maka harus kita keluarkan. Namun, di samping zakat ada infak dan wakaf. Ya. Dari infak dan wakaf ini, bisa kita biasakan. Kita lakukan sejak kecil. Ya. Kalau infak, insya Allah sudah maklum bahwa dari sejak kecil kita sudah dibiasakan untuk berinfak. Dan orang ketika melihat wakaf, maka yang ada dalam pikirannya adalah amalan yang hanya bisa dilakukan ketika nanti sudah tua. Amalan yang bisa dilakukan nanti setelah harta kekayaan ya, berlebih-lebih. Sehingga wakaf ini tidak begitu populer di tengah-tengah masyarakat. Ya, sementara wakaf yang merupakan amalan jariah, amal yang apabila kita lakukan dan selagi apa yang kita beli, apa yang kita ya, berikan itu selagi dimanfaatkan maka pahalanya terus mengalir. Ya. Maka ini sebetulnya bisa kita lakukan dari sejak awal. Kapan itu? Ya. Maka ada keuntungan ketika kita bisa berwakaf sejak mulai muda, sejak ketika masih kecil. Kenapa? Karena wakaf ketika dimulai dari sejak kecil, sejak muda. Ini memungkinkan ya, karena ada waktu yang panjang. Sehingga ketika wakaf itu diberikan dengan nominal angka, ya, alhamdulillah sekarang ya, sudah dimudahkan kita untuk bisa berwakaf melalui uang ya, atau berwakaf uang. Ini bisa kita latih sejak kecil. Ya. Ketika kita memulai dari sejak kecil, maka kita punya kesempatan yang panjang untuk melakukan wakaf itu. Ya, bisa auto debit, ya. Kita berikan kepada nadhir yang sudah dipercaya. Karena wakaf ini memang ada prosesnya ya, dari wakif kepada nadhir yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditentukan. Kemudian juga ketika kita mulai wakaf dari sejak kecil atau sejak muda, maka di sini ada proses melatih diri. Proses pendidikan yang sangat baik. Ya. Karena ada di dalam diri kita ini sifat kikir, sifat pelit. Ya. Di dalam hadis disebutkan, salasun muhlikatun. Ada tiga yang merusak. Salah satunya adalah as-suhun muta', yaitu kekikiran atau kepelitan yang terus diikutkan. Maka dalam rangka untuk membiasakan ini, ya, dengan wakaf sejak kecil atau memanage harta kita sejak kecil, maka akan memudahkan dengan pembiasaan ini, akhirnya kita terbiasa dengan kebaikan, diantaranya adalah dengan wakaf sejak muda. Kemudian, ya, keuntungan kita, bisa berwakaf dari sejak kecil, ya, dari sejak muda, tentunya ada kesempatan yang panjang. memberikan manfaatan yang banyak. Ya. Di sinilah pentingnya, ya, bagaimana keseriusan kita untuk memanage harta kita dengan serius. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terjerumus dalam kerusakan atau ya, kehancuran disebabkan dari hartamu dan anak-anakmu. Ya. Janganlah sampai kalian lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan memanage harta kita, artinya menjadikan harta kita ini menjadi sarana untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita? Tidak lain adalah dengan memanfaatkan, ya, dengan infak, sedekah, kemudian dengan wakaf, dan juga dengan zakat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tengok kembali, kita evaluasi kembali bagaimana selama ini kita memanage harta kekayaan kita. Ya. Karena ada tiga hal, ya, harta kita akan kita manfaatkan. Yang pertama, apa yang kita makan, yang kita ya, makan, maka yang kita makan akhirnya menjadi kotoran. Kemudian yang kedua adalah yang kita pakai. Yang kita pakai akan lama-lama akan usang dan akan habis. Dan yang ketiga adalah yang kita infak sedekahkan atau kita zakatkan. Inilah harta kita yang nantinya akan menemani kita di akhirat. Ya. Maka dari itu bagaimana? Berapa? Ya, prosentasenya, bagaimana keseriusan kita untuk memanage yang ketiga yang nantinya akan menemani kita di akhirat, ya. Karena dengan memanage ini tentunya kita bisa membandingkan dan kita punya prioritas yang lebih kita butuhkan. Yang paling kita butuhkan adalah bagaimana supaya harta kekayaan kita nanti akan menemani di akhirat, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari karena ya, dari dunia ini kita sudah bisa memastikan bagaimana harta-harta yang nantinya akan menemani kita di akhirat kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang mampu memanfaatkan setiap kesempatan, ya, ketika masih di dunia. Semoga tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari dan akan bisa melakukan yang terbaik untuk harta kekayaan kita. Aku li kauli hadza. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, dan selamat malam tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati waktu istirahat pendengar ya. Oke, bagi yang terkena si malam, jangan lupa makan malam dulu sebelum Anda menuju ke tempat aktivitas. Pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak rangkaian informasi dari program 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Pendengar, jempolmu menentukan jejakmu, pentingnya literasi digital bagi remaja. Di era digital ya, satu sentuhan jempol ini bisa membuat sebuah informasi tersebar kepada banyak orang dalam hitungan detik. Bagi remaja, kemudian menggunakan medsos perlu diimbangi dengan kemampuan memahami, memilah, dan mempertanggungjawabkan setiap informasi yang diterima maupun dibagikan. Melansir informasi dari rri.co.id, pendidikan literasi digital semakin penting dalam era digital saat ini, terutama bagi remaja yang sangat terpengaruh oleh teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan aset visual interaktif menjadi strategi menarik untuk memperkuat literasi digital remaja. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan telepon pintar atau berbagai aplikasi media sosial. Literasi digital juga berarti mampu berpikir untuk kritis ketika menerima informasi, mengenali konten yang menyesatkan, serta memahami bahwa tidak semua informasi yang muncul di internet bisa dipercaya begitu aja. Jadi pada akhirnya ya pendengar ya, setiap klik, komentar, unggahan, dan informasi yang dibagikan akan meninggalkan jejak. Nah, karena itu sebelum jempol kita bergerak, pastikan informasi itu benar, bahasa tetap santun, dan konten yang dibagikan tidak merugikan diri sendiri maupun juga orang lain.

tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Peringkat Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, lagu-lagu selingan untuk kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kami cukupkan, dan selanjutnya kita simak informasi dalam warta berita disiarkan dari Program 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu
16: ya Pak? Sebagian ya.
17: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
16: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
17: Mancing apa Pak?
16: Mancing ikan mujair, nila.
17: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
16: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
18: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus

0: institusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumen.
1: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari amandemen.
0: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
2: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk sehingga kualitas parlemen kita kuat.
0: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
4: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
5: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
4: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
5: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
6: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air Jadi

0: padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang. Ya, intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, karena mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
5: Diperiksa TK, kalau buat TK kita bisa dilayani. Lalu STK, sesuai dengan barang. Baru diberi foto amal yang misi ya. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, total light 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi kompetisi internasional, materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
6: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
6: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

swastiastu, om awignam astu namo sidam, om sidirastu tat astu swaha, om anubhadra kratawiyantu wiswata. Semoga pikiran suci datang dari segala penjuru arah. Saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang pentingnya sebuah doa sebagai penenang hati. Bapak Ibu umat sedharma, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam siar agama Hindu. Namun marilah kita menghaturkan puja dan puji pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita menghaturkan rasa terima kasih kepada para maharsi yang bijaksana dan juga para terpelajar yang telah membimbing dan mengajarkan kita arti sebuah pengetahuan dharma. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, doa adalah suatu ungkapan rasa melalui suara setiap pemuja kepada yang dipuja, yaitu Tuhan dengan segala manifestasinya sebagai dewa, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Shiva. Di samping itu, ada juga doa-doa yang ditujukan kepada para leluhur maupun para Buddha kala dalam kehidupan manusia. Doa juga dihubungkan dengan segala aktivitas manusia berupa karma baik dan juga karma buruk dan segala usaha dan harapannya. Namun banyak yang terjadi, mengapa seringkali setiap kita berdoa, doa kita tidak terkabulkan. Kita senantiasa berharap sesuatu, bahkan timbal balik dari setiap doa yang terlantunkan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering muncul di hati umat sedharma. Kita sudah sering berdoa dengan tekad yang bulat serta kesungguhan hati yang baik dengan bersembahyang maupun melakukan berbagai ritual upacara. Namun yang sering muncul sebuah pertanyaan, mengapa setiap doa kita lantunkan sering bahkan belum juga terwujud? Doa bukan sebuah kata semata, namun doa adalah sebuah sarana komunikasi verbal para penyembah.
Di dalam ajaran agama Hindu, doa bukanlah suatu cara ataupun sebuah keterpaksaan, bahkan cara kita untuk memaksa Ida Sang Yang Widiwasa supaya setiap doa terpenuhi sesuai keinginan kita. Namun, Bapak Ibu perlu diketahui, Ida Sang Yang Widiwasa mengetahui segala keinginan para pendoa, apa sebenarnya yang dibutuhkannya. Namun seringkali kita memaksa supaya keinginan dari doa kita tercapai. Sehingga muncul sebuah pertanyaan kembali yang berulang-ulang tanpa kita menyadarinya. Disinilah Bapak Ibu peran usaha doa yang dilantunkan secara intens bagi setiap manusia Hindu. Doa merupakan komunikasi sakral untuk menghubungkan manusia dengan Sang Yang Widiwasa, memohon ketenangan batin untuk membangkitkan energi positif dan kesadaran spiritual Bapak Ibu. Doa bukan sekedar ucapan permintaan semata, melainkan sebuah disiplin jiwa untuk bisa selaras antara perkataan, perbuatan, dan juga pikiran. Seringkali kita tidak sinkron berdoa antara perkataan, perbuatan, dan pikiran setiap kita melakukan doa. Doa sangatlah berfungsi. Doa sebuah komunikasi spiritual untuk menjembatani kesucian hati yang keluar dari batin yang bergetar. Getaran suara yang muncul dalam diri berfungsi untuk membantu meregangkan pikiran dan sekaligus meredakan kekacauan pikiran. Doa juga sangat berfungsi untuk mengarahkan kesadaran diri dari sebuah kegelapan pengetahuan dan mengarahkan diri kita ke arah cahaya pengetahuan. Doa juga sangat berfungsi untuk sebuah perlindungan dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam ajaran agama Hindu, tersedia bentuk dan praktik doa. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sering kita mengawali sebuah doa dengan pranaum. Ini yang artinya adalah bahwa diri kita dan semesta raya berawal dari sebuah penciptaan, pemeliharaan, dan juga peleburan adalah Hida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengulang-ulang mantra serta doa secara rutin melalui japa menyebut nama suci Yang Widiwasa secara terus-menerus adalah sebuah bentuk pengabdian yang sangat dalam. Pengabdian yang sangat dalam yang saya maksud adalah dengan melatih diri secara terus-menerus, bukan tentang keterpaksaan, melainkan sebuah daya upaya dalam doa untuk membantu kesadaran umat Sedharma yang berbahagia. Doa sebaiknya dan juga seharusnya dilakukan setiap hari,
diawali dengan bangun tidur, memulai makan, memulai acara, dan juga tidak kalah pentingnya saat kita memulai pekerjaan dan saat menjelang tidur juga sangatlah penting, sehingga kesadaran spiritual tetap aktif sepanjang hari. Ini artinya doa sangat membantu untuk stimulan tubuh dalam segala aktivitas. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, beberapa japa mantra dan doa telah tersedia di dalam buku-buku maupun susastra ajaran agama Hindu. Para resi agung dan terpelajar beberapa telah menyampaikan kepada kita, baik melalui tulisan maupun lisan. Inilah contoh-contoh yang pernah kita temukan dalam hidup ini. Di dalam ritual keagamaan, sering kita temui para pemimpin doa melalui beberapa tahapan dilakukan olehnya. Bukan berarti dengan mantra dan doa para pemimpin ritual kelihatan keren atau yang lainnya, melainkan sebuah tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Ini artinya bagaimana seorang pendoa bisa memberikan ketenangan kepada yang dipimpinnya. Sementara doa yang dilantunkan tidak memberikan ketenangan. Ini menandakan doa sangat berperan dalam hal secara spiritual. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, sering kali kita juga temui bahwa setelah kita berdoa, muncul juga kegelisahan yang terjadi. Ini bukan berarti doa yang kita lakukan tidak terjawab, melainkan doa yang seharusnya kita lantunkan untuk bisa terhubung seringkali diembel-embeli dengan hal-hal yang tidak pantas. Pantas dan tidaknya sebuah doa yang harus diucapkan umat sedharma adalah tentu doa yang pantas, yang penuh dengan kesadaran. Dengan penuh kesadaran yang kita lakukan, ketenangan pasti akan kita dapatkan jika dilakukan secara sadar. Saya akan memberikan sedikit analogi atau contoh. Jika umat sedharma secara sengaja memegang air dalam sebuah botol, namun di dalam botol tersebut kita menaruh beberapa sendok lumpur ke dalam botol yang berisi air yang bening, dan kemudian kita goncang-goncangkan secara terus-menerus, tentulah air yang ada di dalam botol tersebut menjadi sangat keruh. Hal ini seharusnya menjadi sebuah contoh yang memberikan gambaran di dalam sebuah jawaban setiap doa. Berarti doa yang kita lakukan sangatlah penting untuk memberikan ketenangan jika kita menyadari tahapan dari doa-doa tersebut.
Analogi air yang bening tidak sepantasnya diberikan lumpur kembali. Ini artinya doa yang kita lakukan secara sadar tidaklah penting untuk kita embel-embeli atau ada harapan-harapan yang tidak pantas yang memaksa diri kita tidak mendapatkan ketenangan. Kesadaran air inilah sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Namun, karena ada beberapa faktor yang telah kita lakukan seperti memberikan lumpur dan menggoncangkannya, air tersebut akan kelihatan keruh. Begitupun dalam setiap doa yang kita lantunkan maupun kita ucapkan dalam setiap aktivitas. Seyogianya dalam setiap doa memerlukan ketenangan dan keheningan supaya setiap doa dapat memberikan ketenangan secara jasmani dan rohani. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, dengan berdoa kita dapat memberikan vibrasi tenang terhadap semua makhluk di sekitar, di samping ketenangan yang kita dapatkan di dalam diri kita. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan Alhamdulillah, Maha Suci bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kaya, Maha Pemberi Rizki, memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan untuk terus senantiasa belajar, berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan pendengar di Tanjung Pinang malam ini, bersama saya Ardian Huta Barat, kami juga nanti informasikan untuk siaran kita nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, merupakan pilihan lagu di tahun 90-an hingga tahun 2000-an yang merupakan lagu-lagu Indonesia. Nanti Anda bisa bergabung nanti bersama kami pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu melalui request ya, by phone dan juga line WhatsApp kami. Dan untuk itu pendengar, mengawali jumpa kita di malam hari ini, kita dengarkan Sandiwara Radio berjudul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan, produksi dari RRI Meulabu.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din.

komentar dengan memberi pendapat atau membagikan informasi yang belum jelas, kebenarannya bisa

melanjutkan sesuatu, tanyakan pada sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?

0: Kecuali pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
1: Jangan percaya sama berita yang terbukti.
2: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang.
1: Karena berita yang sosial ada hati yang harus kita jaga.
0: Jaga media digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Neza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Digital Platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI.

Pendengar, setiap orang pasti pernah merasakan keadaan mental yang tidak stabil, seperti merasa down atau cemas berlebihan atau nervous. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan, masalah pribadi, atau situasi yang menantang. Namun penting untuk mengetahui bahwa ada beberapa cara yang dapat membantu Anda mengatasi perasaan tersebut dan kembali merasa lebih tenang dan positif. Pertama adalah kita mengenali dan memahami perasaan Anda. Langkah pertama dalam mengatasi mental down dan nervous adalah dengan mengenali dan memahami perasaan Anda. Terkadang kita cenderung menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul, padahal mengenali emosi tersebut merupakan langkah pertama untuk menghadapinya. Kita bisa mencoba untuk berhenti sejenak dan perhatikan apa yang sedang kita rasakan, kemudian tanyakan pada diri sendiri, apa yang menyebabkan perasaan tersebut muncul? Ketika kita merasa cemas atau nervous, tubuh kita cenderung tegang dan pernapasan menjadi cepat. Teknik pernapasan dalam teknik pernapasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan kecemasan. Kita bisa mencoba untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan hal demikian beberapa kali untuk merasakan perbedaannya. Kemudian pendengar, berbicara dengan teman dekat, keluarga, atau seseorang profesional bisa membantu Anda untuk melepaskan beban yang dirasakan. Terkadang hanya dengan mendengarkan perspektif orang lain atau sudut pandang atau cara berpikir orang lain, atau juga mendapat dukungan emosional dapat membuat Anda merasa lebih ringan dan lebih tenang. Kesehatan fisik yang baik berhubungan langsung dengan kondisi mental yang stabil, pendengar. Pastikan, insya Allah ya, tentunya Anda dalam kondisi demikian cukup dengan tidurnya atau istirahatnya, mengkonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Olahraga misalnya dapat meningkatkan endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi kecemasan.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat cekolongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pendengar, saat kita merasa down atau nervous, mudah untuk terjebak dalam pemikiran negatif. Hendaknya kita mencoba untuk menggantinya dengan berfokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Kita bisa membuat daftar hal-hal yang disyukuri, atau kita bisa mencoba fokus pada pencapaian kecil yang sudah diraih. Dan hal ini bisa membantu untuk mengubah pola pikir dan membuat Anda merasa lebih optimis. Kita juga bisa melakukan aktivitas yang kita nikmati, yang dimana aktivitas tersebut dapat membantu mengalihkan perhatian dan kecemasan. Kita bisa mencoba melakukan hobi, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan di luar. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh. Meditasi dan yoga adalah teknik relaksasi yang terbukti efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan. Kedua aktivitas ini membantu Anda untuk lebih terhubung dengan diri sendiri, menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan pada tubuh. Seringkali kita merasa nervous atau down karena merasa tertekan oleh tugas atau tujuan, ya, atau merencanakan sesuatu yang ingin Anda kerjakan. Dan tentunya sebaiknya pecah tujuan besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang lebih dapat dicapai dengan meraih tujuan-tujuan kecil, dan Anda akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melangkah lebih jauh. Pendengar, kebanyakan dari kita yang merasa down atau nervous cenderung mengkritik diri mereka sendiri atau diri kita dengan sangat keras. Hendaknya kita ingat bahwa perasaan tersebut adalah hal yang normal dan bagian dari pengalaman hidup. Kita bisa memberikan diri, mengizinkan pada diri kita untuk merasa lelah atau khawatir tanpa merasa bersalah. Kita bisa berlatih untuk lebih menyayangi diri kita sendiri. Jika Anda merasa perasaan down atau nervous mengganggu kehidupan sehari-hari Anda dan sulit untuk diatasi, hendaknya jangan ragu pendengar untuk mencari bantuan profesional. Misalnya bantuan dari terapis atau konselor dapat membantu Anda mengatasi kecemasan dan memberikan dukungan dalam mengelola kondisi mental Anda.

0: apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
1: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi.

down dan perasaan nervous adalah masalah yang bisa dialami oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Baik itu karena masalah pekerjaan, hubungan, atau perasaan cemas terhadap masa depan, dan kita semua pasti pernah merasakan situasi demikian. Namun penting untuk mengetahui bahwa Anda sebaik-baik tidak harus menghadapi perasaan tersebut sendirian. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi perasaan tersebut dan mengembalikan keseimbangan emosional kita. Dan hal pertama yang perlu disampaikan dan perlu dilakukan ketika Anda merasa down atau nervous adalah memahami sumber perasaan tersebut. Kita bisa mencoba untuk menulis atau berpikir tentang apa yang menyebabkan Anda merasa seperti itu. Apakah ada situasi tertentu yang membuat Anda merasa cemas atau sedih? Dan dengan mengenali akar dari perasaan Anda, Anda bisa lebih mudah mencari cara untuk menghadapinya. Pendengar, mindfulness adalah teknik yang mengajarkan Anda untuk fokus pada saat ini tanpa menghakimi. Dengan mindfulness, Anda bisa mengurangi kecemasan yang muncul akibat memikirkan masa depan atau terjebak dalam kenangan masa lalu. Anda bisa berlatih atau melatih mindfulness dengan cara fokus pada nafas, merasakan sensasi tubuh Anda, atau menyadari lingkungan sekitar Anda tanpa teralihkan oleh pikiran-pikiran negatif. Seringkali kita merasa tertekan karena mencoba menekan atau menolak perasaan yang muncul. Padahal perasaan tersebut adalah hal yang wajar. Kita bisa mencoba untuk menerima perasaan Anda tanpa menghakimi diri sendiri. Daripada berpikir kenapa saya merasa seperti ini, kita bisa mencoba berpikir, dan ini adalah perasaan yang manusiawi dan Anda bisa menghadapinya. Penerimaan adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan dari perasaan maupun emosional Anda.

0: Makasih ya kak neneknya.
1: Ya udah, ayo bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan ruang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali ya untuk seluruh pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam hari ini di Ruang Rindu bersama saya Ardian Huta Barat dan juga
1: Sulistianto kembali hadir bersama Anda di ajang Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Luar biasa.
1: Baik. Gimana nih berada nih?
0: Iya, malam hari ini luar biasa, alhamdulillah ya. Mungkin agak-agak berasa
1: apa tuh?
0: Sedikit ada kabut-kabut kayak gitu ya di luar sana ya.
1: Jadi kalau apa pendengar kita atau pemirsa yang ingin keluar atau aktivitas di luar, pakai masker ya.
0: Oh iya, gunakan masker ya.
1: Gunakan masker betul. Biar tidak apa kena ini ya, sesak napas.
0: Iya, sesak napas. Ya bagi mereka yang barangkali rentan ya.
1: Betul.
0: Iya. Asap atau bau-bau yang tidak mengenakan mungkin ya, bau-bau bakaran hutan dan lahan misalnya gitu ya.
1: Apalagi misalnya kita bisa berbagi informasi terkait hal seperti tempat tinggal di mana pendengar berada.
0: Betul, apalagi bisa bercerita karena kita seperti Kota Batam, Tanjung Pinang, kita sudah imbauan ya, imbauan
1: dari Anambas juga begitu. Pokoknya dikumpulkan di orang.
0: Termasuk juga barangkali pendengar kita yang ada di Malaysia, Pekanbaru, ya. Oke. Kalau di Malaysia ada Cias ya, di Malaysia katanya selamat malam, waalaikumsalam buat Cias ya. Oke. Bagaimana suasana Malaysia kemarin kan terjadi apa namanya juga akibat kebakaran hutan dan lahan ya di Indonesia khususnya berdampak di Malaysia ya. Ya kita secara pribadi dan juga secara seluruh rakyat Indonesia mohon maaf ya apabila kabut asapnya menyelimuti kota Malaysia atau di negara Malaysia. Baik, oke. Mas Sulis dan pendengar malam ini kita ada promosiin lagu nih.
1: Oh boleh.
0: Iya, tapi lagu dari Bapak Jamal Mirdad.
1: Wih keren.
0: Mirdad.
1: Dia adalah penyanyi legend.
0: Penyanyi legend yang pernah populer di lagu Aduh Jamila gitu kan.
1: Terus kemudian apa yang dia salju?
0: Yang selembut salju.
1: Hati
0: selembut salju dan juga lagu-lagu yang agak sedikit goyang itu yang penting happy.
1: Oh, yang happy.
0: Sama malam minggu.
1: Malam minggu.
0: Oh iya kan? Oke, baik kita dengarkan nih.
1: Sebelum kita menyapa,
0: kita
1: dengarkan request dari pendengar pemirsa kita ya.
0: Kita dengarkan lagu dari Jamal Mirdad. Ini rilisnya tahun ini nih. Rilis tahun 2000 ya. Karena beliau adalah penyanyi legend ya. Kita dengarkan lagu yang barangkali ini juga berkenaan tentang kehidupan kita sehari-hari dengan judul Nasi Hangat.
1: Oke,
0: kita dengarkan dari Jamal Mirdad.

0: Demikian tadi sebuah lagu ya dari Jamal Mirdad ya dengan judul Nasi Hangat ya, sebagai lagu mengawali jumpa kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Oh yes, nanti keren ya lagunya ya.
0: Punya tentang nasi hangat. Oke. Cias di Malaysia, sekarang Malaysia sudah hujan. Jerbu atau debu sudah ada yang kurang, ada tempat ada lagi jerbu yang kuat, ada tempat ada lagi jerbu yang kuat. Ya, maksudnya kalau tidak ada hujan barangkali kabut asapnya semakin
1: ya berarti kota. Kita tunggu saja beberapa tahun nanti ya, suatu saat Tanjung Pinang juga diguyur hujan.
0: Iya, kita harapannya demikian.
1: Harapannya demikian.
0: Oke. Kita menuju lantai telepon yang ingin bergabung dan juga berinteraksi, silakan di lantai telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Ya. Bagaimana kabar Batam malam hari ini nih Batam?
2: Barangkali monitor ketua.
3: Iya, luar biasa. Gimana nih Batam? Masih berkabut asap kah?
2: Iya,
3: atau sudah menipis?
2: Oh, masih ya. Masih berkabut, besok anak-anak sekolah libur.
0: Iya, oh, kami mulai hari ini.
3: Hari ini ya. Tanjung Pinang juga hari ini online.
2: Iya, sehat dulu sekolah.
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Ardian.
0: Alhamdulillah, sehat juga ini.
2: Iya, tadi dengerin apa lagu perdana Jamal Mirdad, Pas Prabu klik di YouTube belum muncul ya, berarti lah di RRI.
3: Oh iya.
2: Ya. Luar biasa.
0: Soalnya memang lagunya rekomendasi dari RRI Pusat.
2: Oh, special edition ya.
0: Iya, special edition dari orangnya langsung.
2: Wih, keren ya. Luar biasa,
0: Makanya biasa belum ada di YouTube.
2: Iya, itu judulnya apa tadi? Nasi liwet.
0: Nasi hangat.
3: Nasi liwet kayak nasi, kayak kuliner di Solo tuh nasi liwet. Nasi hangat.
2: Masih hangat.
0: Nasi kan. Iya, nasi hangat.
2: Iya.
0: Kalau kita di sini nasi gadang, apa nasi dagang.
2: Nasi dagang, nasi lemak. Iya. Nanti Ardian bikinlah nasi lemak.
0: Nasi lemak ya.
2: Iya. Oh iya, ini ada info nih, Pak Julius.
0: Apa tuh?
2: Sama Ardian.
0: Iya,
2: RRI digital kurang jernih. Nanti Pak Julius klik RRI digital
3: terima kasih untuk infonya.
2: Iya, karena memang di luar Tanjung Pinang otomatis dengerin RRI digital.
0: Oh iya, betul.
2: Okay. Baru nih, makanya Mas Labu perdana nih.
0: Oke.
2: Bukan isi ulang, bukan
0: isi perdana.
3: Kartu perdana ya.
2: Iya, ini lagunya tanda partian.
0: Lagunya kita lagu lawas hingga
3: lagu lawas itu yang pernah ngehit gitu.
0: Ngehit di Indonesia.
3: Oh, iya. Jadi sering apa yang pernah populer.
0: Yang pernah populer di Indonesia.
2: Pernah populer. Iya. Ya, ini cocok banget ini agak sedih nih.
0: Oke. Okay. Tapi jangan salah cocok ya, Mas Prabu, jangan salah cocok.
3: Kok agak sedih? Mesti harus bahagia dong.
2: Apapun tahu dia. Pak Arjen,
3: kenapa?
2: Arjen itu tahu kalau Mas Prabu request sedih, tandanya
3: bahagia.
2: Jadi bahagia.
3: Apapun suasananya harus bahagia, bikin bahagia.
2: Kirain apapun makanannya, minumannya teobeng.
3: Iya.
2: Itu dari Ancilariti atau U2.
3: Apa tuh?
2: Judulnya Nona Manis.
0: Oh Nona Manis.
2: Kan?
0: Ya,
2: itu. Waktu itu Ardian belum kuliah.
0: Iya. Mungkin nah, masih tahun, apa ya?
2: 80 tahun 80 Ardian SMP apa SMA?
0: SD. 80-an ya, 80-an saya lahir.
2: Nah,
0: 80 ya.
3: Mulai tuh malah.
0: Dia mah 84 baru lahir.
2: Iya. Oh, dari U2 ya atau Ancilaris itu.
0: Oke. Okay.
2: Nona Manis. Kayaknya Pak Tulis tahu.
0: Oh, tahu.
2: Iya.
3: Saya pikir U2 itu gitu.
0: Nona Manis
3: ada gitu tuh.
0: Iya, Nona Manis. Kalau lihat di Wikipedia ini 90-an.
2: Iya.
3: Ya, papa yang pernah ngehit ya.
0: Iya, memang ngehit nih lagu ini,
3: Pak. Ada cerita apa nih, Bang Prabu?
2: Aduh, itu luar biasa itu lagu itu.
0: Apa ceritanya? Dari mana?
2: Kayak masih sekolah memang.
3: Oh, masih punya.
2: Itu zaman-zamannya itu Pak Sulis yang rambut di
3: pangrok.
2: Enggak, rambut yang dikepang kecil-kecil kayak orang Papua.
0: Iya.
2: Heeh, rambut kecil dulu ada itunya dia, bukan jepitan, dia kayak apa ya? Yang warna-warni di rambut nanti tengok di YouTube lah. Bulat-bulat ini.
3: Oke. Bulat-bulat kepala maksudnya zaman kuliah itu ini yang dikepang apa yang dilingkar dari apa yang paling ujung gitu kayak di belakang.
2: Iya, itu yang itu ekor kuda ya.
3: Disimpan di kaos baju tuh sampai dulu dulu mama saya bilang kalau nggak dilepas nanti tak gunting loh, digunting
2: iya loh. Betul
3: wih betul itu nyesel juga digunting loh.
2: Iya itu juga apa betulin zamannya masih kaos itu yang leher panjang itu.
3: Oh iya dulu itu cuman katon si boy.
2: Iya betul
3: Andy Alexander dulu
2: wih, iya kan, betul ya. Aku soalnya pernah juga ngalamin
3: iya, kan pakai kaos apa? Kaos apa pak? Kulit leher panjang, ada kalungnya pakai blazer, terangnya biji
2: iya.
0: Oh luar biasa masa-masa itu ya.
2: Iya, biasa di luar
0: biasa di luar.
3: Oke, bocorkan lagunya.
2: Iya, salam yang pastinya itu lagunya special edition buat Pak Sulis.
0: Biar
2: ini kan karena Mas Rambu pendapat terakhir kan?
0: Pendapat terakhir ya.
2: Juga semoga makin sehat, makin seger. Kalau kata orang Jogja bilang apa?
0: Apa tuh? Jogja bilang apa ya? Suwe ora jamu.
2: Waras wiris. Waras wiris apa gitu?
3: Bagas suara.
2: Bagas. Iya, betul.
0: Gitu ya.
2: Iya. Terus salam juga buat ini apa nama? Oma Sulami.
0: Oma Sulami.
2: Apa nama? Mama Rika, Ilek, ya

0: akan ada itu gangguan air.
1: Gangguan air yang itu ya.
0: Kayak itu apa PDAM gitu lah.
1: Iya iya iya iya.
0: Makanya informasi Radio RRI ini kan sangat bermanfaat sekali. Gitu ya. Nanti caranya dilanjutin belakangnya.
1: Oh, iya. Baik.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Prabu ya dengan Nona Manis. Itu dari Anci Larici ya. Ada Oma Larici, Oma Sulami di Kuantan.
2: Oh.
1: Oh, kita tapi nanti deh ada okay. Ada lain WhatsApp kita ya.
3: Ada
1: Ruang Rindu, selamat malam. Ada masuk. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Rindu memori lihat lagu.
1: Panjang umurnya sudah masuk kita di acara kita. Apa kabar?
3: Selamat Ardian.
1: Alhamdulillah Madani, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi pada kangen nih dengan Mas Ardian semuanya di sini nih.
1: Iya, udah lama nggak gabung loh Mbak Dani sama Mbak Eva.
3: Iya. Mbak Eva kangen loh Mas sama Mas Ardian.
1: Iya, saya sama Mas Sulis juga nih, Mas Sulis Tianto.
3: Oh, berdua ya.
1: Berdua dong.
3: Ya. Selamat malam ke Mas Sulis Tianto.
2: Mbak Dani ya, sehat Mbak Dani ya.
3: Pada sehat semua ya Mas ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mbak Dani, kami mau nanya ini kemana aja Mbak Dani?
3: Di hatimu.
1: Di hatiku. Wow, so sweet ya.
3: Ah. Di rumah Dian masih ada juga kurang sehat juga.
1: Oh, begitu. Saya pikir sedang panen.
3: Ya,
1: panen cabai.
3: Lagi banyak panen, badannya ambruk Mas Ardian.
1: Nah, kenapa?
3: Lagi panen, badannya ambruk.
1: Tapi sekarang gimana kondisi dan keadaannya Mak Dani? Sudah
3: sudah sehat dengan propatu.
1: Alhamdulillah, sudah bisa goyang lah ya.
3: Sudah, tapi lagunya belum diputar ya, belum lah Mas Ardian.
1: Oh gitu, jadi lagu pilih mana?
3: Lagu tahun berapa ya Mas Ardian?
1: Kita lagunya lagu Indonesia tahun 90 hingga 2000-an.
3: Ah, seru Mas Sustiana yang pilih lah.
1: Oh,
2: apa? Ya. Kalau ini mau nggak lagunya apa? Ruth Sanaya.
1: Ruth Sanaya.
3: Nah, yang penting bisa digoyang katanya Mas Ardiana.
1: Ruth Sanaya nggak bisa goyang.
2: Tapi agak-agak melo nih enak.
1: Ah, agak melo. Soalnya Mas Sulis dia malam ini nggak mau digoyang dia.
2: Nggak mau digoyang.
3: Kak Melo, kita sedia bantal lah sebenarnya.
2: Oh iya. Iya asik nih sambil tiduran.
1: Sambil tiduran.
2: Ada nih.
1: Baik. Kalau di sana ya.
3: Ini lagi sedang di rumahnya Mbak Eva. Lagi ada mak.
1: Oke.
3: Pas. Gorengan, pisang goreng nih, bikin kopi, kita ngopi.
1: Oh, sembari ngopi juga, begitu ya. Oke, kalau gitu, Ruth Sanaya, apa nih yang mau didengarkan malam ini, Mas Sulis? Mewakili
2: permintaan segalanya.
1: Kaulah segalanya untukku.
2: Bagus kan suaranya Mas Ardian?
1: Oke, bagus nih lagu memang nih.
2: Iya.
1: Lagunya romantis ya.
2: Pernah ngetop, pernah ngehit di eranya.
1: Iya, pernah ngehit di era
3: 90. Khusus untuk Mbak Eva kan Mas Ardian?
1: Iya, lagu khusus untuk Eva juga lagu ini. Gimana?
3: Oh, hai. Terima kasih banyak untuk hatiku mendengar.
1: Iya dong. Abang kita hari ini gimana? Melaut kan?
3: Iya, melaut Mas. Gak lama nih, tapi gak lama lagi balik ya.
1: Iya, soalnya angin kenceng loh.
3: Angin kenceng, makanya hati Mbak Epanya pun kenceng banget Mas.
1: Oh iya dong, sedang rindu-rinduan gitu kan.
3: Benar sekali, pantai Mas Ardian. Mbak Epanya kangen Mas Ardian.
1: Kangen dong.
3: Iya jadi kangen.
1: Baiklah
3: itu. Boleh dia, Bu Joni.
1: Salam singkat dong, Mbak Dani.
3: Ya, terutama buat Mas Ardian beserta Mas Luciana, semoga sehat keluarga.
1: Iya.
3: Mudahkan kendaraan segala urusannya. Salamnya buat satu untuk semua tanpa terkecuali ya Mas Ardian ya.
1: Baik.
3: Semoga sehat semuanya. Makasih Mas Luciana.

0: Mama Satian.
1: Terima kasih nih Mak Dani ya. Semoga terhibur di malam hari ini ya.
2: Untuk Mak Dani bersama Mbak Eva ya tadi ya. Oke, kita di ke tadi Oma Sulami tadi ya. Oma Sulami di Jalan Kuantan. Oke, masih ucapan apa nih?
1: Apa tuh ucapannya?
2: Ucapannya baru Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, terus ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi.
1: Oh, di Jambi.
2: Oke, okay. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Ardian dan juga Mas Sulistianto. Lagu manca apa lagu pop Indonesia? Kita malam ini lagu Indonesia. Oke, okay, judulnya Hati yang Luka dari Betaria Sonata. Hati yang Luka. Kemudian juga salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali, selamat malam. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Ardian dan juga Mas Sulis, selamat malam. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, ini juga disampaikan oleh Bang Yusuf nih Mas Sulis. Katanya suara RRI digital tidak jelas.
1: Oh iya.
2: Oke, berarti menyeluruh nih. Oke, nanti kita perbaiki ya. Oke, baik. Di line telepon barangkali kita tunggu nih. Yang ingin berinteraksi bersama kami silakan di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini kami silakan. Halo, oke terputus. Dan kita bacakan dahulu dari Oma Sulami juga nih. Oma Sulami, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, selamat malam Bang Ardian dan juga Mas Sulis. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, okay. Ikutan aja. Salam juga buat pendengar RRI Pro 1 semuanya. Tanpa terkecuali salam buat Mas Prabu. Matur nuwun. Salam ipun. Salam sehat buat Mas Ardian dan juga Mas Sulistianto ya. Baik. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo.
2: Halo. Nah, ini dari
3: Pekan. Selamat malam.
2: Selamat malam juga Ibu Yuswidia ya.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana pekan baru?
3: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu bersama Pak Yulis, Mas Yulis sama ya. Ardian ya.
2: Oke, okay. Ibu Yuswi, bagaimana ya. Nih di pekan baru? Apakah masih berkabut atau sudah
3: kurang sih?
2: Udah kurang. Udah hujan juga ya pekan baru ya?
3: Tapi masih anak-anak tuh masih belum juga ada yang masih sekolah, masih belum gitu kan?
2: Tapi sudah diguyur hujan belum pekan baru?
3: Ngapa?
2: Sudah diguyur hujan belum? Halo? Halo Bu Yuswi. Pekan baru sudah turun hujan belum Bu?
3: Putus-putus suaranya.
2: Oh iya. Pekan baru sudah turun hujan belum?
3: Oh udah.
2: Oh sudah. Sudah. Alhamdulillah.
3: Tapi sudah 2 hari ini belum agak turun.
2: Oke, oke, oke. Berarti tadi sempat memudar kabutnya karena turun hujan. Tapi hujannya sudah reda, asapnya belum selesai.
3: Masih apa? Masih ada sedikit-sedikit, tapi okay. Tidak separah kemarin.
2: Iya, iya, iya. Baik, Bu. Oke, lanjut Ibu Yuswi. Untuk malam ini kita lagu Indonesia.
3: Ya, era minta lagu apalah.
2: 90 hingga 2000-an.
3: Andra Asmati ada.
2: Kenapa?
3: Andra Asmati.
2: Andra Respati sebentar. Andra Respati
3: apa kita tuh? Kita membawa duka.
2: Apa Bu?
3: Kita membawa duka.
2: Respati ini dia lagu penyanyi baru sih gitu. Penyanyi baru dia Andra Respati.
1: Kalau baru
2: salahku di mana membuatmu kecewa ya? Kita cuman ini deh yang punya.
3: Iya,
2: tidak
3: apalah.
2: Membuat aku
3: kecewa kan?
2: Membuat aku kecewa.
1: Iya, ya, mohon dimaafkan kalau membuat aku kecewa Bu ya.
3: Iya.
2: Oke deh.
3: Salamnya buat
2: salamnya.
3: Siapa
2: tadi itu? Siapa tuh?
3: Lupa nama orang-orang itu. Salam semua aja lah.
2: Oke okay deh.
3: Istimewanya buat Ardian bersama Mas Lilia yang sedang bertugas ya selalu.
2: Amin.
3: Itu aja ya.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Yuswi.
1: Kayaknya ini lagu dulu enak nih.
2: Kita lagu aja
1: lagu
2: ya.
1: Lagu dulu ya.
2: Iya,
1: dari
2: tadi,
1: siapa tadi?
2: Anci Larici.
1: Anci Larici.
2: Atau dari UB2 Nona Manis.
1: Oke. Okay.
2: Sama lagunya Rusanaya, Kaulah Segalanya ya. Dan untuk pendengar maupun pemirsa yang bergabung di live chat kita silakan nih disapa dan siapa aja yang mau dikirimkan salamnya nanti kita bacakan. Dan mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa menunaikan request lagunya melalui live chat kita di malam hari ini ya. Kita kembali untuk memutarkan dua buah lagu kita di sesi yang kedua kali ini ya. Kita awali lagu dari UB2 dengan Nona Manis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendy Dasmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat dan juga
1: saya Sulistianto.
0: Iya.
1: Dan tadi baru saja kita simak ya lagu pesanan dari Mas Prabu tadi, Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Kemudian yang baru saja kita dengarkan dari apa yang diminta oleh Mak Dani tadi ya.
0: Iya,
1: kaulah ya. Segalanya.
0: Kaulah segalanya dari Ruth Sahanaya. Selamat malam buat Mak Jamila ya. Di Penyala itu ya, Mak Jamila. Terima kasih, dan juga untuk Anda yang baru saja menonton atau menyaksikan siaran kami melalui live chat, silakan disapa ya. Nanti kita akan panggil atau kita sebut nama-namanya. Ya, malam ini kita lagu-lagu Indonesia yang kita mulai dari era 90 hingga 2000-an. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam, lagi rindu, memori lewat lagu.
3: Waduh, kok agak lemas gitu.
0: Agak kenapa lemas nih? Takutnya kena asap kayaknya nih.
3: Kenapa ini?
2: Itu apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Siap baik kita gimana?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat semua kita di sini. Oke,
3: gimana? Apa tadi baru masak apa ini?
0: Nah, baru masak apa nih? Masak-masak yang berasap gitu, enggak?
2: Enggak. Kalau masa itu siang lah.
3: Oh siang.
0: Oh gitu. Kalau
3: siapa tahu malam apa pingin makan apa gitu langsung.
0: Iya.
3: Langsung.
2: Kalau malam enggak ada siang.
3: Oh enggak ada ya.
0: Oh enggak. Masa iya.
3: Oh gitu, Mong.
0: Siapa tahu nanti
3: dipanggang gitu.
0: Iya, siapa tahu biasanya nanti agak-agak tengah malam gitu.
3: Oh iya.
0: Mie rebus.
3: Nah, biasanya begitu. Yang paling gampang kan.
0: Yang paling
3: gampang. Atau enggak rebus telur kan
0: ya, asik tuh. Gitu.
2: Pokoknya kalau malam itu kalau enggak roti, susu, kalau enggak jus.
0: Oh iya, betul. Benar. Baik, Kak Deli, malam ini kita lagu Indonesia era 90 dan 2000-an, lagu-lagu hits kita Indonesia, apa nih pilihannya?
3: Pokoknya yang pernah nge-hit di eranya.
2: Kita minta, ini Kak Deli ada yang belum ya?
0: Belum ada yang request kalau dari mendiang nih, Kak
2: Deli. Kita minta suara hati.
3: Suara hati. Ya. Kenapa? Bagaimana suara hatinya, Mbak? Kak Dela nih.
0: Kak Deli.
3: Oh, Kak Deli ya.
0: Kak Deli.
2: Suara hatinya ya happy.
3: Ais, asik.
0: Suara
2: tidak dibilangin pokoknya.
0: Karena dari hati ya.
3: Kalau boleh tahu nih, apa yang bikin suka dengan lagu Suara Hati ini, Kak Dila?
0: Iya. Apakah ada kaitannya dengan kerinduan?
3: Nah, itu dia.
2: Iya dong.
0: Biasanya Suara Hati itu kan lagi kangen-kangennya nih, Mas Oli.
3: Betul.
0: Iya kah? Betul kah? Ada kaitannya?
2: Iya.
0: Iya dong, pasti.
3: Suara hati waktu di Manado atau suara hati waktu di mana gitu kan?
0: Iya.
2: Rindu semuanya.
3: Wis, rindu semua.
0: Rindu ketemu rindu. Iya sih.
3: Buat siapa nih lagunya, Kak Deli?
2: Ya terlanjur untuk itu.
0: Oke. Mau lihat di godang.
2: Ya, MKT, ada Kak Kris, ada Kak Rahma. Oke, salamnya kita ikut
0: kepada Dani aja lah
2: ya.
0: Luar biasa.
3: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih kembali, Kak Deli. Iya, dari Kak Deli tadi ya, di kilometer 5 bawah. Dan Mak Dani juga nonton nih melalui live chat kita, katanya hadir kembali. Oke, kita menuju ke Pulau Penyala ini kayaknya nih.
3: Oh iya.
0: Iya. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak Jamila, apa kabar nih?
4: Demam batuk.
0: Demam batuk pula lah ya.
4: Pulang sini kabut kuat ya, panas.
0: Kabut
4: hujan.
0: Jadi belum turun hujan kat sana juga?
4: Belum ada lagi ya. Iya, pernah kering nih, tak ada.
0: Iya, berkabut juga ya.
4: Iya, kuat kabut dia, tambah kebakaran kan, jadi kabut.
0: Iyalah, tapi di sana lahan-lahan dia aman kan, tak terjadi kebakaran kan?
4: Tidak, cuma hutan aja kan.
0: Iya, maksud
4: hutan
0: saya.
4: Hutan tak ada.
0: Kalau di Penyalai tak ada ya, yang terbakar ya?
4: Ada banyak.
0: Oh, ada juga.
4: Kalau itu kabut nih. Oh, di sini banyak kebun kan, yang di kebun tuh kalau kebakar tuh kan melarat tuh, ini kabut kuat nih.
0: Oh gitu juga ya. Kadang itulah sebab dia nih, kadang tuh kebakaran ini kan bukan faktor alam, tapi yang paling cenderung tuh dari ulah manusia.
1: Oh, ya. Begitu ya.
0: Iya biasa. Iya. Karena biasanya signifikan iya. Begitu ya. Iya.
4: Karena ini nyeberang pun bagi bahkan ke Tanjung tuh kan kuat kabut tak nampak tepi lah tuh sekarang
0: ini. Iya.
1: Berarti harus pakai ini apa masker nih Mbak Jamila nih.
4: Iya pakai masker. Iya pakai masker.
0: Betul. Kami aja siarannya pakai kain sarung nih. Siarannya.
1: Sarung. Ganti masker ya.
0: Iya ganti masker gitu ya. Tinggal bawa senter aja ya, nanti. Pakai
1: masker. Jadi, habis siaran ronda ya.
0: Ah itu.
4: Sehat.
0: Sehat semua. Itu salam buat itu apa tuh kami panggil nih? Ayah Jamila kah atau macam mana nih?
4: Ayah apa?
0: Ah itu yang suara tuh sehat ya?
4: Ini anak nih.
0: Oh, anak. Kira suara bapak tadi.
4: Tidak, bapak ada bapak sakit.
0: Iyalah. Semoga baik-baik aja buat bapak ya.
4: Iya. Iya,
0: iyalah pun.
4: Lagu apa malam ni?
0: Kita lagu malam ni Indonesia 90-an.
4: Meriam Belina boleh? Meriam Belina boleh tak?
0: Boleh, yang tak boleh itu Meriam Belinjo. Kalau Meriam Belinjo.
4: Kaulah segalanya.
0: Oh, Kaulah segalanya tadi dah sudah diputar tadi kan yang...
1: Tadi Rutsanaya sudah nyanyi.
0: Ini versi
1: tadi.
0: Ini lagi, versi Meriam Belina. Kaulah segalanya.
4: Iya. Sudah putar.
0: Kalau yang Kaulah segalanya dari
1: tadi
0: yang
1: sudah, lain sudah dinyanyiin sama Rutsanaya.
0: Gitu. Ada yang lain selain
1: yang lain selain Kaulah segalanya?
0: Meriam Belina juga.
4: Iya, apa-apa aja lah.
0: Dari Meriam Belina ya.
4: Iya, ya.
0: Kayak Nostalgia Biru untuk Sebuah Nama.
1: Nah, untuk Sebuah Nama itu bagus
4: tuh. Untuk Sebuah Nama.
1: Iya, keren tuh. Iya, pernah nge-hits waktu itu.
0: Betul.
1: Iya. Buat siapa nih Kak Jamila?
4: Salam-salam buat Udin. Dah masuk Bang Udin?
0: Bang Udin belum, Bang Udin. Dia mana mau sama saya? Masuk.
4: Dia sama cewek mau masuk, sama cewek.
0: Dia sama Sri Kandi kami di Pro 1. Dia tak masuk sama cowok, sama cewek. Barulah dia bergombal. biasa.
4: Buat Adrian sama tugasnya itu dengan siapa siaran tuh?
1: Saya dengan Sulistianto nih, Mak Jamila. Sulistianto, Mak Jamila.
4: Iya, salam kenal. Ini tak bisa cakap banyak-banyak. Sumpat lubang
1: itu. Oh iya, betul.
0: Sempit sangat.
4: Buat Adia, selamat malam nih sama petugas. Sehat selalu sama keluarga yang tersayang.
0: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa nih?
0: Ini tetangganya Mas Nanda sama Mas Chandra.
1: Oh gitu. Iya.
5: Di Ganet ya. Tadinya segan nak masuk sini. Kena... Dah bilang sama Adi sebelah kan, segan lah mak nak masuk apa? Sebelah ada Pak Yu, Pak Sulit.
3: Kenapa segan? Gak apa-apa. Kami sebetulnya pengen juga menyapa, pengen kenalan juga dengan pendengar-pendengar kita di Pro 1.
5: Iya. Selamat malam Pak
3: Sule. Selamat malam juga.
5: Iya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yang penting sekarang kalau keluar rumah harus pakai masker ya.
0: Iya.
5: Dekat tidak Pak Sule?
1: Oh, dekat.
5: Kalau ke warung,
1: dekat
5: tidak.
1: Iya. Tapi alangkah baiknya lah kalau keluar.
0: Kalau memang
1: biar tidak kurang nyaman.
5: Kalau di rumah tutup pintu samping, tutup pintu
1: betul,
5: depan.
1: Betul.
5: Asapnya tuh
1: masuk ya Allah. Masuk rumah. Iya, betul.
5: Hari gelap nak hujan, tapi tak hujan-hujan.
0: Itu mendung kabut.
5: Di Kalimantan lah. 3 hari hujan katanya tadi itu.
0: Oh, macam 7 pula. Ya?
5: Iya, di Ranai dah hujan juga. Katanya dah berkurang, dah asap katanya.
1: Ya, besok kita tanyakan ke BMKG kita nih.
5: Semoga turun hujan.
1: Betul, kan. Iya, kita berdoa aja deh.
5: Iya. Lagu lah.
1: Apa tuh lagunya?
5: Lagu Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam.
1: Bunga Sedap Malam.
5: Malam.
0: Biasanya tuh bunga Sedap Malam tuh kan tanaman penghias rumah ya.
1: Bagus, bunga Sedap Malam tuh enak.
5: Sekarang enggak ada lagi penghias rumah.
1: Sudah jarang ya.
5: yang ada sambiroto, ada daun sirih di depan rumah semua.
3: Berarti sangat susah atau langka nih bunga sedap malam nih.
1: Karena mungkin jarang dikembangbiakkan ya.
3: Iya, padahal termasuk tanaman legend juga ya.
1: Tanaman hias juga.
5: Iya, di teras tuh cuma ada kumis kucing.
3: Oh iya, kumis kucing. Kalau kumis kucing banyak.
1: sama bunga sepatu ya.
3: Iya, bunga sepatu.
5: Bunga sepatu tak ada.
1: Oh, tak ada malah.
5: Tak ada.
1: Iya.
3: Apalagi itu.
5: Iyalah. Dengar aja tadi.
3: Iyalah.
5: Mas Prabu tadi barusan Kak Jamilah ya, mungkin juga bangunin dah sebelah tadi dia tuh.
3: Oh gitu.
5: Buat Kak Sarinah kiu-kiu. Buat Wacik Mah yang lucu.
3: Iya, baik.
5: Buat Kak Putri Pondok, Kak Marica.
3: Baik.
5: Siapa lagi ya, Pak Demang, Bang Uya, Bang Ilek.
3: Baik.
5: Buat Mak Dani.
3: Iya.
5: Buat Oma Sulami, Bu Hani, Bu Yeni, Kak Epa,
3: iya.
5: Buat semua aja lah fotokopi.
3: Siapa
5: tadi yang masuk ya, Pak Amza Yusuf udah masuk?
3: Masuk lewat chat aja di kolom komentar kita.
5: Oh, tadi dia sebelah tuh dia, kakak dengar dia sebelah. Akhirnya buat semua aja lah. Walaupun pertama sampai terakhir. Buat Pak Suli sama Bang Ardian, makasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa nih? Ada yang menyapa Mas Sulistianto nih.
1: Siapa tuh?
3: Dari Ibu Lilin. Ibu Lilin katanya, Pak Kepsta turun gunung nih.
1: Deh, dari mana?
3: Salam dari Jogja.
1: Oh, dari Jogja. Siapa tuh?
3: Namanya di sini namanya Lilin. Sebentar saya cek Arlin Setianingsi.
1: Oh, itu mantan Kepsta Jogja. Sudah pernah tugas beliau.
3: Ibu Arlin Setianingsi.
1: Iya.
3: Selamat malam Bu Arlin.
1: Selamat malam Mbak Arlin.
3: Iya.
1: Itu di apa halaman rumahnya tuh ada duriannya baru dipetik tuh.
3: Itu durian cangkok atau memang pohon durian
1: yang durian tinggi? Yang sudah apa sudah berbuah. Habis panen. Dia beliau juga punya kebun salak. Luar biasa.
3: Banyak kebun
1: Di Turi, Pakem.
3: Oh gitu.
1: Iya.
3: Berarti memang ada kebun ada pohon-kebun durian, ya, ada kebun.
1: Terus ada apa? Kolam ikannya.
3: Kolam ikan.
1: Ikan koi. Wih, luar biasa.
3: Berarti Ibu Arlin ini dia pembudidaya juga ya. Luar biasa.
1: Kemudian di apa belakang rumahnya ada air terjun.
3: Air terjun. Wah, enak banget dong.
1: Oh, asik di Sleman dingin udaranya.
3: Oh iya,
1: jadi
3: untuk
1: istirahat sambil dengerin lagu, asik toh. Di rumahnya Bu Arlin.
3: Iya, salam sehat buat Bu Arlin ya Bu. Salam sehat, salam kenal. Ini saya bersama Mas Sulistianto. Kalau di studio, kalau di luar saya panggilnya Bapak.
1: Bisa aja. Sama aja.
3: Ada pohon uang juga Mas katanya.
1: Apa?
3: Pohon uang juga.
1: Oh iya, betul.
3: Ayo main ke Jogja, tak masakin.
1: Nah, iya.
3: Bu Arli bisa aja.
1: Kalau saya main ke Jogja dimasakin itu apa? Kalau di sini bilis teri tuh. Teri dikasih cabai, digoreng, dioseng, wah enak sekali.
3: Iya, itu pohon uang itu dia bentuknya seperti uang atau?
1: Oh iya, uangnya banyak beliau.
3: Pohon uang itu maksudnya selembaran atau pohon?
1: Iya. Jadi pohon kasih uang selembaran gitulah.
3: Oh gitu.
1: Iya. Tak berseri di beliau.
3: Iya, pandai ya Bu Arlin ya, luar biasa. Baik. Kita lanjutkan di lantelpon nih yang ingin bergabung malam hari ini.
1: Kita sapa dulu.
3: Iya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa ini? Siapa ini, Ibu?
6: Orang penyengat.
1: Penyengat. Oh, siapa ya? Kalau penyengat, aduh lupa nih.
3: Bunda Permata.
1: Bunda Permata. Waduh, sekarang penyengat bagus ya.
3: Terang
1: benderang ya, luar biasa, keren.
3: Terang sampai kamar mandi, terang.
1: Iya. Saya lihat itu apa kalau malam di medsos tuh luar biasa kalau bisa bermalam di penyengat keren tuh ya.
3: Iya. Apalagi kalau camping ya, hiking
1: atau
3: apa namanya tuh.
1: Kita bisa sholat di masjid.
3: Oh iya, Masjid Sultan Riau itu.
1: Sultan Riau betul.
3: Saya juga udah lama loh Mas, enggak ke sana.
1: Oh iya, nanti kapan-kapan kita ke penyengat, Ibu. Saya sudah tiga kali ke penyengat. Luar biasa. Betul.
6: Tak jumpa.
1: Karena waktu itu kami belum tahu rumah ibu di mana.
6: Iya,
1: nanti deh, nanti kita kasih tahu kalau kita ke penyengat kan deket toh.
3: Oke. Baik. Oke. Lagu pilihan kenapa Bunda lagu pilihan kita? Oh sehat, alhamdulillah.
1: Sehat Bunda. Iya betul.
3: Sayup suaranya.
1: Oh iya kecil. Kalau bahasa sini apa kecil ya? Kalau kecil.
6: Lagu yang
3: Apa tuh?
0: Iya. Lagunya, lagu pilihan kita.
6: Lagunya udah dipilih ya?
0: Lagunya ada pilihan kita di playlist atau pilih sendiri yang mana suka aja.
6: Apa tuh? Apa yang di playlist?
0: Di playlist kita ini ada beberapa lagu pilihan kita ya. Yang pertama ada dari Mariance Mantau, Walau Hati Menangis.
6: Bisa aja lah.
0: Belum pernah dengar kan?
6: Belum.
0: Atau dari

0: Untuk siapa aja nih? Oh ya, yang masih monitor ada Kak Irdayati, Galih, kemudian juga Kak Marni, Andi Rosita, buat Kak Suri, Ramadhani, oh ya Mak Dani dan juga Mak Jamila. Oh ya, Kak Suri nih, selamat malam Adrian, salam kenal sama Mas Sulis. Buat Ardian, selamat bertugas. Terima kasih buat Kakak atau Ibu Suri nih ya. Oke, salam kenal ya buat Kakak atau Ibu Suri. Di mana nih Ibu Suri ya? Dan juga buat Ciplek 02 namanya. Namanya bagus-bagus ya kalau di juga ya, ada Kamis kalau, Minggu. Ada Wahida Fashion Store.
1: Banyak wah. Juga ya.
0: Iya.
1: Kalau kita main TikTok banyak juga ya.
0: Ini nih Wahida Fashion Store berarti tokoh nih.
1: Oh iya.
0: Toko fashion store ya. Ada jual apa di sana nih? Baik, kalau begitu kita dengarkan. Oke, sebentar. Ada siapa di itu? WhatsApp juga nih. Ibu dulu. Farida,
1: oh,
0: Ibu
1: ya, di
0: Farida
1: Palu, ya?
0: Di Palu.
1: Oke, di Palu.
0: Request lagu dari siapa nih? Kinden.
1: Siapa?
0: Judulnya Masih Ada, Kinden.
1: Nah, coba dicari nanti.
0: Masih Ada bukannya Utaliku Mahua ya? Masih Ada. Iya, kan ada juga kan?
1: Kalau enggak itu yang 2D itu dulu.
0: Iya, ada juga 2D.
1: Dedi Dukun sama siapa?
0: Sama Dedi Wisnu.
1: Iya, 2D.
0: Iya, ada 2D masih ada ini.
1: Sama Dian Pranama Putra.
0: Iya. Almarhum kalau Dian Pranama. Kinden, ada enggak yang dari Kinden? Nah,
1: coba kita cari dong.
0: Iya, salam untuk Bang Hamzah Yusuf, Mama Kembar, Mama Fahmi, Ibu Yus, Pak Mali, dan untuk semua pendengar Ruang Rindu. Baik, nanti kita carikan ya. Kemudian tadi Bu Farida di Palu ya dengan judul Masih Ada. Ada Galisora. Galisora keren katanya. Oke, Galisora dari mana nih? Salam kenal buat Bapak Galisora ya. Oke, mungkin kenal dengan Mas Sulistianto, mungkin bisa disapa ya.
1: Galisora, okay. Di mana Galisora?
0: Belum tahu nih. Oh, beliau memang suka nge-gym nih.
1: Nge-gym.
0: Oh, iya, biar sehat gitu, ya. Kan? Nge-gym semua betul. Nih, baik.
1: Kalau tubuh bagus pasti
0: nge-gym. Oh, iya. Tubuh bagus. Kita nge-gym juga nih.
1: Oh iya. Betul.
0: Oke, kalau gitu juga selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung di live kita malam hari ini ya. Dan mohon dicek kembali nih aplikasi RRI Digital. Oke, sudah bagus nih kata tim-tim oleh kawan-kawan kita TMB ya. Baik. Kita dengarkan lagu dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka, dan juga dari Andra Respati, Salahku Di Mana Membuatmu Kecewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kadir STMSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Ambas. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI, terus berinovasi di era digital dan tetap menjadi stasiun radio pemersatu bangsa. Sekali mengudara, tetap mengudara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya baik pendengar, masih kita berada di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, selamat bergabung yang baru saja bergabung untuk malam hari ini ya. Dan juga silakan disapa untuk malam hari ini di live chat kita, nanti kita sebutkan satu-satu nih. Oke, untuk di line telepon bisa melalui nomor 0771-27100. Sedangkan di WhatsApp kita bisa melalui 0811-778-9830. Ada penelpon di WhatsApp kita.
2: Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Siapa nih?
1: Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Dengan ibu siapa nih?
3: Bu Yeni.
1: Oh, Bu Yeni di jalan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu Yeni di jalan mana?
1: Kamboja.
2: Oh, jalan Kamboja. Gimana Bu Yeni, kabar baik atau sehatkah?
3: Alhamdulillah.
1: Bu Yeni, saya bersama Mas Sulistianto malam hari ini.
3: Oh, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Apa kabar Bu Yeni, lama tidak bersua di udara?
3: Ada kok.
1: Oh, ada ya. Tapi ada sama lah. Saya, oh iya, karena kita kan banyak Sri Kandi ya.
2: Oh gitu, iya betul.
1: Banyak
2: betul.
1: Sri Kandi,
2: oh, gitu
1: ya? Siaran.
2: Jadi kalau yang ini Arjuna.
1: Arjuna. Akulah Arjuna.
2: Arjuna. Kan? Iya. Akulah Arjuna.
1: Nah, itu kan.
2: Yang mencari cinta.
1: Oh, gak nyari lagi, makanya saya gak nyambung lagi kan.
2: Iya.
1: Udah gak cari cinta lagi saya. Sudah ada cinta soalnya.
3: Betul tuh. Sehat Ardrian.
1: Sehat,
3: sama siapa?
1: Alhamdulillah.
3: Sakit?
2: Sama Sulistianto Bu, salam kenal ya, Bu ya.
3: Salam kenal ya.
2: Iya, kenal balik Ibu.
3: Nah, Bu Yeni masih bisa minta lagu.
2: Oh masih.
1: Masih Bu, diusahakan masih. Nanti lagunya masih panjang nih.
3: Inka Christy.
1: Inka Christy, yang mana Bu judulnya?
3: Sumbang irama kedengaran masih. Kini.
2: Wih, keren ya. Saya pikir yang ini, Isabella namanya.
3: Langkahku.
1: Penyanyi
2: ini. Juga ini ya, iya. Bu Aryani ini ya.
1: Judulnya apa ya Bu?
3: Gambaran Cinta.
2: Oh, Gambaran Cinta. Iya,
3: tapi
2: iya, iya.
3: Betul lama lagunya.
2: Iya, betul. Inka Christy keren tuh.
3: Tapi masih enak didengar.
2: Oh iya, enak Bu, banget
1: enak
2: nih.
1: Enak banget, sedap
3: enak
1: lagi.
3: Banget, enak. Kau umpama tirai cinta yang menyejukkan hatiku.
2: Asik.
3: Seandainya engkau pergi, hampa terasa hidupku.
2: Asik.
3: Aduh, asik Pak.
2: Asik betul. Kenapa lu suka dengan lagu ini Bu?
1: Kenapa deh
3: Bu? Ibu ya? Semua lagu Ibu suka.
2: Oh gitu, semua lagu pecinta lagu Indonesia betul nih ya.
1: Iya
3: ya. Ibu pastinya. Suka. Apalagi yang sudah lama-lama enak didengar.
2: Betul.
3: Kalau yang baru nih kan banyak-banyak anunya.
2: Apa tuh?
3: Ini
1: bagusnya
3: menjurus
1: di awal aja.
3: Gitu loh. Kalau ini enak gitu.
1: Iya. Kalau memang lagu-lagu lawas nih memang kalau lagunya itu
3: enak didengar.
1: Liriknya dari hati pasti sepanjang masa itu tetap ada lagunya.
2: Nah, itu tak kata
1: oleh waktu.
2: Itu, itu kata seorang penyanyinya, pencipta lagu.
1: Iya.
3: Iya.
1: Karena memang lagu-lagu lawas itu memang mereka tuh betul-betul dari hati kayaknya
2: betul.
1: Bikin nada, irama, liriknya gitu ya.
3: Liriknya enak pokoknya.
1: Oke, enak.
3: Salam-salam lah Adrian buat.
1: Salam, silakan.
3: Terutama buat Adrian sama Chris ya.
1: Mas Sulis.
3: Iya, Mas Sulis. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dilancarkan rezekinya.
1: Insyaallah.
3: Terus buat siapa lagi ya? Yang diganet,
1: yang diganet,
3: ya. Buat Pak Kumis, Bang Lukman, Pak Demang.
1: Ya, Bu Yeni, ada dari Mak Jamila. Kata Mak Jamila, mantap suaranya.
3: Stok lama bilang.
1: Stok lama, iya, nggak apa-apa. Stok lama, suara selalu muda.
3: Stok lama. Udah expire. Tapi memang hobi.
2: Iya. Hobi. Biasanya
3: kita
2: kalau
3: semua hobi. Itu,
2: iya, biasanya
3: iya,
2: kalau hobi
3: ini susah.
2: Kalau hobi menyanyi itu awet muda.
1: Awet muda. Seperti iya, Mas Sulis, awet muda karena hobi menyanyi juga.
3: Iya. Terus buat Putri Mericha.
1: Putri Mericha.
3: Di Pondok. Terus buat Mama Dani yang tadi, Kang Irwan.
1: Iya.
3: Buat Christopher ya, Christopher yang baru tuh udah tahu siapa.
1: Christopher Columbus ya.
2: yang menemukan burung Amerika.
1: Ya.
3: Okay. Terus buat Hamzah Yusuf, selalu nyenggol tuh Pak Umar, tak dilupakan. Yeah. Mm-hmm. Sehat selalu Pak Umar.
1: Amin.
3: Terus buat yang di Batu Lima,

0: Lanjutkan, ada yang mau gabung lagi nih Mas.
1: Siapa ini?
0: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam. Wah, ini abang ganteng kita di Tanjung Batu Kundur.
2: Yang ganteng.
0: Iya.
2: Apa kabar ya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau Bang Iman, bagaimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah, kabarnya
0: sehat. Banyak jerebu ke sana?
2: Saya jerebu dari pagi jadi sampai sekarang ini agak kurang sedikit lah.
0: Agak kurang ya. Tapi aman-aman
2: semalam
0: aja.
2: Semalam kuat lah ini, semalam.
0: Kenapa?
2: Aman-aman aja, semalam kuat.
0: Oh, semalam kuat. Kalau sekarang udah agak lebih membaik ya.
2: Membaik sedikit lah. Mudah-mudahan ya. Terusnya kan.
0: Udah bisa terbang lah ya kalau udah gak berkabut.
2: Bisa.
0: Bisa udah terbang.
2: Bisa ke Karimun ya
0: nanti. Iya, betul sangat.
2: Iya. Sejarah gitu ya, sejarah berulang.
0: Baik, Bang Iman, malam ini kita Indonesia. Lagu-lagu lawas kita yang hits di era 90 hingga 2000-an. Nanti kalau ada waktu mau request lagu apa?
2: Lagu kita ini lagu Stinky aja lah ya.
0: Stinky, oh, Stinky. Ya. Kalau Stinky yang mana nih?
2: Jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu.
2: Dari nyanyi langsung.
0: Biarkan ku mencoba. Nah, gitu ya, lupa saya lagu.
2: Bang Is ketawa, Bang Is.
0: Betul, bagus.
2: Dia ini memang suaranya mantap.
1: Oh iya, vokalis beliau.
2: Vokalis beliau nih, kalau betul-betul ke Jakarta udah jadi ya, kemarin tuh udah jadian itu.
0: Udah jadi tukang parkir lah kalau ke sana.
1: Lanjut, memang seorang penyiar tuh harus jago nyanyi
0: iya
1: juga.
0: Dong.
2: Iya, itu namanya orang seni. Ya.
0: Jangan cuma bisa puterin lagu ya kan, tapi bisa bawain lagu juga. Ya.
2: Menguasai lagu lah.
0: Iya, iya, iya, lagu dikuasai, ngeri betul.
2: Kita kan menguasai, tapi nggak pernah kita nggak bisa cipta sendiri gitu kan, menguasai lagu lah orang sih ya.
0: Iya.
2: Itu pun udah syukur juga, jadi kan bisa tahu lagu.
0: Bener banget. Silakan salamnya buat siapa ini?
2: Pertama dan utama buat Adian yang ganteng.
0: Iya, terima kasih.
2: Abang kita yang ganteng juga yang sebelah tuh.
0: Ganteng tempat, kali tempat. Depan saya ini luar biasa, awet muda.
1: udah opa-opa ini.
0: Oh mama, opa-opa.
2: Ya, namanya kan kalau laki-laki kan ganteng ya.
0: Oh
2: ya?
0: Iya. Iya dong, harus oh, gitu betul, dong. Betul. Gak mungkin cantik kan.
2: Langsung kita ke Kak Berlian kita juga ya.
0: Oh, Kak Berlian. Inilah Kak Berlian tuh.
2: Ada Bunda Permata, ada Pak Kumis kita gitu, dari Lingga.
0: Pak Kumis, kemudian.
2: Ya terus ini Pekanbaru siapa tuh?
0: Ada Baru. Ibu Yuswidia tadi Pekanbaru.
2: Ibu Yuswidia ini dia, salam kenal juga.
0: Salam
2: kemudian
0: kenal.
2: Ada Pak Jamila kita juga nih. Ya.
0: Aduh duduh Jamila.
2: Ada lagunya.
0: Gadis ayu anak Pak Lurah.
1: Asik.
0: Asik.
2: Nah. Macam mau nyanyi aja.
0: Hibur aja biar happy.
2: Hibur aja betul. Langsung ya kita ada tadi Mas Perbuangki sudah masuk gitu ya.
0: Iya baik.
2: Ada yang Ucu, Bang Udin.
0: Bang Udin juga.
2: Bang Awang juga ya. Ada Kak Dang Madu, ada Kak Tarina juga. Ya. Ada Putri Marica. Pokoknya. Pokoknya buat semua lah deh,
0: buat semua ya, ya baik.
2: Buat semua lah, Mbak Adian sama Mbak itu yang ganteng. Mudah-mudahan sehat aja sekeluarga ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Iman ya. Saya selalu buat Bang Iman di Tanjung Batu Kundur ya. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung nih ya. Cuman saya nggak bisa nih nyebutin satu-satu banyak, ya? Banyak. Ada Linda aja, ada Sally Prapitasari, ada Yulka apa nih Yulka PNI Bintan, Kuku Popo 19, ada Bos Merana, ada Queen Evril, ada Bos Merana, Mak Jamila masih monitor, ada AI, ada Gonggong Gurindam. Wah, Gonggong Gurindam nih mungkin nama sebuah tempat ya, resort sepertinya nih.
1: Iya.
0: Ada Panca Widiarti, kemudian ada Latifa Davina, ada Muhammad Devri, ada Bina, ada Mak Kucing, Mak Kucing, oh berarti maknya kucing. Ada Mbak Nurul Karangan di Banyuwangi.
1: Oh Banyuwangi.
0: Iya, ada Dewi Aja. Kemudian siapa lagi nih? Ada Sultania, ada Isa Sukmawan, ada
1: banyak juga ya.
0: Oh iya, kalau disebutin nih bisa ratusan

0: Nih, sampai subuh nih.
1: Sampai subuh kayaknya nih saya sebutkan ya. Ada Juarnes Prana, ada Darmawati juga ya. Oke, kita puterin lagu aja dulu ya.
0: Oke, kita puterin
1: dari
0: lagu.
1: Mendiang Nike Ardila dan juga nanti dari Meriam Belina untuk Sebuah Nama.
0: Oke.
1: Oke, kita berehat sejenak untuk dengarkan dua buah lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baru saja tadi ya, kita dengarkan lagu dari
2: Meriam Belina, ya. Untuk Sebuah Nama.
1: Untuk Sebuah Nama, aduh, keren banget ya lagu tadi.
2: Iya, Mas Sulis juga ada nama ya.
1: Oh iya,
2: yang selalu dikenang.
1: Ada ya. Nama yang selalu dikenang.
2: Iya.
1: Kayak lagunya siapa tuh? Selalu dikenang.
2: Oh ya, lagunya Jikustik ya.
1: Jikustik, okay. Iya.
2: Ada penelpon yang ingin
1: Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
1: Oke. Dari siapa nih?
3: Dari NTT.
1: Oh, dari NTT. Wah, luar biasa.
2: Sulit sapa nih.
1: Gimana kabar NTT? Baik ya.
3: Api-api
1: baik.
2: Ini
1: kakak siapa?
3: Krispati.
1: Oh, kakak Krispati.
2: Krispati. Okay.
3: Selamat malam Bang Ardian, Mas Sulis.
1: Selamat malam juga nih Bang Krispati.
3: Apresiasi untuk Pak Sulis ini yang
1: kenapa tuh?
3: Yang istilahnya turut membaur dalam ruang rindu.
1: Oh iya.
2: Iya, baik.
1: Kadang-kadang memang kalau pernah jadi penyiar tuh pasti rindu, kalau enggak nyiar lagi tuh aduh kayaknya gimana gitu kan.
2: Iya. Iya, luar biasa.
1: Jadi bisa menyapa pendengar-pendengar kita yang ada di Nusantara.
2: Iya, NTT baik-baik saja di sana, Bang Krispati.
3: Babasa, baik-baik sayang.
2: Baik-baik sayang. Baik-baik sayang. Ada aku di sini. Tuan.
1: Nah, sekali-sekali Bang Krispati.
3: Kabar juga Bang Ardian sama Bang Sulis.
1: Kenapa?
3: Iya. Kabarnya Bang.
1: Oh, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat tentunya. Menemani pendengar pastinya.
1: Dan saya juga pengen dengar apa sebaik syair dari Bang Krispati kayak apa nih? Suaranya pasti bagus nih dari NTT nih.
2: Mungkin bisa lagu daerah.
1: Betul. Ya.
2: Atau lagu yang lain boleh.
1: Misalnya angin kabar ke sana, biar beta pung pasang, pardia di sana.
2: Kalau Bang Krispati gimana tuh?
3: Maksudnya lagu-lagu apa tadi?
2: Iya, Bang Krispati boleh dong nyanyiin lagu favoritnya satu bait aja.
1: Betul.
2: Misal lagu daerah atau lagu apa gitu.
3: Kebetulan leher saya agak terganggu nih.
2: Kenapa?
1: Kenapa?
2: Enggak.
3: Ya mungkin karena pengaruh udaranya.
2: Oh, nggak apa-apa, nyanyiin aja, nggak apa-apa.
1: Tapi kalau kita sudah bertiga ini pasti happy, pasti nggak akan terganggu deh.
2: Lanjut aja, nggak apa-apa. Kita kan pengen dengerin suara nih pendengar pemirsa kita. Boleh dong.
3: Besok aja deh.
2: Masih luma-luma.
1: Oh, masih malu-malu ya.
3: Tapi masalahnya kan sudah tunggu lama dari tadi saya telepon.
1: Iya.
3: 10 kali notifikasinya itu. Jadi mungkin saya usul Pak Sulis.
1: Iya.
3: Saya usul misalnya kalau telepon yang dipakai kan ada apa? Ada dua sarana atau dua alat. Ya, telepon sama call WA.
1: Iya. Yeah. Oh iya. Kan ini juga gitu kan ada telepon sama WA ya.
2: Iya.
3: Ada WA call dipakai ada berbicara. Cakap-cakap dengan pendengar.
1: Oh ya, yang telepon.
3: Kalau telepon juga masuk.
1: Masuk.
3: Diterima saja walaupun nggak diajak, belum diajak bicara.
1: Iya. Sih ya.
3: Jadi kita kan sudah menanti.
1: Oh iya.
3: Kalau sampai pun korban pulsa nggak masalah.
1: Iya.
3: Pendengar itu kan senangnya kalau apabila dia bisa sukses masuk.
1: Betul.
2: Iya, betul banget.
1: Ya. Nah ini bohong ada penyiar kita.
3: Lagi masuk. Tapi main gagal terus.
1: Iya. Ini mumpung ada penyiar kita nih, langsung lagi, gitu ya. Langsung dijawab sama Bung Ardian nih, Bang Krispati
3: ya,
1: nih.
3: Ya itu ya sekedar informasi, sekedar usulan aja deh.
1: Iya, bagus tuh usulan menarik. Jadi biar apa yang masuk tuh beraneka ragam kan,
2: iya, Bang Krispati.
3: Kita pun pasti lebih banyak Bang.
1: Iya.
2: Kita sampai 3 bukanya.
1: Iya, kita sampai 3 nih live TikTok juga nih kita. Ya,
2: kita live TikTok juga.
3: Kan lagi baca-baca TikTok juga kan. Wah, itu kan belum ada lagi pendengar yang curhat sama penyiar.
1: Oh iya,
2: iya dong.
1: Iya.
2: Kita kan silaturahmi,
1: berbagi cerita.
3: Ya. Usulannya Pak Bang Ardian ya.
2: Iya. Baik, terima kasih loh kontribusi usulannya.
3: Kayaknya seperti Bang Ricky sudah mulai itu sudah sejak lama katanya Bang Ricky. tipe seperti gini. Dan saya ambil itu tipe-tipe di RRI Surabaya, RRI Denpasar, di Padang, saya usulkan juga di Padang.
4: Oke. Ya, betul. Bagus.
2: Iya, bagus dong gitu. Kita jadi interaksi kita banyak ya. Bukan hanya jalur betul. Audio aja ya, tapi juga karena secara feeling, visual.
3: Ada apa? Ada panggilan telepon biasa sama WA.
2: WA. Iya. Oke, ya. Nanti yang kita bergantian boleh nanti di WA gantian ke telepon atau salah satulah yang mana terlebih dahulu lah ya kita utamakan.
3: Di Singaraja, RRI Singaraja saya pernah ikuti juga mereka. Digabung jadi
4: jadi bertiga gitu ya, jadi bertiga saling ngobrol gitu. Asik juga tuh,
2: asik juga, cuman agak panjang durasinya
3: kalau satu yang kasih salam salam jadi ya itu gitu. Itu bisa juga.
2: Baik Bang Krispati, baik, malam ini kalau memang ada waktu kesempatan ada pilihan lagu
3: Jatuh Cinta
4: dari siapa Bang?
2: Jatuh Cinta.
4: Oh, Pluri Pasolema.
2: Oh, yang Jatuh Cinta. Ya. Oh, yang versi slow ya, bukan ya?
3: Ya, versi slow dalam itu yang buat semangka baru dalam sini.
4: Oh iya.
2: Gimana tuh coba?
4: Daun
2: coba.
4: Semangka. Ah, boleh.
2: Gimana liriknya?
4: Awal-awalnya aja. Oh,
2: awalnya gimana? Biar saya gampang cari.
3: Mana pernah ku tahu.
4: Wis, mantap ya.
3: Jatuh cinta padamu.
2: Asik. Oh gitu ya.
4: Di dalam hati ini sayang.
3: Hanya nama.
2: Asik. Itu yang judulnya yang aku jatuh cinta atau jatuh cinta ya?
3: Oh ya, aku jatuh cinta ya.
4: Aku jatuh cinta kayaknya.
3: Sudah lama juga lagunya.
2: Iya. Karena kita punyanya aku jatuh cinta nih. Judulnya.
4: Ya sudah mungkin itu mungkin.
3: Inilah yang namanya lupa nama ingat apa?
4: Iya.
3: Lupa nama tapi ingat rasa.
4: Ingat rasa. Oh,
2: nilai lagi nih. Nilai lagi ceritanya nih ya.
4: Beda, betul. Okay. Lupa nama ingat rasa, betul.
2: Iya, lupa nama ingat rasa. Oh, itu lagu kan Terminator tuh. Iya, lagu Terminator.
3: Yang pakai tua itu, ketua itu katanya Mas Prabu.
2: Iya.
4: Apal juga Mas Krispati apal juga nih ya.
3: Iya, saya ingat kemarin Mas Prabu kan ngomong gitu kan.
4: Iya, jadi tadi juga dia mau minta itu. Jangan
2: sampai lagi. Iya, nanti kan. Itu kalau di persada aja. Oke. Singkat salamnya.
3: Persada bisa minta lagu Sirip Pinang dari NTT.
2: Oh iya. Baik. Kalau gitu.
3: Salam boleh?
4: Boleh. Silakan Bang Krispati. Ya,
3: untuk Bang Ardian sama Mas Uli.
4: Terima kasih.
3: Ingat pulangnya hati-hati ya, jangan berbelok-belok lagi ya.
2: Iya, bahaya kalau betul. Belok sini.
3: Berikutnya ada Maimuna di Batu Lima.
2: Batu Lima. Batu Lima Tanjung Pinang ya maksudnya?
3: Ya.
2: Batu Lima Tanjung Pinang ya? Oke. Takutnya Batu Lima NTT kan.
3: Maimuna di Batu Lima Tanjung Pinang.
2: Oke.
3: Ada Rahma dari Batu Sangkar.
2: Batu Sangkar.
3: Ada Bu Yeni.
2: Bu Yeni tadi ya.
3: Berlewat tadi ya.
2: Oh iya, di Jalan Kamboja.
3: Salam kenal Bu Yeni.
2: Iya.
3: Terus ada Putri Merica.
2: Putri Merica.
3: Salam dari Putra Ketumbar dari NTT. Iya.
2: Oke. Oh, ini Putra Ketumbar.
4: Putra Ketumbar ya.
2: Iya.
4: Ini sudah ditunggu nih sama Mbak Dinda Sofi di Bogor ya.
2: Iya nih.
3: Mau masuk ya?
4: Dia mau masuk juga.
3: Saya persilakan juga masuk. Terima kasih.
2: Oke. Sama-sama.
4: Sama.
3: Salam Mbak Dinda.
2: Baik.
4: Oke. Kita masukin.
2: Kita menuju ke Bogor. Ruang Rindu, selamat malam Kak Dinda.
5: Malam kembali Ardian. Horas. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Nih bersama Ucok Sulis nih malam ini.
4: Tadi abis dapat salam dari Bang Krispati di Kupang nih.
2: Di NTT.
4: Iya. Di NTT di Sumba.
5: Tadi agak hafal ini suara seperti sudah familiar di memori ternyata dia Krispati, Bung Krispati.
4: Iya betul.
2: Luar biasa ya Kak ya.
5: Pak Kepsa, selamat malam.
4: Ayo selamat malam. Teh Dinda, gimana kabar?
5: RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: Amin.
5: Luar biasa.
2: Iya, di luar.
5: Tapi suara Kencana Tanjung Pinang ditunggu-tunggu kok enggak ada masuk nominasi ya.
6: Kemarin masuk yang 10 besar yang di drama.
2: 10 besar aja.
5: Oh, masuk nominasi tapi enggak dapat.
6: Oh, enggak dapat.
2: Iya,
6: nanti. Jadi ini PR buat teman-teman Tanjung Pinang nih.
2: Iya, kita kasih giliran dong PR. RR yang lain. Wis
6: kaya kasih. Yeah. Ngelesnya gitu. Kalau ngelesnya kalah tuh begitu, kasih giliran ke RR lain katanya. Iya,
2: enggak mungkin gitu
5: ngelesnya. Jadi ini, jadi biar lebih ini lagi, lebih meningkatkan kreativitas.
2: Iya betul. Iya, terima kasih Kak Dinda.
5: Itu konten-kontennya lebih keren lagi.
6: Betul. Mudah-mudahan. Itu PR buat Bung Ardian dan kawan-kawan nih.
5: Iya. Iya emang ini tugas musisi Tanjung Pinang satu ini memang lebih berat. Alhamdulillahnya Bogor dapat 2 nomor. Wih, keren. Ya.
6: Iya, Bogor keren.
2: Biasa memang kalau Bogor ya saya
5: mini drama jempol deh. Mini drama juara satu.
6: Wih, keren.
5: Podcastnya juara 3.
6: Wih, podcastnya juara 3. Mantap.
2: Memang lah pokoknya.
6: Iya.
5: Alhamdulillah. Jadi senang deh sebagai orang Bogor.
6: Oh iya, harus
2: bangga.
5: Bangga. Jadi itu, pokoknya
6: itu,
5: yang
6: benar. Tidak, itu Mas Ardian sambil nangis tuh kalah soalnya. Tanjung Pinang kalah nangis dia.
2: Gimana itu?
5: Begitu dengar pengumumannya Tanjung Pinang ada
6: iya.
5: Tanjung Pinang.
6: Betul. Kemarin saya tunggu-tunggu. Kok nggak ada?
2: Iya,
6: pada nangis semua kemarin.
2: Itulah.
6: Apalagi saya Bang Ardian. Padahal kemarin waktu penjualan obor, Bang Ardian tuh nyanyi kemarin. Artis.
5: Jadi artis.
6: Iya, betul. Lagunya Arman Maulana itu. Iya. Apa tuh kemarin tuh?
2: Yang berawal dari Facebook baru.
5: Facebook.
6: Tapi ya itu sayangnya nggak menang. Nggak menang suara Kencana. Aduh, nangis dia.
2: Iya, gimana mau menang? Saya nggak diajak. Kalau diajak mungkin bisa menang.
5: Iya, nanti untuk apa tahun berikutnya nanti.
6: Iya, insya Allah. Iya, betul.
5: Jangan cuma sampai nominasi tapi dapat juara.
6: Iya, betul.
5: Gitu kan Mas Sulis ya.
6: Kenapa?
5: Iya, seperti itulah ya, konten seperti itu. Kreatornya iya. Lebih kreatif lagi kan gitu.
6: Siap.
5: Oke.
6: Nanti kita malam turun nanti kita turun gunung bikin paket yang bagus deh.
2: Iya.
5: Bikin lagi yang lagi. Lebih baik lah
6: iya, kan gitu.
5: Tapi memang perlombaan apapun kita udah baik tapi masih ada yang lebih baik.
6: Karena apa? Di atas langit masih ada langit.
5: Benar, di atas langit masih ada langit.
6: Itu dia. Gitu.
2: Iya. Yang penting kan? Senantiasa berkompetisi, berkompetitif, ya, berinovasi, berkreasi.
5: Betul. Apalagi Tanjung Pinang punya musisi kan keren harus.
6: Iya itu kalau kalah ngelesnya begitu. Iya kalau kalah ngelesnya begitu.
2: Iya kan aja deh pokoknya. Silakan Kak Dinda mungkin ada waktu kesempatan.
6: Apa lagunya nih? Lagunya nih Pak Dinda.
5: Lagu Indonesia.
6: Oh Indonesia. Tapi yang pernah ngehit di eranya.
2: Walaupun sudah banyak nih lagu-lagu yang belum diputer. Nanti kalau ada waktu kita puterin deh pastinya nih.
5: Ah itu aja ya pamungkas aja lah pamungkas. Kenangan manis.
6: Apa tuh?
5: Kenangan manis judulnya.
6: Kenangan manis dari siapa?
2: Dari siapa tuh?
5: Dari pamungkas.
2: Oh dari pamungkas. Kenangan manis. Itu pamungkas dia.
6: Apa yang membuat memori tentang kenangan manis Teh Dinda?
2: Kita punya nih.
5: Di liriknya itu bagus.
6: Apakah ada kenangan manis tentang lagu itu?
5: Enggak. Kan liriknya bagus.
6: Oh, itu
5: ada pesan moral di situ. Jadi cocok didengar malam-malam. Kenangannya cuma itu aja sih.
6: Oh gitu.
2: Oke, nanti kita coba lagunya ya. Pamungkas ya tadi ya. Oke.
5: Iya dong. Itu lagu bagus itu, Ardian. Oke lah kalau begitu.
6: Buat siapa lagunya nih?
2: Kenangan manis ya.
5: Pastinya buat Pak Epsa.
6: Terima kasih.
5: Maju terus untuk RRI Tanjung Pinang.
6: Amin.
5: Ya Mas Rudi.
6: Siap, amin.
5: Juga Ardian. Iya. Semangat.
2: Harus semangat.
5: Berkarya, gitu kan. tadi ya ada Bung Kris tadi ya. Di NTT ya.
6: NTT.
5: Terus ini kita ke Tanjung Pinang dan sekitarnya lah, antaranya ada apa? Ada Eyang Uncu.
2: Di Tembeling ya.
5: Ada Mak Dani juga. Okay. Ada Mak Dani, ada Pak Umar. Next ke mana? Ke Ile juga. Bye. Dan Bang Udin ya. Oke lah, next time deh untuk yang lainnya. Oke, kalau begitu dari Bogor cukup dulu.
6: Terima kasih Teh Dinda.
5: Thank you, malam, bye-bye.
2: Assalamualaikum. Dari Kak Dinda di Bogor.
6: Tuh, dapat masukan dari Kak Dinda tuh.
2: Kak Dinda tadi ya.
6: Kenapa Tanjung Pinang gak masuk ini?
2: Iya nih, tahu nih.
6: Ini harusnya teman-teman Tanjung Pinang harus kreatif, lebih kreatif lagi.
2: Lebih kreatif lagi, lebih berinovasi lagi. Ya. Baik, kita dengarkan dua buah lagu.
6: Apa tuh lagunya?
2: Dari Iis Sugianto, Bunga Sedap Malam, dan Marian Cemantau.
6: Asik.
2: Walau Hati Menangis. Ya, tetap bersama kami di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
6: Memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, benar, tanpa terasa ya, waktu kita terus berlalu ya.
2: Jadi sudah hampir pukul 23.
1: Iya, ya. Bahkan sudah pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia iya. Barat ya. Saking asiknya, saking senangnya,
2: senangnya betul.
1: Dan saking bahagianya menemani iya, menemani pendengar dan pemirsa kita di malam hari ini. Dan juga selamat malam buat sahabat kita, rekan kerja kita, Kiki.
2: Oh, Mas Kiki.
1: Iya, ya, betul. Katanya requestnya lagu Titip Rindu Buat Ayah. Oh, bisa nggak Bang? Nanti kalau ada waktu ya buat brother kita Kiki yang sedang bertugas malam hari ini nih. Terima kasih ya sudah dibuatin. Dan juga selamat malam, waalaikumsalam buat Maharani Kartika Putri ya. Wah, kita sudah di penghujung acara. Ya baru menyapa tapi nggak apa-apa. Sehat selalu buat Maharani Kartika Putri di Tanjung Pinang ya. Juga buat Ayah Nabil ya. Kemudian buat Gerald, ibu kembar, ada macam-macam deh namanya nih ya.
2: Banyak ya.
1: Banyak sekali nih nama-nama yang keren-keren sih namanya. Sampai sulit saya bacanya. Baik. Oke, kita sudah di penghujung acara. Nanti kita putarkan persembahan lagu dari mendiang Bruri Maratika
2: tadi ya. Oh iya, yang tadi dipesan oleh Bung
1: Krispati.
2: Krispati
1: ya. Dan juga BNTT, lagu favoritnya ya. Bapak Abdul Qadir juga.
2: Pak Abdul Qadir, selamat malam. Gimana? Iya. Udah lama enggak berjumpa.
1: Iya. Ya. Tapi beliau tetap monitor nih dari pagi sampai tutup siaran ya. Saya selalu buat Pak Abdul Qadir beserta ibu sekeluarga semua ya. Baik, saya Ardian Huta Barat dan juga
2: saya Sulistianto, mohon diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu,
2: memori lewat lagu. Bruri Pesolema,
1: Aku Jatuh Cinta.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar di mana saja Anda berada. Kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini dan seperti biasa, kami akan menyampaikan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Duduy Syadullah, membacakan Surah Ali Imran ayat 92. Kami akan awali di penutup siaran kita malam hari ini dengan renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga bila kita cermati, dalam 24 jam tersebut tidak terlepas dari nikmat pemberian Allah. Namun sudahkah kita mencoba merenungkan atas nikmat yang telah diberikan tersebut? Bila coba kita merenungi, maka akan ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti nikmat sehat, sehingga kita bisa menggerakkan anggota badan kita untuk beraktivitas. Ada nikmat harta, sehingga kita bisa mencukupi semua kebutuhan hidup kita sehari-hari. Belum lagi nikmat terbesar yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan bila kita hitung-hitung, pasti kita tidak akan bisa menghitung atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Hal ini termaktub sebagaimana telah Allah Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, sudahkah kita bersyukur atas nikmat tersebut, atau justru kita telah mengkufuri nikmat tersebut? Jika memang bersyukur, apakah diri kita sudah tergolong hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Pendengar, bentuk syukur dengan hati adalah dengan meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat tersebut adalah semata-mata berasal dari Allah Tabarakah wa Ta'ala. Adapun peran manusia hanyalah sebagai perantara, sehingga semua yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah yang datang.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Rabu tanggal 17 September tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di pagi hari ini di hari Rabu 16 September tahun 2026. RRI Tafitra Insani hadir kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi ya. Di hari ini juga diperingati sebagai hari ozon dan kita harapkan semua peringatan ini juga kita dapat menjaga lingkungan kita dari dampak-dampak kerusakan lingkungan saat ini. Dan mendengar sejumlah sajian informasi, lagu-lagu hiburan juga sudah kami persiapkan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak dan mendengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh saudara Anafi Idham membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan Quran Surah Ali Imran ayat 102 dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan

0: hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101. Pukul 5.31 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Rabu 16 September tahun 2026. Tidak terasa sudah di pertengahan bulan September saja kita di hari ini. Dan seperti biasa di hari Rabu ada Ustadz Rizaldi Slegar yang akan bersama kita di pagi hari ini dan sudah hadir di studio. Saya sapa terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Apa kabar Ustaz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sejuk.
0: Baru saya mau nanya, ternyata Ustaz sudah mengakui dulu ya Ustaz ya. Alhamdulillah kita merasakan sejuk di pagi hari ini. Biasanya panas ya Ustaz ya?
2: Iya Mbak, benar.
0: Benar, oke. Ini salah satu anugerah juga dari Yang Maha Kuasa Ustaz ya.
2: Amin, ala kulli hal.
0: Baik, di pagi hari ini seperti biasa ada topik yang akan kita bawa, yaitu terkait dengan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar ya Ustaz ya?
2: Iya benar Mbak.
0: Oke, baik, kepada Ustaz kami persilakan terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiahnya. Dan kepada para pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di lantafon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga, melindungi, memelihara, dan memberikan keistiqomahan kepada kita. Hingga hidup kita di dunia ini bisa kita gunakan, maksimalkan untuk memenuhi mau dan kemauan Allah SWT. Bukan malah sebaliknya memenuhi mau dan kemauan kita. Karena kita adalah hamba Allah, maka kita harus mengikut apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maka kepengikutan kita itulah yang akan menjadi poin penting penilaian terbesar dalam hidup kita, dan itulah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, adalah junjungan kita yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang wajib untuk kita ikuti dalam seluruh aspek kehidupan. Itu memberikan tuntunan kepada kita untuk memperhatikan beberapa perkara. Saking pentingnya lah akan perkara ini, sehingga itu jualah yang terkeluar daripada bibir yang mulia beliau ketika menjelang wafatnya. Dan itulah yang kita sebut dengan nama wasiat. Wasiat itu adalah pesan Nabi SAW sebelum beliau mangkat. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, wasiat Nabi yang pertama kepada kita ketika beliau sudah hampir mendekati azal, sebelum beliau kembali pulang ke rahmatullah, beliau sempat berpesan kepada para sahabat yang ketika itu dengar oleh beberapa sahabat yang posisinya dekat dengan Nabi. Kata beliau, ummati, ummati, an-nisa, an-nisa, as-salah, as-salah. Kemudian, wama malakat aimanukum. Saudaraku, empat poin inilah yang sejatinya menjadi perhatian kita bersama, karena itulah yang menjadi wasiat dari Nabi SAW yang mulia. Yang pertama, beliau berpesan kepada kita, ummati. Nabi ternyata begitu cinta kepada kita, bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika mewafat pun yang teringat oleh beliau adalah kita. Meskipun kadang-kadang kita tak pernah ingat Nabi, Masya Allah. Nabi pesan kepada para sahabat, tolong selamatkan umatku, tolong selamatkan umatku. Jangan sampai ada di antara mereka satu orang pun yang nanti kembali kepada Allah mengalami derita yang luar biasa, yaitu masuk ke nerakanya Allah Ta'ala. Jangan sampai. Dan beliau berdoa supaya semua umatku akan dimasukkan ke surga, kata beliau, Masya Allah. Bahkan beliau bersabda, niatkan kepada kita, kullu umati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan kumasukkan ke surga. Tapi Nabi menyambung hadis tadi dengan nada lirih, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Sahabat mendengar perkara ini lalu bertanya, Rasul, apakah ada di antara umatmu yang enggan untuk dimasukkan ke surga? Maka Nabi kemudian menambahkan, man ato'ani dakhulal jannah, orang yang akan masuk ke surga bersamaku itu adalah orang-orang yang mau mentaati ajaranku, mau mengikuti petunjukku, mengamalkan sunnah-sunnahku dalam kehidupan mereka. Merekalah yang akan kumasukkan ke surga. Waman asoni, tapi siapa yang enggan mengamalkan ajaranku, mengatakan, wah itu kan zaman Nabi, itu kan untuk Nabi, untuk kita kan dah beda, Masya Allah. Seakan-akan bahwasanya apa yang dibawa Nabi itu hanya bersifat temporary, hanya bersifat untuk zaman dulu saja, tidak relate dengan zaman kini. Maka itu yang membuat kadang-kadang umatnya banyak yang meninggalkan ajaran-ajaran Nabi, karena dianggap sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Maka orang seperti itulah yang Nabi katakan, waman asoni, siapa yang enggan mengamalkan ajaranku, petunjukku, dan sunnah-sunnahku, maka beliaulah, merekalah orang-orang yang berarti enggan ku bersamai dalam surga. Saudaraku, kita ternyata orang yang sangat dirindukan Nabi, orang yang sangat diimpikan Nabi, sehingga sampai mau wafat pun beliau mengingat kita, ummati, ummati. Yang kedua, saudaraku, yang keluar daripada bibir beliau yang mulia adalah perkataan An-Nisa, kaum perempuan, Masya Allah. Kaum perempuan di sini bukan berarti seperti mana ungkapan para kaum orientalis yang menyatakan, wah itu Nabi Muhammad orang yang maaf doyan perempuan, sehingga mau wafatnya saja yang teringat di dia adalah perempuan. Bahkan ada fitnah yang sering kita dengar, bukti bahwa Nabi Muhammad itu doyan perempuan, istrinya lebih daripada 4. Bahkan dikatakan bahwasanya kendaraan yang digunakan beliau ketika Isra wal Mi'raj itu adalah buruk, yaitu berbentuk kuda berkepala wanita. Itu semua fitnah-fitnah yang nyata. Itu bukan buruk, tapi itu borak, Masya Allah. Saudaraku para pendengar yang berbahagia dalam hati Allah SWT, lantas apa yang dimaksudkan Nabi dengan ungkapan An-Nisa, An-Nisa, kaum perempuan, kaum perempuan? Saudaraku, itulah pesan implisit dari Nabi SAW kepada kita, kaum laki-laki. Bahwasanya kaum perempuan itu adalah kaum yang mesti dilindungi oleh laki-laki. Mesti dijaga, dipelihara, dimuliakan. Masya Allah. Dan yang paling penting lagi adalah kaum perempuan itu mesti dipastikan mereka tetap berada pada on the right track, pada jalur yang lurus, hingga kaum perempuan itu paham akan fitrahnya, kembali kepada naturalnya, kembali kepada fitrah penciptaannya. Dan insya Allah perempuan-perempuan yang seperti itulah yang akan membersamai, maaf, yang akan membuat ya kaum laki-laki itu dimasukkan ke surga. Karena sebaliknya, kalau perempuan itu dibiarkan, tidak dipelihara, tak dimuliakan, maka justru ya sebagaimana pesan Nabi Islam, kaum perempuan itu kalau baik, kalau soleh, maka dia akan menyelamatkan 1000 orang laki-laki. Tapi kalau seorang perempuan itu, maaf, buruk, nakal, liar, binal, maka ialah yang akan membuat kecelakaan kepada 1000 orang laki-laki. Masya Allah. Kebaikannya akan menyelamatkan 1000 laki-laki, keburukannya pun akan sama, ya, akan menjerumuskan 1000 laki-laki. Masya Allah. Maka Nabi berpesan, jaga perempuan itu, pelihara dia. Ya. Maka itulah, perempuan itu harus dibersamai dengan yang namanya wali. Wali itu artinya pelindung, pemelihara, penjaga. Maka semua aktivitas kaum perempuan itu sejatinya harus didampingi oleh wali. Mau safar, melakukan perjalanan, mesti ada wali. Ya. Mau menikah, mesti ada wali. Ya, walaupun kadang-kadang ada ungkapan, oh kalau janda tak mesti pakai wali. Tak betul. Ya la nikaha illa biwaliin, tidak sah nikahnya tanpa ada wali. Masya Allah. Lantas apa yang perlu ya dijaga Siapa yang menjadi penjaga kaum perempuan ini? Agama mengajarkan pada kita, satu orang laki-laki itu akan bertanggung jawab kepada empat orang perempuannya. Yang pertama adalah istrinya, yang kedua adalah anak gadisnya, yang ketiga adalah ibunya, yang keempat adalah kakak ataupun adik perempuannya. Maka yang perlu dijaga daripada mereka pertama adalah auratnya. Jangan sampai istri, anak gadis kita, emak kita, adik kakak kita itu terbuka auratnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan fitrah kaum perempuan itu seluruh tubuhnya menarik. Maka itulah kenapa agama mengajarkan syariat untuk ditutup aurat itu. Baik suara, penampilan, gesture, ya, body language, dan apapun yang ada dalam dirinya itu menarik, menimbulkan sesuatu yang berbahaya jika tidak dijaga sedemikian rupa. Maka dengan dibungkus perempuan itu, dengan tutup aurat sempurna, dengan hijab, maka itu akan meminimalisir akses-akses negatif daripada dampak buruk yang ditimbulkan oleh auratnya tadi. Kalaupun tidak walaupun tidak dieliminir, paling tidak diminimalisir. Saudaraku, jaga auratnya. Kedua, apalagi yang perlu diperhatikan? Ya, ibadahnya, sholatnya, masya Allah, ya, dan ucapan-ucapannya. Karena memang kebanyakan kaum perempuan itu diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, mampu berbicara 21 ribu kata per hari. Yang kadang-kadang jika tidak dikendalikan, dikanalisasi, maka terkadang ucapannya melantur, menggibah, ngumpat, gunjing, na'udzubillah, dan lain sebagainya. Tapi kalau atas bimbingan, perlindungan daripada seorang laki-laki yang soleh, maka potensi kelebihan seorang perempuan itu akan digunakan untuk dakwah, untuk menasihati anak, menasihati tetangga, menasihati keluarga, segala macam, sehingga semuanya akan menjurus ke arah kebaikan. Jaga, ya, ibadah-ibadah kaum perempuan. Yang ketiga, ya, yang perlu diperhatikan daripada kaum perempuan oleh laki-laki, dan mereka bertanggung jawab, ya, kepada mereka, ya, terhadap, ya, interaksi sosialnya. Ya, jangan biarkan perempuan kita berkhalwat berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya, masya Allah. Baik itu di kantor, di mana-mana, ya. Maka seorang laki-laki itu mesti mengawasi kamu jalan dengan siapa, kamu pergi sama siapa, kamu chat dengan siapa. Ya, karena itu menjadi sebuah upaya untuk, ya, mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Saudaraku, alangkah sedih ketika seorang laki-laki, suami, ya, masih membiarkan istrinya tak sholat, masih membiarkan istrinya tak tutup aurat, ayah masih membiarkan anak gadisnya berjalan dengan laki-laki dengan bukan mahram, pacaran dan segala macamnya. Alangkah mirisnya ketika ada seorang anak yang masih membiarkan ibunya masih belum sholat dan masih tidak menutup aurat. Walaupun untuk mengingatkan orang tua, ibu itu perlu adab. Ya, paling tidak kita pernah sampaikan, ibu, emak, ya, jagalah sholat dan tutuplah aurat. Terkadang ada ungkapan, ya, saya kan udah tua, nak, ya, tak ada juga yang mau tertarik dengan mak ini. Masya Allah, persoalan nutup aurat itu bukan persoalan ada yang tertarik apa tidak. Persoalan nutup aurat itu adalah kewajiban yang sama dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Kalau mak masih ada wajib sholat, kalau mak masih ada wajib puasa, kalau mak masih ada wajib, ya, untuk, ya, zakat dan seterusnya, maka mak tetap wajib untuk tutup aurat. Karena kewajiban tutup aurat linear sama dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Saudaraku, yang kedua, amanah apa wasiat Nabi adalah selamatkan kaum perempuan, jaga kaum perempuan. Yang ketiga, ya, adalah as-shalah, masya Allah. Nabi pesankan khusus kepada kita jaga sholat, karena apa? Amal yang pertama diperiksa Allah pada hari kiamat adalah sholat. Sehingga Nabi katakan, untuk orang yang tidak berzakat, untuk orang yang tidak berpuasa, maaf, untuk orang yang berzina sekalipun, Nabi tidak pernah mengklaim mereka kafir. Tapi orang yang tidak sholat, Nabi dengan tegas mengatakan, man tarokas sholata muta'amidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah menjadi yang orang yang kafir yang nyata. Meninggalkan sholat, langsung dicap kafir. Tapi maaf, mengerjakan yang lainnya, khamar, judi, Nabi hanya mengatakan itu perbuatan yang haram, tidak sampai kepada kekafiran. Perhatikan sholat. Jangan ada ungkapan yang pentingkan sholat. Bukan. Tapi kalimat yang benar adalah pentingkan sholat. Kalau kalimat yang pertama akan berimplikasi kepada orang akan mengerjakan sholat sesuka hatinya. Zuhur jam 2:30, asar 5:30. Alasannya apa? Alah, yang penting kan sholat. Masya Allah. Padahal Nabi sering mengatakan ketika ditanya sahabat, apa amal yang pertama, apa amal yang paling utama yang dicintai Allah? As-sholatu fi awali waktiha. Sholatlah kamu di awal waktunya. As-sholah, itu wasiat Nabi yang ketiga. Yang keempat, terakhir saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, Nabi pesankan kepada kita, auma malakat aimanukum. Perhatikanlah hak-hak orang yang di bawah kamu, hak-hak orang yang lemah. Kalau kamu suami, perhatikan hak-hak istri dan anakmu. Kalau kau pimpinan, perhatikan hak orang yang ada di bawah kepemimpinan kamu. Kalau kau seorang kepala negara, umpamanya, perhatikan hak-hak yang ada dalam tanggunganmu itu. Karena apa yang diberikan kepada kamu sebagai amanah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka jagalah hak-hak mereka. Jangan aniaya mereka. Jangan zolimi mereka. Jangan kedepankan keinginan pribadi, vested interest, dengan ya akhirnya mencelakai, ya, menzolimi orang lain. Buat seorang kepala negara umpamanya, janganlah bebankan pajak yang begitu berat buat rakyatnya. Rakyat itu mesti dimudahkan, bukan disulitkan. Nabi pesankan pada kita, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa pajak itu hukumnya haram kalau tidak dibuat sesuai dengan kebutuhan dan digunakan sesuai dengan yang diperlukan. Dan itu dilakukan dengan transparan. Jika tidak memenuhi aspek transparansi, tidak memenuhi aspek urgensi, dan tidak memenuhi aspek yang memang doruri, maka sebenarnya pajak itu diharamkan. Karena tugas pemerintah itu adalah memudahkan, memberikan fasilitas, menggunakan semua sumber daya alam itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Saudaraku yang berbahagia dan rahmati Allah, perhatikan ini. Buat kita suami-suami juga sama. Jangan maunya kita dilayani oleh istri dan keluarga, tapi kita tak pernah memperhatikan mereka. Maka kata Nabi, sebaik-baik laki-laki itu adalah suami yang paling lembut dengan istrinya, suami yang paling sayang kepada keluarganya. Buat kita mungkin pejabat yang terendah, pimpinan terendah, RT umpamanya, maka perhatikan rakyatnya, perhatikan warganya. Bukan hanya masalah administrasi negara, KTP, KK, tapi yang paling penting adalah Pak RT juga mesti bertanggung jawab kepada sholat warganya. Bagaimana wargaku sholat apa tidak? Bagaimana wargaku ada yang kumpul kebo apa tidak? Ada yang berzina tidak? Ada yang minum khamar tidak? Ya, kalau seorang pimpinan terendah seperti Pak RT hanya memikirkan urus administrasi negara, ternyata mereka nanti akan disoal oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dengan amal-amal agamanya? Karena seorang pemimpin itu idealnya pemimpin secara umum, tidak hanya persoalan duniawi, tapi hingga kepada persoalan ukhrawi. Itulah kenapa para sahabat-sahabat Nabi ketika dilantik sebagai khalifah, level yang tertinggi, ya, maka, mirip dengan presiden pada hari ini, ketika mereka dilantik, ya, menjadi khalifah, ketika mereka dipilih untuk khalifah, pada awalnya mereka menolak. Tidak ada satupun yang antara khalifah itu yang minta dipilih. Tapi mereka malah dipilih. Dan ketika mereka dipilih, semua mereka mengatakan pada waktu pidato inaugurasinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah besar. Bukan malah alhamdulillah saya terpilih jadi khalifah. Masya Allah. Karena mereka paham tugas yang melekat dalam diri mereka itu ada sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan di akhirat. Baik persoalan-persoalan duniawi, juga persoalan ukhrawi. Saudaraku, jaga hak-hak kaum di bawah kita. Karena jangan sampai kita berpikir, mumpung saya jadi pejabat, mumpung saya menjadi atasan, maka saya boleh berhak semena-mena. Ingat, azab Allah pasti ada, balasan Allah pasti mendera, dan janganlah jadikan jabatan untuk menekan, tapi jadikan jabatan untuk memudahkan. Saudaraku, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
0: Baik Ustadz, kita terima telepon yang sudah masuk ini Ustadz untuk bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sinodik yang Halo Rita.
0: Siap Pak Rasino, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak, Masya Allah. Ya.
3: Sehat Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat Pak. Ya.
3: Terkait topik kita wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Pak Ustaz menceritakan umati kemudian Anissa perempuan itu untuk mengangkat derajat kaum perempuan misalnya. Pertanyaan saya di zaman modern sekarang ini Pak Ustaz, ada istilah emansipasi wanita. Itu kadang dalam kegiatan pemerintah maupun kelompok masyarakat, wanita lebih dari berkuasa dari laki-laki dan kadang-kadang sampai ke rumah tangga sehingga tidak sedikit rumah tangga itu bercekcok atau bedahlah kepada pendapat yang lebih tinggi dari si suaminya. Ini gimana bagaimana menempatkan diri wanita agar bisa berperan sebagai di luar dan di dalam rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Bagaimana menempati peran perempuan baik itu di rumah maupun di luar ketika dia berkarir itu. Silakan Ustaz.
2: Pak Rasino dan semua saudaraku, Islam mengajarkan bahwa relasi laki perempuan itu kesetaraan, mitra. Ya, disebutkan dengan khodimah. Jadi mitra sejajar. Tidak juga menempati dominasi superior dan inferior atas bawahan, tapi memang sejajar. Namun di sebalik kesejajaran peran laki dan perempuan itu atau relasi laki perempuan itu tetap punya fungsi dan tugas masing-masing. Okay. Nah, jadi kalau yang laki-laki itu Allah SWT ciptakan dengan fisik yang kuat, memang karena dipersiapkan untuk urusan publik, urusan luar. Cari nafkah, berjuang untuk keluarga seterusnya. Perempuan emang takdir Allah Ta'ala menciptakan semua gerak-gerik dengan penuh kelembutan. Perasaannya, fisiknya juga lemah. Dalam artian tidak sekuat laki-laki ya untuk mengangkat beban berat. Nah itu karena apa? Allah siapkan mereka itu punya urusan domestik di rumah. Yang memang tak perlu energi besar dan segala macam. Maka ide untuk membuat perempuan itu juga berkompetisi di kawasan publik yang kita kenal dengan nama emansipasi sapi itu, emansipasi itu sebenarnya bukan produk Islam.
0: Okay.
2: Itu adalah ajaran kaum feminisme. Ada tiga program utama kaum feminisme untuk menghancurkan umat Islam. Yang pertama adalah emansipasi, yang kedua kesetaraan gender,
0: gender,
2: yang ketiga peniadaan khitan bagi perempuan. Sekarang kita lihat banyak bidan-bidan yang tidak mau lagi menghitankan bayi perempuan. Dan itu produk daripada barat, saya bukan katakan barat secara wilayah ya bukannya, tapi produk daripada orang-orang yang memusuhi Islam, ingin menghancurkan Islam daripada dini, daripada kaum perempuannya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan khitan umpamanya itu untuk menjaga mur'ah dan rasa malu perempuan sehingga tidak liar, binal dan seterusnya. Jika itu ditiadakan, maka maaf, itu akan memicu kebinalan. Apalagi ditambah nanti nilai agama tidak lagi kuat, maka rasa malu kaum perempuan akan hilang. Yang terjadi gak karu-karuan. Benar kata Nabi, perempuan tiangnya negara, perempuan tiangnya agama. Maka peniadaan khitan bagi perempuan yang dimulai tahun 2006 atas instruksi Menteri Kesehatan yang mengakibatkan sebagian besar bidan-bidan muda hari ini tidak mau mengkhitankan bagi perempuan, itu adalah mind design-nya kaum feminis, kaum sekularis dan kaum pluralis. Kesetaraan gender dan termasuk emansipasi dalamnya. Jadi Bapak, memang kita mesti mencermati emansipasi inilah puncak timbulnya kekisruhan pada hari ini. Ya, kita lihat bagaimana kan laki-laki perempuan mau disetarakan, mereka berdua di ruangan, akhirnya timbullah hal yang tak diinginkan. Dan Nabi sudah pesankan kalau laki perempuan yang bukan mahrum di rumah, di tempat, maka yang ketiga adalah syaitan. Maka ya kita tak heran kalau hari ini banyak kasus-kasus yang terjadi yang di luar ekspektasi kita. Nah, Bapak, maka bagaimana sebenarnya emansipasi itu? Apa dampak buruk emansipasi itu? Yang pertama akan menimbulkan khalwat. Berdua-duanya laki perempuan di tempat yang tertutup. Ya, karena mereka setara. Mereka harus jadi ini, jadi itu segala macam, ya. Yang kedua akan tercipta dominasi perempuan. Merasa dirinya berkuasa, maka di rumah pun dia merasa dirinya berkuasa. Karena di luar mungkin dia kepala kantor, di rumah punya kepala kantor. Maka akhirnya tak mau diatur segala macam. Akhirnya kehilangan ridho daripada Allah Ta'ala. Bapak, kita sepakat emansipasi itu tidak dibenarkan dalam Islam karena itu akan membuat kerusakan-kerusakan. Nah, maka inilah yang perlu kita kembalikan kepada fitrah awal. Ayolah, ya bukan menghalangi kaum perempuan, tapi memagari dengan hal yang benar. Silakan dia beraktivitas, tapi nilai-nilai norma-norma seperti khalwat, berdua-dua, jalan berpergian, makan bersama dengan yang bukan mahram, ya, ini mesti menjadi sebuah perhatian penting. Demikian Pak Rasino, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, berarti ada batas ya Ustaz ya?
2: Iya.
0: Oke, Ustaz terakhir nih Ustaz mungkin. Karena banyaknya wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Mungkin ada pendengar kita yang baru mungkin mulai belajar. Dari awal, Ustaz. Apa yang harus dilakukan di awal, Ustaz?
2: Ya, pertama jaga sholat.
0: Oke.
2: Iya, karena sholat itu akan membentengi kita dari perbuatan yang tercela. Inna sholata tanha anil fahsya mungkar. Jaga sholat. Yang pertama di awal waktu, gitu. Lakukan dengan khusyuk, dengan konsentrasi. Maka secara spiritual, secara ruhaniyah itu akan membatasi dan membentengi kita dari munculnya hal-hal yang tercela.
0: Jaga sholat itu.
2: Sholat yang utama
0: ya,
2: itu.
0: Utama yang harus dilakukan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz sudah bersama RRI di Mutiara Pagi di edisi kali ini. Mungkin waktu kita singkat, tidak banyak yang bisa kita terima penelpon. Dan saya selalu untuk Ustaz, insyaallah kita bertemu minggu depan. Saya selalu Ustaz.
2: Amin.
0: Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi kita di hari ini. Kita berjumpa kembali lain kesempatan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
0: Peringat jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, PAD Kota Tanjung Pinang hingga September tahun 2026 baru mencapai Rp141 miliar. Rupiah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Inilah utama selengkapnya untuk edisi hari ini Rabu 16 September tahun 2026 bersama saya Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, pendapatan asli daerah PAD Kota Tanjung Pinang hingga September tahun 2026 baru mencapai Rp141 miliar atau 48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp293 miliar rupiah.
1: Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai Rp141 miliar rupiah atau sekitar 48% dari target Rp293 miliar rupiah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengakui masih terdapat potensi kebocoran pada sejumlah sektor penerimaan daerah. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, realisasi PAD tersebut bersumber dari sejumlah sektor potensial, yaitu retribusi parkir, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurutnya, belum optimalnya penerimaan PAD salah satunya dipengaruhi masih adanya kebocoran pada sejumlah sektor potensial. Retribusi parkir menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan.
2: Parkir ya masih, retribusi masih perlu kita optimalkan. Kemudian PBJT, makan minum juga perlu kita optimalkan. PBB juga perlu kita optimalkan.
1: Untuk menekan potensi kebocoran, Pemkot Tanjung Pinang terus mengoptimalkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal Gurindam Pay. Sistem tersebut diharapkan dapat membuat setiap transaksi tercatat secara real-time sehingga penerimaan daerah dapat dipantau dengan lebih baik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, berikut wawancara reporter Garda Ramadan dengan pengamat kebijakan publik Tisiport Raja Haji Tanjung Pinang, Desrian Effendi, terkait dengan Gurindam Pay sebagai inovasi pembayaran pajak daerah dan sejauh mana kemudahan layanan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Tanjung Pinang.
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Assalamualaikum Pak. Izin Pak mau tanya nih Pak terkait. Ini kan kemarin di Kota Tanjung Pinang kan baru ngeluncurin Gurindam Pay ini Pak untuk inovasi digital untuk wajib pajaknya Pak, pembayaran pajak di daerah Kota Tanjung Pinang. Nah ini untuk dari Bapak sendiri gimana Pak untuk melihat?
3: Sebenarnya memudahkan wajib pajak kan, karena pajak ini kan sukarela nih Pak. Orang membayar pajak sukarela, maka harus dipermudah untuk membayarnya. Jadi banyak alternatif mudah untuk membayar pajak, itu aja intinya Pak. Jadi masyarakat yang secara sukarela ini dipermudah untuk membayarkan pajak. Sedangkan pajak ini kan tak jelas Pak, mau di kemana aliran dananya, beda dengan retribusi kan. Kalau retribusi ini kan kita mendapatkan pelayanan, baru kita bayar. Kalau pajak ini kan, uang pajak tadi kita tak tahu, mau dijadikan sekolah kah, mau dijadikan jalan gitu kan. Sukarela ada jadi sifatnya, makanya harus dipermudah memang. Ya, inovasi pemerintah daerah, saya anggap itu sangat baik, bahwa itu salah satu langkah untuk mempermudah jadinya.
4: Kalau dari Bapak sendiri untuk masukannya dari untuk pemerintahnya itu selain memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, apalagi Pak? Mm-hmm. Agar masyarakat ini benar-benar terasa dia mendapatkan apa yang mereka inginkan ini Pak?
3: Ya itu tadi, jadi masyarakat, pertama memang pajak ini memang kompleks ya, jadi dari tingkat ekonomi masyarakat, ketika masyarakat tadi ekonominya sudah mapan misalnya, kemudian fasilitas pelayanan publiknya baik di kota ini, kemudian kesadaran membayar pajaknya otomatis pasti akan bertambah gitu, akan tinggi. Tapi ketika ekonomi ini masyarakat juga sulit, misalnya seperti saat ini, kemudian banyak juga misalnya keluhan-keluhan masyarakat tentang barang-barang publik, tentang fasilitas publik gitu ya, tentang pelayanan publik yang belum maksimal, maka masyarakat merasa apa ya, merasa membayar pajak ini seperti tidak menjadi kewajiban. Ya, tadi mau tak mau memang harus dipaksakan. Dipaksakan itu tadi ketika kita punya database, ketika masyarakat telat dia bayar pajak atau tidak bayar pajak, maka tertutup akses. Misalnya contoh yang paling mudah itu yang kita akses tiap hari itu misalnya isi BBM, Pak, ya. Yeah. Misalnya ketika dia tidak bayar pajak, misalnya tak bisa dipakai itu, Pak, scan barcode isi BBM gitu. Masa mau dia bayar pajak dulu baru isi minyak gitu kan. Pajak apapun gitu, dia harus terkoneksi kayak gitu. Kalau tidak menumbuhkan kesadaran masyarakat ini ya susah gitu. Karena dia pajak ini kan set assessment ya, menghitung pajak itu sendiri gitu. Itu mungkin kendala yang besar memang, Pak. Sulit nah. Menargetkan itu gitu.
4: Terakhir, Pak, untuk harapan, Pak, untuk kan terhadap Green Dampai ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus penerimaan pajak daerah nih, Pak, apa, Pak?
3: Nah, pertama harus kita ini, Pak, harus kita perbaiki dulu lah strateginya, bahwa kadang-kadang memang ada, saya ambil contoh misalnya, tapi bukan tentang pajak, tapi tentang retribusi ya. Kita mau mau meningkatkan pendapatan pajak atau retribusi itu, tapi caranya, misalnya contoh di dalam perda. Perda mengaturnya lain, tapi yang kita terapkan lain. Contohnya, saya ambil contoh retribusi ya, retribusi parkir, Pak. Di dalam perda tentang pengelolaan parkir itu, Kota Tanjung Pinang, retribusi parkir itu atau karcis parkir itu, Pak, bukan sebagai alat pembayaran, Pak, bukti bayar, bukan. Jadi karcis parkir itu sebenarnya di dalam perda diatur sebagai tanda kepemilikan kendaraan bermotor, Pak. Jadi ketika kita sampai mau parkir, kita dikasih karcis sama petugas parkir.
4: Parkirnya.
3: Juru parkir ya. Tasnya itu diatur di dalam perda. Tapi kenyataannya tentu balik. Ketika mau pulang baru kita dikasih, karcis. Yeah. Nah, padahal karcis itu bukan sebagai alat pembayaran, bukti pembayaran, sebagai tanda kepemilikan. Ketika kita pulang kita balikkan lagi, Pak, karcisnya diatur dalam perda. Nah, jadi mungkin dibenahi dulu dari sisi peraturannya, Pak. Ketika peraturan tadi sudah sempurna, maka peraturan tadi harus diterapkan sesuai dengan aturan tadi, aturan yang kita buat. Baru nanti dengan adanya kemudahan tadi, kemudian kesadaran masyarakat, ya otomatis dengan pelayanan yang sudah baik, kesehatan, pendidikan yang sudah baik, mereka akan suka rela gitu, Pak, untuk berkontribusi dalam membayar pajak. Itu kalau saya, Pak. Jadi masih banyak peraturan-peraturan daerah yang masih belum sesuai gitu, Pak. Kalau saya lihat, kalau tentang pajaknya saya belum ada saya baca, tapi tentang retribusi parkir itu, Pak, yang kita bayar di badan apa, bahu jalan itu kita parkir, bayar ke juru parkir, nah itu terjadi perbedaan antara yang diatur dengan yang diterapkan.
4: Oke, Pak, makasih banyak, Pak, atas wawancaranya singkat ini.
3: Oke, Pak, sama, Pak.
0: Baik, pendengar, selanjutnya bagaimana pula tanggapan masyarakat tentang pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara digital?
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya sangat setuju ya dengan adanya rencana pembayaran pajak menggunakan digital atau kris ini. Karena apa? Karena nantinya riwayat pembayaran itu bakal terdeteksi melalui digital pembayaran ini.
6: Ya, nama saya Arsi. Antara setuju dan tidak setuju ya, karena secara teknologi itu suatu kemajuan. Namun ada juga mungkin belum semua masyarakat kita menggunakan aplikasi atau dompet digital untuk melakukan pembayaran dan tidak semuanya paham. Mungkin bisa diterapkan namun tidak sepenuhnya, karena beberapa masyarakat kita mungkin masih ada yang menggunakan uang cash.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
7: Program 3 juta itu masalah pembebasan PBG, pembebasan BPHT.
8: Minta awal, saya seluruh kabupaten kota juga gratis begitu. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, hingga pengembang perumahan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Provinsi Kepri, Said Nur Sandu mengatakan, pembentukan Satgas menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat. Hal ini khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
9: Di provinsi mulai dari instansi vertikal perumahan itu butuh tanah, tanahan, Pak Kabir, yang tugas utamanya mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah Pak Prabowo. Tapi kan nanti dirinci-rinci kecil-kecil, karena pun besar, ini untuk banyak tahun.
8: Said menjelaskan, salah satu tugas awal Satgas Perumahan ialah memastikan penerapan aturan mengenai pembebasan bea peralihan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta restribusi persetujuan bangunan gedung PBG bagi MBR. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak huni.
9: Di Kepri kan kemarin ada laporan saya itu. Tahun kemarin sekitar 7 ribuan. Tahun ini kan ada 9 ribuan.
8: Pada tahun 2026, Pemprov Kepri memproyeksikan pembangunan sebanyak 7.481 unit rumah baru dan perbaikan 3.944 unit rumah. Program tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Generasi muda di Kepulauan Riau didorong untuk mulai melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Petani milenial Kepulauan Riau, Adi Indra Pawenari, menilai pemanfaatan teknologi dan kreativitas dapat membuat sektor pertanian lebih modern sekaligus menarik bagi anak muda.
10: Anak muda di Kepulauan Riau didorong untuk mencintai dunia pertanian agar tercipta petani milenial yang mampu menjadi generasi penerus dalam mendukung program ketahanan pangan. Petani milenial Kepri Adi Indra Pawenari menilai bahwa pertanian saat ini bukan lagi sekedar aktivitas tradisional, melainkan sebuah peluang besar yang menjanjikan jika dikelola dengan kreativitas dan teknologi. Menurutnya anak muda harus berani masuk ke sektor pertanian, jangan berpikir bertani itu kotor atau tidak modern. Dengan pemanfaatan teknologi, pertanian bisa menjadi profesi yang membanggakan, sekaligus berkontribusi besar bagi ketahanan pangan. Adi Indra Pawenari juga menjelaskan tantangan utama saat ini adalah minimnya minat generasi muda untuk turun ke sawah atau kebun. Padahal pemerintah terus mendorong berbagai program, mulai dari bantuan bibit, akses permodalan, hingga pelatihan berbasis teknologi pertanian modern.
11: Sekarang saatnya anak-anak muda itu kita motivasi, kita dorong untuk terjun ke dunia pertanian. Anak-anak kita kan sekarang sudah banyak yang sekolah tentang pertanian. Kita harus support dengan peralatan yang modern supaya mereka juga enjoy menjalankan kegiatan pertanian itu. Jadi tidak lagi menggunakan alat-alat konvensional. Pak Gubernur perlu memikirkan itu bagaimana supaya mendorong anak-anak kita itu mencintai dunia pertanian.
10: Petani milenial Kepri Adi Indra Pawenari juga menekankan bahwa sektor pertanian bukan hanya soal menanam padi, tapi juga membuka peluang usaha lain seperti hortikultura, hidroponik, dan agrowisata. Dengan konsep tersebut, pertanian bisa lebih dekat dengan gaya hidup anak muda. Ia berharap pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan bisa lebih aktif memberikan ruang dan dukungan bagi anak muda yang tertarik pada dunia pertanian. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menyimpang oleh pelajar. Langkah ini dilakukan agar dapat menekan penyimpangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maupun pelajar sebagai korban.
12: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Tanjung Pinang terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menyimpang oleh pelajar. Langkah tersebut dilakukan agar dapat menekan penyimpangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maupun pelajar sebagai korban. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan, berdasarkan data yang ada di pihaknya, kurun waktu 2025, dari bulan Januari hingga Desember, terdapat 44 kasus yang melibatkan 90 anak anak yang ditangani oleh pihaknya. Kasus tersebut, anak pada jam sekolah berada di tempat yang tidak sesuai, misalnya tempat hiburan, taman kota, dan tempat lainnya. Sementara pada tahun 2026, kurun waktu bulan Januari hingga Juli, terdapat 14 kasus yang melibatkan 20 anak.
13: Kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap perilaku menyimpang pelajar ini terus kami lakukan, baik itu siang maupun malam hari. Terkhusus malam hari pada pusat-pusat taman kota seperti tepi laut, ya Pamedan, Gedung Gonggong, nah, dan beberapa titik lainnya sampai dengan di wilayah Singgarang. Ya, ini adalah upaya kita bagaimana perilaku menyimpang, kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pun, maupun anak sebagai korban ini dapat kita tekan.
12: Lebih lanjut dikatakan oleh Irwan Yaakob, selain pengawasan, pihaknya juga melakukan tindakan persuasif melalui program Go to School, melalui edukasi dan monitoring kepada siswa yang berpotensi bermasalah untuk dilakukan pembinaan. Pihaknya juga pada tahun 2024 telah membentuk Duta Pelajar sebagai pembinaan pembentukan sikap dan perilaku pelajar sebagai edukasi dan sarana teman sebaya. Satpol PP juga menyediakan kontak pengaduan bagi masyarakat yang melihat kegiatan remaja yang berpotensi menyimpang atau mengganggu ketertiban umum. Untuk dapat menghubungi pihaknya di nomor 0811-7711-950 sebagai upaya pengawasan bersama. Reporter Vidyawati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Verifikasi berkas calon kepala daerah masih berlangsung dalam tahapan persiapan pemilihan kepala desa di 14 desa di wilayah Kabupaten Bintan.
14: Pemerintah Kabupaten Bintan masih melanjutkan tahapan persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades di 14 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Jumlah tersebut terdiri dari 13 desa yang melaksanakan pilkades reguler dan 1 desa yang menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Firman Setiawan mengatakan, tahapan saat ini masih berfokus pada pendaftaran dan verifikasi berkas calon kepala desa. Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15: Ada nggak yang ijazahnya sebenarnya dapat legalisir tapi benar nggak dikeluarkan sama sekolahnya, takutnya bukan, ya hanya buat cap legalisir sendiri. Nah, ini kan kita butuh klarifikasi ke instansi penerbit. Nah, termasuk surat-surat keterangan yang ini memang kita pastikan kembali hasil validasi kita ini tidak bermasalah. Seperti contoh surat kesehatan, ini kan tentu diklarifikasi ke rumah sakit benar nggak atas nama ini, nomor ini, gitu kan? Ini yang ini harus dipastikan. Nah, tapi pada prinsipnya hari ini kita tetap tiap hari itu kita evaluasi terus berjenjang dari panitia desa apa kendala apa tidak.
14: Sementara itu sebelumnya Ketua KPU Bintan Haris Daulay menyebut jumlah pemilih sementara di 14 desa diperkirakan mencapai sekitar 29.000 orang. KPU juga telah menyerahkan data pemilih tetap atau DPT Pilkades 2024 kepada BPMD Bintan sebagai salah satu bahan dalam proses pemutakhiran.
16: Kembangannya kami ikuti DPS itu sekitar 29.000 di 14 desa tersebut, ditambah nanti 2% ya, 2% untuk pencetakan surat suara.
14: Adapun penetapan DPS nantinya akan dilakukan pada 18 September 2026. Salah satu ketentuan bagi pemilih yakni memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 31 Maret 2026 sesuai persyaratan domisili yang ditetapkan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melaksanakan patroli siaga bencana kabut asap dan menemukan sejumlah anak usia sekolah bermain di lapangan terbuka saat diberlakukan pembelajaran jarak jauh.
17: Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bintan nomor 13 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karutla, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bintan melaksanakan patroli siaga bencana kabut asap di wilayah Kecamatan Gunung Kijang. Dalam patroli tersebut, petugas melakukan pemantauan terhadap kondisi kabut asap dan potensi Karutla, termasuk aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Petugas juga memantau aktivitas anak usia sekolah di luar rumah selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat kondisi kabut asap. PLT Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bintan Deni Wahyu Hidayat mengatakan, dari hasil patroli, petugas menemukan sebanyak 15 anak usia sekolah yang merupakan siswa SD Negeri 006, SMP Negeri 5, dan MTS Kawal sedang bermain sepak bola di bangunan bekas Pasar Kawal. Petugas juga menemukan 4 anak usia sekolah SMP Negeri 5 Kawal sedang berkumpul dan merokok di sekitar kantor Dinas Pariwisata. Petugas memberikan teguran serta imbauan agar mereka menghentikan aktivitas tersebut dan segera kembali ke rumah. Satpol PP Bintan juga membagikan masker kepada warga dan anak-anak usia sekolah yang ditemui selama kegiatan patroli.
18: Berjalan sekolah tetapi di rumah, jadi tidak diperkenankan untuk berkeliaran di jam sekolah, itu pertama. Yang kedua, sekarang ini lagi bencana kabut asap, udara lagi tidak baik. Adik-adik semua di udara terbuka tidak memakai masker, takutnya nanti terkena ISPA. Jadi itu akan mengganggu kesehatan adik-adik. Memang nggak terasa, sekarang ini nggak terasa. Mungkin ya kita nggak mendoakan, takutnya beberapa hari ke depan yang sudah menumpuk udara kotornya bisa mengganggu kesehatan adik-adik.
17: PLT Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bintan Deni Wahyu Hidayat menambahkan, di wilayah Teluk Bakau petugas menemukan seorang warga yang sedang membakar sampah berupa daun kering di pekarangan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Titik api lainnya juga ditemukan di kawasan Pantai Cemara, Teluk Bakau, berupa aktivitas seorang karyawan yang membakar sampah dahan kering di area perkarangan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali inti sari berita. PAD Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai Rp141 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk satuan tugas perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Mewakili Kabak Kuda yang bertugas pagi hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami di pagi hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Ada Ruth Sahanaya, Semua Jadi Satu. Ya, di pagi hari ini yang cuacanya agak sedikit sejuk ya menurut saya, meskipun di dalam studio, tapi sejuknya tuh agak berbeda. Kita akan update juga untuk Anda mendengar bagaimana kondisi cuaca kita di hari ini dan bagaimana pula dengan kondisi kabut asapnya. Kita akan update bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang di ujung telepon. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi Mbak Rizky.
2: Ya, selamat pagi juga.
0: How are you hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik Mbak.
0: Sehat ya, agak sejuk gak sih Mbak Rizky?
2: Iya, dingin ya.
0: Iya, dingin. Kita orang Melayu cakap sejuk gitu ya.
2: Oh iya. Okay.
0: Mbak Rizky, untuk update cuaca kita di hari ini, informasinya kami nantikan. Silakan Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 16 September 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada hari ini, itu diperkirakan berawan pada pagi, siang, malam, hingga dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 93%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan juga Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan, dan juga diharapkan waspada terhadap sebaran asap karhutla yang terdeteksi di wilayah Kepulauan Riau untuk dihimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat berkegiatan di luar ruangan. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik Mbak Rizky, untuk kabut asap sendiri untuk hari ini pantauan dari BMKG apakah separah beberapa hari yang lalu atau sudah agak mendingan nih Mbak Rizky?
2: Untuk hari ini diperkirakan sudah mulai membaik dibandingkan 2 hari yang lalu ya.
0: Iya. Oke, berarti ya. Tapi kondisi dingin ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat kabut asap ini ya Mbak Rizky ya.
2: Ya, untuk terutama mungkin kecepatan anginnya ya untuk di wilayah Kepulauan Riau sendiri yang mungkin bisa sedikit mengurangi sebaran kabut asap yang mungkin kemarin 2 hari yang lalu di wilayah Kepulauan Riau sempat dilingkupi di sini begitu.
0: Oke, baik. Mbak Rizky, terima kasih. Kita merindukan juga ini langit yang biru dan juga curahan hujan. Semoga cepat kita merasakan kembali ya Mbak Rizky ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, terima kasih Mbak Rizky. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Rita, selamat pagi.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Pendengar, kami buka untuk Anda yang bergabung bersama saya menyampaikan informasi apa nih yang bisa Anda berikan kepada kami dan patut diketahui oleh masyarakat kita lainnya. Tapi kita harapkan juga informasi yang Anda berikan ini benar adanya, bukan hoax mata, untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan. Saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung di line WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elita Vita Encani.
0: Siap.
3: Apa kabar pagi ini, sehat walafiat?
0: Sehat, tapi agak sejuk gitu ya, Pak.
3: Iya, sehat ya. Udah ngopi belum?
0: Ngopi belum, nanti Pak jam 8.
3: Iya. Hari ini, hari Rabu ya, tahun 16 September ini. Saya ingin menyampaikan informasi yang di daerah sampai pekerjaan sudah di Pindah Timur ya. Kalau memang kalau cuaca ini, kalau masyarakat bilang mendung, padahal kemarin bilang sepertinya dari masyarakat itu hujan karena mendungnya hitam. Ternyata memang bukan mendung yang mengandung hujan, tapi asap ya. Ini sangat panas sekali, apa istilahnya, merisaukan sekali karena hujan belum juga gundung datang ya. Untuk itu masyarakat timbul tidak juga menambah-nambah litan kita semua membakar sampah ya. Kemudian yang kedua, lalu entah kalau pagi-pagi tadi tidak begitu ramai, tapi saat ini sudah ramai ya, karena memang banyak orang yang keluar dari Kijang. Kemudian tadi saya juga pergi ke pasar balik motor ya, dan melihat mungkin ini berguna bagi masyarakat tentang harga komoditas ikan ya. Jenis ikan yang balik motor dari 75 lapak yang memang semua lapak itu penuh ikan, tetapi tidak semuanya jualan, hanya sekitar 55 yang jualan lapaknya. Harga ikan selat dijual 45.000 per kilo, kemudian ikan amoy 35, kemudian ikan tongkol 30, kemudian tambang 20, dan ikan benggol juga 35. Dan harga sayur untuk yang paling rendah di Pasar Gedung sebelah barat itu kangkung 10.000, bayam 10.000 per kilo. Kemudian terkait dengan harga daging ya, itu sekitar 120.000 daging beku. Dan kalau sayur yang agak tinggi ada sayur sawi minyak itu 16.000. Okay. Itu aja informasinya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, terima kasih informasinya untuk harga pasar di Barek Motor Kijang ya. Baik, pendengar, kami sapa kembali yang bergabung di lantafon 27100. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Tanjung Pinang pagi ini bareng Erita Fitra Insani.
0: Siap, Mas Prabu. Posisi lagi di mana?
4: Posisi masih di hatinya Karita.
0: Patutlah berat hati ini pagi ini ya.
4: Di Batam mendung. Tapi di Batam mendung. Tapi alhamdulillah loh, Batam masih ada hujan loh, Erita.
0: Oh iya.
4: Ada yang bilang katanya hujan buatan, tapi hebat juga ya kalau hujan buatan, buatan mana ya? Iya, ada yang bilang kan, tapi kayaknya memang udah yang pastinya hujan, panas, itu kan dari Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Kabut gimana kabut di sana?
4: Kabut ya lumayan juga, cuman ya samar-samar lah.
0: Oh, walaupun hujan masih tetap terlihat kabutnya ya.
4: Iya, betul. Jadi maaf kita kalau ngelihat ke atas itu kayak ini, kayak apa? Kayak kunang-kunang gitu, kayak nggak jelas itunya, langitnya gitu. Hari ini ada tiga yang insya Allah Mas Prabu sampaikan. Pertama, selamat ulang tahun buat kru Radio RRI Pro 1 Tanjung Pinang, Ricky Hoirul Huda ya kemarin ya.
0: Oke, rekan kami Ricky,
4: kita harus ngucapin karena kan beliau kan salah satu partner ataupun enacor ya, enacor pokoknya penyiar gitu. Jadi semoga panjang umur, rezekinya pun lancar ya. Itu diaminin kan sama Erita Turiski. Terus yang kedua, turut tadi kan bahagia ya, ini sekarang berduka cita karena Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan sudah digantikan lah ya. Jadi ya biar bagaimanapun beliau tetap apa namanya Rita, tetap peduli lah pada rakyat Indonesia ya. Terutama memang dalam pihak perpajakan dan bea cukai. Kemarin kan aslinya tuh sempat ada demo-demo juga masalah bea cukai ini, Kak Rita. Jadi Mas Prabu kan pengguna ini nih untuk paket-paket keluar Batam, keluar Tanjung Pinang gitu. Jadi beliau kan sebenarnya pengen maaf ya memberantas yang ya termasuk korupsi ataupun lain-lain gitu ya. Makanya kemarin Mas Prabu pun sempat bolak-balik Tanjung Pinang kan itu ngirim paketan Erita.
0: Oke, baik.
4: Kalau dari Tanjung Pinang kan alhamdulillah bebas cukai. Tapi kan ongkosnya bolak-balik pun lumayan juga gitu. Terus yang ketiga ini yang viral juga nih Kak Erita.
0: Apa itu?
4: Udah nanti dicek deh mungkin Kak Erita entah udah baca apa belum ya. Ya dibilang mau ketawa takut dosa, dibilang ya pokoknya agak menggeramkan juga nih. Yang pria guru SD di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Namanya sih maaf ya, nama Islami banget. Muhammad Yasin. Tapi dia viral lantaran berdandan layaknya wanita saat mengajar di sekolah. Jadi memang udah kayaknya sih udah diberhentikan beliau tuh. Dan ujung-ujungnya memang minta maaf.
0: Baik.
4: Tapi ya kalau bisa sih jangan sampai diulangi lagi ya, apalagi yang berhubungan dengan pendidikan. Karena itu kan, maaf ya, guru kan termasuk wakil orang tua ya, wali murid dibilangnya ya. Ya pokoknya wakil orang tua di rumah lah.
0: Di sekolah.
4: Di sekolah gitu. Ya kan wakil di rumah juga Kak Erita. Jadi ya Mas Prabu berharap untuk para guru-guru yang ada di Indonesia lah ya. Kalau di luar negeri mah bodo amat ya Rita ya. Kalau di Indonesia ini kan kita masih ada etika, attitude, masih ada tata krama juga.
0: Baik.
4: Jadi kalau bisa sih bisa mencerminkan biar murid-muridnya ini apa namanya patuh pada perintah ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa ya Rita ya. Iya, mungkin itu aja nanti dilanjutin sama Pak Sony atau Pak Bakar atau itu ya yang lainnya ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Prabu.
4: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu di Batam posisinya saat ini ya. Baik, pendengar, masih kita buka line telepon untuk Anda yang bergabung. Silakan di line telepon 27100 dan di line WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa kembali di 27100. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi juga, Bapak.
5: Ini Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi di
5: Malang Rapat.
0: Di Malang Rapat. Oke, silakan Pak Junaidi.
5: Nah, ini mengenai tadi kan Pak Rosino masalah apa tuh sayur kan?
0: Harga.
5: Itu sebetulnya kalau menurut saya sayur itu tidak mahal, Bu.
0: Oke.
5: Ya. Kenapa sedang tidak mahal? Sekarang pupuk aja 1 kilo udah 20.000. Ya. Udah gitu teh ayam 1 karung 18.000. Minyak solar sekarang 1 liter udah berapa, Bu? Jadi kalau sekedar kangkung itu 20 ribu atau sawi 16 ribu itu wajar. Sebabnya kita itu mau besarkan itu dari nabur bibit sampai besar itu, sampai panen itu, mau 2 bulan, Bu.
0: Baik.
5: Gitu ya.
0: Okay.
5: Nah, dan kemudian masalah ikan. Itu kalau menurut saya itu tambah 20 ribu itu wajar. Ya kan? Kenapa? Sekarang angin kuat, kabut. Mau dapatkan 1 kilo aja susah, Bu. Ya kan? Apalagi kalau mau dapat 1 kuintal. Sesuai lah, Bu, kalau harga 20 ribu. Saya bukan membela orang nelayan, Bu, ya.
0: Baik.
5: Nah, tetapi, ada tapinya ya.
0: Oke.
5: Kita mungkin pergi ke laut itu harus pakai modal, pakai anak buah, pakai solar, nah, mau makan juga, kan gitu. Tapi kalau masalah itu, udahlah, ya, tak usah dibahas lah kalau mahal sedikit itu kita. Nah, ya kan, kenapa? Gaji naik pun kami nggak ada pernah komen.
0: Oke.
5: Nah, ya kan? Nah, itulah Bu.
2: Baik.
5: Itu aja Bu dari saya Bu. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi di Malang Rapat. Tadi mungkin Pak Rasino hanya menyampaikan informasi terkait dengan harga ya. Sembako ataupun sayur dan ikan yang ada di pasar Barek Motor. Kami sapa kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di lantafon 27100 atau dengan WhatsApp 0811 7789830. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Erita.
0: Bunda Permata, silakan.
6: Ya. Hari ini alhamdulillah dah ada matahari.
0: Mm-hmm.
6: Ya, hari yang lepas hari itu memang tak ada matahari betul. Hari apa ya, minggu itu? Matahari hilang langsung.
0: Okay.
6: Ini alhamdulillah ada nampak pulau, apa namanya, pulau Senggarang. Senggarang pun dah nampak,
0: mm-hmm.
6: Teluk pun dah nampak, semua dah nampak.
0: Apa itu warna mulai, matahari kita hari ini, pagi ini?
6: Alhamdulillah ada mulai bercahaya.
0: Bercahaya.
6: Bercahaya, dah mulai. Kalau tidak, tiga hari yang lepas tu tak ada. Semalam agak lumayan.
0: Okay.
6: Hari dah mulai keluar, jadi kan baju kan mulai kering.
0: Mm-hmm.
6: Tiga hari yang lepas hari tu, mak nampak, apa namanya, lampu di terkulai,
0: mm-hmm.
6: Memang tak nampak, kemudian itu hujan.
0: Waktu hari Senin kemarin ya?
6: Ya, hari hujan ke, hari anu hujan, tak ada hujan,
0: mm-hmm.
6: Kabut.
0: Mm-hmm.
6: Senggarang itu dekat, apa di Senggarang itu dekat apa namanya, hotel apa namanya itu, Madu Tiga itu,
0: okay.
6: Memang tak nampak. Ini alhamdulillah sekarang udah cerah, agak lumayan lah, udah cerah kan.
0: Mm-hmm.
6: Nah, makanya anak-anak sekolah yang SD sini kan di sekolah kan di rumah, di daring kan.
0: Oke.
6: Okay. Nah, alhamdulillah sekarang mudah-mudahan kalau berapa hari ini hujan, aman langsung bersih.
0: Amin.
6: Yuk, makasih Arita.
0: Terima kasih Bunda Permata.
6: Sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bunda.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata di Pulau Penyengat katanya matahari sudah terlihat. Jadi pengen tahu juga nih Bunda, karena kita belum nampak di, masih di dalam studio, warnanya warna kuning telur biasa atau telur omega ya. Oke, pendengar silakan kembali, masih kita buka untuk ada yang bergabung di pagi hari ini di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Untuk arus lalu lintas di sekitaran Jalan Ahmad Yani, tepatnya pantauan dari Studio Pro 1 ya, yang terlihat dari kaca sangat cukup lengang dibandingkan hari-hari biasanya, karena mungkin anak sekolah yang masih terpantau melakukan pembelajaran jarak jauh. Saya sapa yang sudah bergabung di line WhatsApp nih. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Erita.
0: Selamat pagi Ibu Erna, suaranya ini.
7: Kan matahari sudah keluar Mbak Erita.
0: Oke.
7: Mudah-mudahan daerah kita ini dikaruniai hujan oleh Allah.
0: Amin.
7: Dan semua asap-asap yang ada di sekitar wilayah kita, khususnya Kepulauan Riau ini, terhapus semuanya.
0: Amin.
7: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Okay.
7: Ya Mbak Erita, saya ini selalu memantau harga-harga barang yang ada di pasar, karena saya sering juga berbelanja baik di pasar pagi daerah BP ini,
0: okay.
7: Ada juga di pasar Tanjung Pinang.
0: Okay.
7: Memang harga itu memang mahal.
0: Mm-hmm.
7: Bukannya kita ini bohong seperti itu ya.
0: Mm-hmm.
7: Kalau ikan tongkol itu di Tanjung Pinang ini, kalau ikan tongkol merah itu tak kurang dari 30.000-35.000.
0: Uh-huh.
7: Itu lihat ikannya Mbak Erita.
0: Okay.
7: Apa ikannya masih segar atau tidak. Tongkol putih gitu juga, lain harganya.
0: Uh-huh.
7: Kalau ikan tamban ini paling murah 20.000.
0: Uh-huh.
7: Kalau yang agak besar sikit sampai 25.000 Mbak Erita. Nah itulah, bukannya kita nyalahkan pula nelayan, tidak. Tapi kan nelayan tuh memberikan juga kepada pengusaha lain atau apa namanya ya, orang yang nah tokenya. Jadi kan dengan sendiri toke itu yang ngatur ke pasar-pasar seperti itu. Nanti pasar anu lagi, ambil lagi keuntungan. Jadi harganya menjadi dua kali lipat seperti itu. kita tidak menyalahkan nelayan. Memang nelayan ini dari dulu kehidupannya itu memang kita ketahui begitu-begitu aja, nggak ada ya juga kaya-kayanya seperti toke-toke ikan. Lain toke-toke ikan itu memang dia kaya, memang banyak uangnya tuh ya. Okay. Tapi kita nelayan kita kasihan seperti itu. Udah harganya murah, kemudian untuk dimakan pun kata orang kais pagi untuk pagi, kais sore untuk sore seperti itu. Mm-hmm. Di memang harga semuanya ini berhubung adanya panas yang lebih kurang hampir 2 bulan lebih mungkin kita mengalami panas seperti ini. Mm-hmm. Ya sayur dia nggak subur kalau tak ada hujan, walaupun disiram tapi nggak subur. Baik. Lain kalau hujan tuh nyiram, waduh hidup semuanya. Baik. Jadi kita mengharapkan juga supaya memang kita harus sabar, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena di daerah-daerah lain kita lihat entahlah di mana, di banjir di Medan itu, di Aceh seperti itu, apa betul atau tidak, kita di sini nggak ada kebanjiran, kemudian kebakaran walau ada pun hanya sedikit saja, tidak seperti di wilayah-wilayah lain. Baik, ya kita syukurin aja lah semuanya. Semoga kita ini hidupnya selamat, selalu berdoa kepada Allah, ya kan?
0: Okay.
7: Semoga khususnya Kepri ini senantiasa hidup damai masyarakatnya, walaupun mahal tapi masih bisa terjangkau lah oleh masyarakat. Hanya itu aja Mbak Erita.
0: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna di kilometer 5. Terima kasih Ibu Erna. Dan pendengar, untuk informasi publik kita tutup dulu untuk hari ini. Kita akan buka kembali di opini publik nanti ya, terkait dengan perkembangan teknologi kini yang membuat berbagai urusan menjadi lebih praktis, termasuk juga dalam pembayaran pajak. Ada aplikasi yang bisa digunakan masyarakat Kota Tanjung Pinang bernama Gurindam Pay yang nanti bisa diharapkan dapat menyerap untuk kepatuhan pajak bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Nanti Anda bisa beropini nih terkait dengan pembayaran pajak melalui aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Gurindam Pay di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di hari ini setelah warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Baik, kita jelang pukul 7 untuk mengikuti warta berita sentral dari Pro3 Jakarta.
8: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
9: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
8: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
10: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di Kantor Camat Bintan Pesisir. Dan tanggal 29 September di Kantor Camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap, langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar Pajak Keliling tahun 2026, melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk sajian lagu-lagu hiburan untuk Anda kami hentikan sejenak. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
2: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
3: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
3: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta